0: terus dilakukan oleh tim gabungan di sejumlah daerah. Gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dan sempat memicu peringatan dini tsunami. BMKG kemudian mengakhiri peringatan tersebut pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap waspada karena aktivitas gempa susulan masih berlangsung. Kita beralih ke berita berikutnya. Ukhuwah Al-Fatarescu atau UAR salurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa di Maumere, dirilis oleh minanews.net. Ukhuwah Al-Fatarescu atau UAR, Korwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Ahad lalu. Bantuan tersebut diserahkan relawan UAR NTT kepada Bapak Carlos, kepada Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten Sika untuk selanjutnya dimanfaatkan membantu kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 10 dus air mineral, 3 papan telur, 5 dus mie instan, dan 2 karung beras. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari respon kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan kebutuhan dasar pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu lalu. BNPB mencatat Kabupaten Sika menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, dengan ribuan warga masih berada di lokasi pengungsian. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP latih 120 keluarga nelayan di KNP Konawe, dirilis oleh antarnews.com. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memberikan berbagai pelatihan bagi 120 orang keluarga nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, guna memperkuat ekonomi di wilayah pesisir. Ketua Tim Kerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Republik Indonesia, Novia, ketika ditemui pada Ahad lalu mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi dari hulu ke hilir usai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan KNP tersebut. Beliau menyebutkan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan fokus pada diversifikasi usaha keluarga nelayan, khususnya untuk memperkuat perekonomian saat memasuki masa panceklik melaut. Beliau menjelaskan bahwa dalam rangkaian pelatihan tersebut, para istri nelayan dilatih membuat produk ecoprint menggunakan bahan alami lokal berkolaborasi dengan kelompok pengrajin Sir Art Kendari. Selain itu, KKP juga memberikan pelatihan keterampilan sablon kaos untuk menangkap peluang usaha oleh-oleh di kawasan destinasi wisata sekitar, seperti Pantai Bokori. Untuk mendukung kelancaran operasional melaut selanjutnya, KKP bekerja sama dengan produsen Honda menggelar bimbingan teknis perawatan dan perbaikan mesin kapal yang dilengkapi dengan layanan servis gratis bagi nelayan setempat. Di sisi pengelolaan keuangan dan legalitas, KKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari bahaya pinjaman online ilegal, serta sosialisasi yang digunakan untuk permodalan usaha. Petugas di lapangan turut memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha ke dalam sistem e-suka atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai syarat utama penerimaan bantuan pemerintah. Ya, Ikhwan Taliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
5: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
5: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
5: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
6: Radio Mu'az bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat Mu'az yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam, dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, survei Israel mengatakan bahwa 38% Yahudi dukung aneksasi Tepi Barat, dirilis oleh minanews.net. Sebuah survei terbaru yang dirilis oleh Institut Kebijakan Rakyat Yahudi pada Ahad lalu mengungkapkan bahwa 38% warga Yahudi Israel mendukung aneksasi penuh Tepi Barat, sementara 35% lainnya memilih pembagian wilayah tersebut. Survei yang melibatkan 748 responden Yahudi dan Arab ini juga menemukan bahwa 22% warga Yahudi Israel mendukung aneksasi yang diikuti dengan pemindahan penduduk Arab ke negara-negara lain. Sebanyak 21% mendukung pendirian negara Palestina di wilayah mayoritas Arab dan 14% mendukung penggabungan wilayah tersebut ke Yordania. Selain itu, survei mengungkapkan bahwa 58% dari seluruh responden, yaitu Yahudi dan Arab, tidak percaya kesepakatan perlucutan senjata Hamas di Gaza baru-baru ini akan diimplementasikan. Hanya 3% yang meyakini Hamas akan melucuti senjata sepenuhnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Sejumlah warga Gaza terluka akibat serangan drone penjajah Israel, dirilis oleh minanews.net. Sejumlah warga Palestina terluka pada Ahad lalu setelah drone penjajah Israel menyerang sebuah bangunan di kamp pengungsi Nusairat, Jalur Gaza Tengah. Sumber medis dan darurat mengatakan korban luka dilarikan ke rumah sakit Al-Auda di Nusairat setelah serangan drone Israel yang menargetkan bangunan tersebut dengan rudal. Sebelumnya, sumber medis melaporkan 3 warga Palestina terluka akibat tembakan pasukan penjajah Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di area Bir 19 Al-Mawasi, Barat Khan Yunis, Gaza Selatan. Serangan ini merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kita beralih ke berita terakhir. Ratusan pemukim Yahudi lakukan ritual Talmud di halaman Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Ratusan pemukim Yahudi ekstremis menodai Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki pada Ahad pagi dan sore hari, di tengah pembatasan ketat terhadap masuknya jemaah Muslim ke tempat suci tersebut. Menurut sumber setempat, setidaknya 179 pemukim memasuki masjid melalui gerbang Magariba dan berkeliling di pelatarannya, di bawah perlindungan polisi pada pagi hari. Selama tur di tempat suci Islam tersebut, para pemukim menerima ceramah dari rabi mereka tentang Bukit Bait Suci, dan sejumlah dari mereka secara provokatif melakukan doa-doa Talmud di area timur masjid, serta di tangga menuju dataran bangunan Dome of the Rock. Sementara itu, polisi penjajah Israel memperlakukan pembatasan gerak dan masuk bagi jemaah Muslim di pintu masuk dan gerbang Masjid Al-Aqsa, serta mencegah banyak dari mereka memasuki tempat suci tersebut. Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam, dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Pejabat goblok, siap di doa.
8: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
13: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana.

0: dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
0: Tidak ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hadirat sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
4: Ada ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rotban birikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
3: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi bersua di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Di edisi hari Senin, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 17 Agustus 2026. Saat ini kita telah memasuki tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia ya tentunya. Dan semoga di tahun ini kita atau negara kita bisa menjadi negara yang selalu menjadi baldatun thayyibah. Ya, semoga Allah menjadikan negara kita Indonesia menjadi negeri yang baik dan sentosa tentunya. Ya, negeri yang makmur, aman, sentosa itulah harapan dari kita semua. Dan sering diungkapkan oleh banyak orang bahwa segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi dengan mudah. Tentunya kita berharap bahwa negeri yang kita diami dan cintai ini bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Terlebih secara konstitusi, kita telah merdeka sejak lama ya tentunya. Coba kita simak dengan seksama ayat yang akan kami cantumkan di bawah ini atau yang akan kami bacakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Saba ayat ke-15, "Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur." Dan kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Dari sini, ada pelajaran penting bahwa ketentraman dan terangkatnya berbagai musibah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan perintah Allah yang terbesar adalah mentauhidkannya. Adapun larangan terbesar adalah berbuat kesyirikan. Sebagaimana yang dijelaskan di negeri Saba yang digambarkan dalam ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat yang telah kami bacakan tadi sebagai sebuah negeri yang penduduknya hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka dianugerahi rezeki yang berlimpah dan kehidupan yang aman. Allah mengutus kepada mereka beberapa rasul yang menyeru agar memakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan agar mereka bersyukur kepadanya dengan mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Intinya kehidupan sentosa atau negeri yang sentosa yang bisa dirasakan terus-menerus adalah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba Allah yang senantiasa mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan, maka itulah yang akan menjadikan negeri kita merdeka, dalam tanda kutip, negeri yang sentosa. Ya, semoga nasihat ini berguna untuk diri kami pribadi dan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, seperti biasa di setiap hari Senin kita akan kembali mendengarkan kajian kitab Al-Wabilus Soyib dari Imam Ibnul Qoyim bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Laude LC Hafizullah Ta'ala. Namun qadarullah hari ini beliau tidak sempat untuk hadir di studio kami, di studio utama Muaz TV di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, oleh karena itu, kita akan mendengarkan dalam bentuk siaran ulang. Dan semoga ini menjadi kesempatan kita untuk memurojaah atau mengulang kembali pelajaran yang telah beliau sampaikan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan kajian pagi berikut ini. Selamat mendengarkan barakallahu fika.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Lagi Anda akan menyaksikan
0: kajian Islam ilmiah.
3: Alhamdulillah, pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan kita di pagi ini Allah kembali berikan kita semua kesempatan dan kemudahan untuk dapat kembali menyimak dan mengikuti kajian rutin kita di setiap hari Senin, tepatnya dengan tema pembahasan kitab Al-Wabilus Saib yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Laude LC Hafizullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala pada kesempatan kita di kali ini, jika kita masih memiliki waktu, maka akan kami kembali angkat beberapa pertanyaan yang akan dikirimkan. Jadi pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas dapat memberikan pertanyaan melalui nomor media kami di 0852-5550943, ataupun juga dapat langsung memberikan pertanyaan melalui laman kolom komentar pada live streaming YouTube dan juga Facebook atas nama Muas TV. Baik, untuk memaksimalkan waktu kita, langsung saja kembali bersama kita fokuskan perhatian kita dan kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dengan penuh perhatian. Dan kepada Al-Ustadz, kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulilmuttaqin.
5: ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, karena beberapa pekan kita terputus. Maka pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mulai dengan sebagian apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, masih dalam pembahasan tentang zikir, sampai pada perkataan muallif rahimahullahu taala, wa fi Tirmizi aidan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anillahi 'azza wa jalla annahu yaqul in 'abdi kullu 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qurnihi. Dalam sunan at-Tirmizi juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah 'azza wa jalla bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku yang benar-benar menjadi hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang menghadapi lawannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mulaki qurnihi, sedang berhadapan dengan tandingannya, dengan lawannya, khususnya dalam keadaan menghadapi musuh. Lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan inna 'abdi kullu 'abdi. Sungguhnya hambaku yang dia benar-benar hambaku. Apa maksudnya di sini hambaku yang benar-benar hambaku? Ya. Kenapa Allah menyebutkan inna 'abdi kullu 'abdi? Ini menunjukkan kesempurnaan penghambaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan bukan hanya seseorang ketika dia berada di dalam masjid atau sedang dia membaca Al-Qur'an. atau ketika hidupnya dalam keadaan tenang. Orang biasa kalau dalam keadaan seperti ini, dalam masjid, ketika sedang baca Quran, ketika dalam keadaan hidup tenang, kita katakan biasanya orang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru salah satu tanda kuatnya ubudiyah adalah ketika keadaan yang sangat berat tidak membuat seseorang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam masjid orang ingat Allah, kalau dalam keadaan tenang orang ingat Allah, kalau dalam baca Quran orang ingat Allah. Namun keadaan yang menunjukkan penghambaan yang paling kuat seorang hamba, yaitu ketika dia dalam keadaan berat, dalam ujian yang berat, namun dia tidak pernah merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir dalam keadaan lapang, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik. Tetapi orang yang tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan takut, tertekan, menghadapi bahaya, menghadapi musuh, dalam keadaan kesulitan, ya, maka keadaan tersebut menunjukkan kekuatan hubungan hati hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Ya. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya ibadah ketika suasana nyaman. Zikir adalah kebutuhan hati seorang hamba dalam keadaan, dalam setiap keadaan, dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun. Di sini bisa kita perhatikan, hambaku yang mengingatku ketika, ya, saat menghadapi lawannya, ketika sedang menghadapi lawan, dia mengingatku. Allah tidak mengatakan hambaku yang mengingatku ketika sedang duduk santai, sedang dalam keadaan nyaman, tidak. Tetapi hambaku yang dia tetap mengingat saya walaupun dia sedang berhadapan dengan lawannya. Artinya apa? Ini dalam keadaan yang sangat berat. Ya. Seseorang yang berada di medan pertempuran bisa saja pikirannya dipenuhi rasa takut, dan ini kenyataan. Ya. Ketika orang berada dalam medan pertempuran, ya, ini dipenuhi dengan rasa takut. Banyak yang seperti itu. Mungkin akan datang dalam pikirannya, apakah aku akan selamat? Apakah aku akan terluka? Apakah aku akan mati dalam pertempuran ini? Bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana jika musuh menyerang? Ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika dia berperang. Namun seorang mukmin tidak membiarkan rasa takut hingga memutus hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya menghadapi musuh, tetapi hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang mukmin yang betul-betul kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perbedaan antara orang yang hanya mengenal Allah ketika nyaman dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ada orang yang ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan rezeki, masya Allah, tabarakallah. Ketika urusannya lancar, dia rajin beribadah. Tetapi tatkala terkena musibah, ya, disitulah ujian akan datang. Ada orang yang tatkala ditimpa musibah, solat mulai ditinggalkan. Ya, solat berjamaah yang merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki mulai, ya, dijauhi, dimulai ditinggalkan. Doa semakin sedikit. Ya, mulai menyalahkan takdir. Ya, hatinya dipenuhi kemarahan. Bahkan, ya, ada orang yang berkata, kadang ini didapatkan dari seorang muslim, mengapa Allah melakukan ini kepadaku? Bukankah saya rajin beribadah? Bukankah saya banyak menolong? Bukankah saya terus dia ungkit-ungkit kebaikannya? Ya. Ini tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Padahal justru ketika seorang berada dalam kesulitan, dalam ujian, saat itulah sungguhnya dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat membutuhkan Allah. Ya. Dan Allah memuji orang-orang yang dalam keadaan takut sekalipun tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Allah puji mereka dalam keadaan apapun. Ya, termasuk dalam keadaan takut. Kemudian harus diperhatikan di sini bahwa ketika seorang dia diperintah untuk berzikir mengingat Allah dalam keadaan, dalam setiap keadaan termasuk dalam keadaan takut, ya, tatkala menghadapi musuh-musuhnya, bukan berarti meninggalkan sebab, ya. Dan ini harus kita perhatikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ketika menghadapi musuh, seorang muslim tidak hanya berzikir kemudian meninggalkan usaha. Nanti kita lawan musuh dengan zikir, mengingat Allah dengan hati kita, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalkan usaha. Di medan perang, ketika menghadapi musuh-musuh Allah, zikir, mengingat Allah dengan hati tetap harus ada pada seorang muslim. Tetapi badan, ya, anggota tubuh berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Ia mempersiapkan diri, mengambil sebab, berhati-hati, menyusun strategi, meminta pertolongan, ya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang menghadapi musuh-musuhnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kalian mampu. Ya. Jadi Islam tidak hanya menyuruh seseorang bertawakal, tawakal, tawakal, enggak. Tawakal datang setelah usaha. Ya, sama dengan orang mencari rezeki, bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan rezeki. Tetapi sebelum Anda menyerahkan hati Anda kepada Allah, urusan Anda kepada Allah, Anda sudah melakukan sebab terlebih dahulu. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perang. Ketika musuh mereka menggunakan peralatan yang canggih, maka tidak benar kita menghadapi mereka dengan batu, dengan tangan kosong. Kemudian kita mengatakan, Masya Allah luar biasa, tidak, ini menyalahi. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman yang lain untuk mempersiapkan kekuatan. Jadi menghadapi musuh bukan hanya dengan tangan kosong, dengan ucara, bicara luar biasa, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kalian mampu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, tawakal bukan meninggalkan sebab. Dan para ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memahami bahwa ketika dalam keadaan menghadapi musuh, hati bergantung kepada Allah, sementara anggota badan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis kudus tadi, ya, apabila kita renungkan, sungguh bisa kita mengambil pelajaran yang sangat banyak di dalamnya. Kandungan makna dalam hadis ini sangat dalam sekali. Pada saat ini kebanyakan manusia, ya, hari ini tidak menghadapi musuh dengan pedang. Terkhusus kita di negara kita, alhamdulillah, ya, negeri yang Allah, ya, berikan keamanan. Namun ingat, hampir setiap orang dan secara umum manusia memiliki medan pertempuran masing-masing. Ya, masing-masing kita memiliki medan pertempuran. Tidak ada yang terbebas. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan memiliki ujian. Kita memiliki medan pertempuran tersendiri. Ada yang menghadapi tekanan ekonomi, ada yang menghadapi masalah keluarga, perselisihan, kegagalan usaha, fitnah manusia, godaan syahwat, kecanduan media sosial, lingkungan kerja yang penuh dengan kemaksiatan, atau perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Disitulah terlihat apakah kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa saya terbebas dari ya segala ujian. Tak mungkin. Ya, ketika kita hidup di dunia, kita memiliki medan pertempuran tersendiri. Apa yang kita lihat dari orang-orang di sekitar kita di media sosial, masya Allah, harmonisnya keluarga, ada ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin tidak ada ujiannya. Ya. Dan ketika kita mendapat masalah, mendapat ujian, apa yang pertama kali kita cari? Apakah yang kita cari Allah atau manusia? Apakah doa atau keluhan? Apakah sujud atau keputusasaan? Apakah zikir atau scrolling tanpa henti di media sosial? Ini akan ya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, seberapa besar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kapan terlihat? Tatkala datang ujian yang berat. Tatkala datang ya masalah pada diri kita, disitulah terlihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dan hari ini bisa kita katakan media sosial ini menjadi medan pertempuran bagi hati. Ya, hari ini kita tidak berada di medan perang, ya, tetapi setiap kali ya, kita membuka HP kita, maka pada saat itulah kita akan berhadapan dengan ujian atau fitnah dari HP. Ya, bisa kita memamerkan ya kehidupan kita, ya, kesombongan di dalamnya, juga mungkin ada ghibah, ada berita yang membuat marah, ada permusuhan, ada debat tanpa ilmu, dan berbagai macam kemaksiatan ada di dalamnya. Ya. Maka seorang muslim dimanapun dia berada, seharusnya dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Taala. Dia terus mengingat ya Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka jemaah sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, ujian terbesar bukan ketika kita berada dalam masjid. Ada orang yang sangat mudah menjadi orang soleh ketika suasana mendukung. Ya, ketika dia berada di masjid, masya Allah luar biasa. Tetapi kapan terlihat ya dia betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Taala? Maka dilihat tatkala dia marah, tatkala dia memiliki uang, tatkala dia memiliki kekuasaan, tatkala dia sendirian, tatkala mendapatkan kesempatan berbuat maksiat, tatkala dizalimi, tatkala dipuji, atau tatkala menghadapi ketakutan. Ya, disitulah dia bisa mengukur dirinya. Ya, disitulah dia bisa melihat kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena seseorang bisa tampak sangat baik ya ketika tidak ada godaan. Tetapi ketika godaan datang dan ia berkata Allah melihatku lalu meninggalkan dosa, maka itu tanda bahwa zikirnya telah hidup di dalam hati. Ya, ini baru bahwa zikirnya betul-betul hidup di dalam hati, mengingat Allah betul-betul ada pada dirinya. Ya. Kemudian penulis menyebutkan maka orang yang paling utama dalam berzikir adalah orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang paling utama dalam berjihad adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian beliau menyebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu suatu pasukan musuh, maka tetaplah teguh dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Kemudian penulis berkata, Allah memerintahkan mereka untuk melakukan zikir yang banyak dan jihad secara bersamaan agar mereka berada dalam keadaan berharap memperoleh keberuntungan. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam firman-Nya yang lain, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan ayat-ayat tadi ini saya akan mengajarkan kepada kita, ketika ujian datang jangan hanya memperkuat tubuh, tetapi hendaknya seorang memperkuat hatinya. Ketika musuh datang, jangan hanya melihat kekuatan musuh, tetapi ingatlah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia menakutkan, jangan hanya mencari perlindungan dari manusia, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hawa nafsu menyerang, jangan hanya mengandalkan kemauan diri, berbanyaklah zikir dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin dalam kehidupannya ini membutuhkan dua senjata. Senjata lahiriah berupa sebab-sebab yang dibenarkan syariat, dan senjata batiniah yaitu berupa iman, zikir, doa, tawakal, dan kesabaran. Ya. Dan di antara tanda keberhasilan seorang hamba adalah ketika zikirnya tidak berhenti di lisannya, ya, tetapi turun di hatinya lalu terlihat pada perilakunya. Ya, orang berzikir dengan bibirnya, lalu kemudian zikir ini masuk ke dalam hatinya, ini pasti akan merubah perilaku hamba tersebut. Ya, semakin ia mengingat Allah, semakin kuat ia akan meninggalkan dosa. Semakin ia mengingat Allah, semakin sabar dalam ketaatan. Semakin ia mengingat Allah, semakin kecil dunia di matanya dan semakin besar Rabb-nya di dalam hatinya. Lalu penulis juga menyebutkan, waqala ta'ala fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu mengingat-ingat nenek moyang kalian, bahkan dengan zikir yang lebih kuat. Ya. Apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Pada masa jahiliyah, setelah menyelesaikan haji, orang-orang Arab biasa berkumpul dan membanggakan serta menyebut-nyebut kehebatan nenek moyang mereka. Ini orang Arab dahulu setelah melaksanakan ibadah haji, mereka menyebutkan siapa dulu yang paling mulia, ya, di antara nenek moyang kita, siapa yang paling dermawan, siapa yang paling pemberani, siapa yang paling banyak memiliki kedudukan. Mereka ungkit-ungkit itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih mulia, fadhkurullah. Ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan jadikan manusia dan kebanggaan dunia sebagai pusat perhatian kalian. Jadikan Allah sebagai pusat hati kalian. Allah ingatkan mereka. Ya. Allah menyebutkan di sini, ya, perbandingan yang sangat dalam, ya. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian. Kemudian Allah mengatakan au ashadda dzikra, bahkan dengan zikir yang lebih kuat. Ini menentukan bahwa zikir kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan dan kebanggaan kita terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dahulu, ya, manusia membanggakan nasab, ya, orang-orang Arab jahiliyah, ya, dan sampai saat ini, ya, mereka betul-betul memperhatikan nasab mereka. Mereka bangga dengan nasab mereka. Ya. Namun jahiliyah dahulu ini betul-betul mereka berbicara tentang nasab, ini betul-betul mereka perhatikan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, dipilih dari nasab yang paling mulia. Ya. Tidak ada nasab yang paling mulia melebihi nasabnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu manusia membanggakan nasab, sekarang sudah berubah. Ya, terkhusus kita di Indonesia sekarang bentuk kebanggaan bukan lagi pada nasab, karena nasab kita, ya, nenek moyang kita yang kedua, ketiga, keempat, apalagi seterusnya, ini biasanya sudah dilupa. Beda dengan orang Arab. Maka saat ini kebanggaan kita itu beralih. Ya. Orang biasa membanggakan keluarganya, ya, pejabatannya, atau kekayaannya, pekerjaan, pendidikan, organisasi yang dia ikuti, popularitas, jumlah pengikut, jumlah follower, rumah, kendaraan, ya, bahkan tokoh yang mereka kagumi. Ini menjadi kebanggaan. Maka
hal-hal yang semacam ini, ya, kita harus ingat bahwa ini adalah dunia. Ya. Ini adalah dunia. Dan jangan sampai kebanggaan kita kepada dunia ini mengalahkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin orang dia senang, ya, punya, ya, berbagai macam kemewahan dunia, tapi ingat bahwasanya, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian mengalahkan, ya, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi ujian kita pada hari ini. Banyak orang lupa membaca Al-Quran, ya. Banyak orang lupa membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi untuk umat yang dirahmatinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang, ya, betul-betul lupa dengan Al-Quran. Tapi kalau harga barang, jadwal pertandingan, berita artis, ya, komentar media sosial, berbagai macam informasi dunia, bahkan, ya, banyak dia mengingat nama-nama manusia, namun dia lupa dengan, ya, Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan peringatan buat kita semua, ya, agar setiap hari kita tidak lupa dengan Al-Quran. Mungkin, ya, pada hari ini kita tidak bisa terbebas dari HP, informasi media sosial, tapi usahakan Al-Quran di pagi hari, ya, jangan terlewatkan untuk dibaca setiap pagi. Mulai dengan Al-Quran, mulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awali hari dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang pertama kali kita langsung buka HP melihat apa, ya, siapa yang pesan barangku hari ini, ya, apa berita hari ini. Ya, ini, ya, betul-betul hal yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah lupa solat, ini sudah betul-betul sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian kaum muslimin mengaku sebagai muslim, betul-betul tidak mengingat Allah, solat pun dia tidak tahu. Bahkan saya nak cerita dengan teman, dia di suatu daerah, ya, kebetulan dia di lapas. Jadi sampai seorang muslim tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara umum. Ya, orang-orang yang masuk penjara yang dia KTP-nya muslim, dia tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi, alhamdulillah, ya, ketika kita lahir dalam kondisi, ya, sebagai muslim, dan kemudian kita betul-betul bisa, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa kemudian mendirikan solat, bisa kemudian mengaji, baca Al-Quran, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Ini sangat penting, ini harus kita perhatikan, bahwa selesainya suatu ibadah bukan berarti selesai pula hubungan kita dengan Allah. Ya, jangan mengira setelah selesai kita solat, ibadah solat, atau setelah haji, maka hubungan kita dengan Allah terputus. Tidak. Allah ingatkan, setelah haji, fadhkurullah, setelah solat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua, bahkan setelah selesai melakukan amal soleh, ibadah yang

Dan ketika Aisyah bertanya, ya bagaimana orang-orang seperti orang-orang yang seperti ini? Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka mencuri? Apakah mereka minum khamr? Kata Rasulullah, tidak. Tapi setelah mereka memberi, mereka bersedekah, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beramal tetapi tidak merasa ujub dengan amalannya. Mereka berharap amalannya diterima. Ada orang kalau sudah haji, Masya Allah, luar biasa cerita, bangga sekali dengan hajinya. Ya, sembarang dia cerita dari sini, pokoknya dari awal perjalanannya sampai akhir dia ceritakan sama orang. Seolah-olah ibadah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pasti dia sudah masuk surganya dengan haji. Ya, ini tidak benar. Seorang yang dia sudah melakukan ibadah, dia malah ingat kepada Allah. Ingatnya apa? Jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah salat kita, setelah ibadah salat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah selesai, ini salatku pasti diterima. Enggak. Orang mukmin setelah selesai ibadah, dia khawatir jangan sampai ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu bahaya setelah beribadah, ya, salah satu bahaya setelah beribadah adalah seseorang mulai melihat dirinya sendiri. Ini sangat bahaya sekali. Ketika selesai ibadah, dia mulai melihat dirinya sendiri. Saya sudah banyak sholat. Saya sudah banyak sholat malam. Tadi malam saya dari jam gini sampai begini. Saya sudah sering sedekah. Saya sudah sering haji. Saya sudah banyak belajar agama. Saya sudah berdakwah kemana-mana. Kemudian muncul dalam hatinya bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini, mengajarkan bahwa setelah melakukan ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk merasa ujub dengan diri sendiri. Kenapa? Karena yang memberi kita kemampuan untuk beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa beribadah karena Allah memberi kemampuan. Yang memberi kesehatan adalah Allah. Kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mungkin kita beribadah. Ya. Yang memberi kesempatan untuk belajar, untuk beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hidayah untuk ke sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melakukan amal, hati seorang mukmin seharusnya mengatakan, ya Allah, terimalah amalan dariku. Jangan engkau jadikan amalan ini sebagai sebab kesombonganku. Karena apa? Karena memang banyak kita dapatkan, ada orang setelah banyak beramal, terkhusus sedekah, banyak membantu orang lain, membangun masjid, membantu fakir miskin, ya, dia kemudian mengungkit-ungkit semua itu. Ya. Bukan mengungkit-ungkit dia cerita, mungkin juga dengan perbuatannya. Dia sampaikan, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Ya, ini bahaya. Ya. Dan ayat ini yang disebutkan oleh penulis ini memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya ada firman Allah yang beliau sebutkan, fadzkutu wadzkurullaha katsira. Tetaplah teguh dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ingatlah Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, bahkan lebih kuat. Maka terlihat satu pesan besar di sini bahwa Allah inginkan hati seorang mukmin selalu terhubung kepadanya. Ketika menghadapi musuh, ingat Allah. Ketika sedang beribadah, ingat Allah. Ya, ketika setelah menyelesaikan ibadah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, ingat Allah. Ketika mendapat musibah, ingat Allah. Ketika sendirian, ingat Allah. Inilah kehidupan hati seorang mukmin. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang sangat berat pada setiap diri kita saat ini. Cobalah bertanya kepada diri kita sendiri, setiap diri kita, apa yang pelik, apa

Yang paling saya sering pikirkan, memenuhi pikiranku, apa? Jika kita menghabiskan waktu berjam-jam mengingat pekerjaan, mengingat bisnis, uang, orang lain, berita media sosial, dan berbagai urusan dunia, tetapi merasa berat berzikir kepada Allah beberapa menit, maka ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hati, bahwa hubungan kita dengan Allah betul-betul lemah. Ya. Bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia. Enggak. Tetapi jangan sampai dunia memenuhi hati kita sementara Allah hanya mendapatkan sisa waktu kita. Ya. Tidak ada masalahnya orang bekerja ya dengan badannya ya, tetapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu rumah tangga, dia memasak, hatinya tetap bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang, dia berdagang di pasar, tetapi hatinya tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berbuat curang. Ketika mendidik anak, tetap hatinya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah, ya, dia tetap hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya mendapatkan keberhasilan, hati kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan ibadah, kita tidak berkata aku sedang melakukan banyak hal, tetapi berkata ya Allah terimalah ya amal-amal ibadahku. Itulah hati seorang mukmin. Ya, karena hati ini bisa dibawa ke mana-mana bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berdagang, dalam belajar, dalam bekerja, ya, dalam ruang kantor dan kemanapun. Ya. Ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, walaupun badan kita sedang bekerja, ya, orang yang dia bekerja mengingat Allah, ya, tatkala dia bekerja pada suatu tempat, ya, dia menjadi pegawai. Kalau dia ingat Allah, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu ini ketika dia bekerja itu adalah amanah. Maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Ketika dia mendidik murid-murid, maka dia akan berpikir ini adalah amanah dari Allah, makanya dia akan ya selesaikan amanah itu dengan benar. Ini bagi yang dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, maka perintah untuk berzikir ditekankan dengan banyak dan kuat karena besarnya kebutuhan seorang hamba terhadap zikir, dan karena ia tidak mungkin merasa tidak membutuhkannya walaupun sekejap mata. Maka setiap saat yang dilalui seorang hamba dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, waktu itu menjadi kerugian baginya, bukan keuntungan baginya. Bahkan kerugiannya pada saat itu lebih besar daripada keuntungan yang ia peroleh karena kelalaiannya dari Allah Azza wa Jalla.

0: Ikhwatul iman,
1: ya rahimakumullah, ya kita hidup ya di zaman yang memungkinkan seseorang menghabiskan waktu tanpa merasa sedang menghabiskan waktu. Ya, kita hidup di zaman seperti itu. Satu video, video berikutnya, komentar, kemudian berita, kemudian membuka aplikasi lain, ya, 30 menit pertama, kemudian 1 jam, kemudian 2 jam, ya. Dan seterusnya. Bahkan ya anak-anak sudah diajari dari awal. Ya, mereka tumbuh seperti itu. Dari pagi sampai sore, malam juga seperti itu. Ya, sampai anak-anaknya sakit gara-gara HP. Ya. Apa yang kita dapatkan setelah itu? Ya. Ya, pikiran lebih kacau, hati lebih keras. Ya, iri semakin bertambah, marah semakin bertambah. Ya, hubungan dengan Allah semakin lemah. Ini yang kita rasakan. Ya. Maka jangan sampai kemudian dunia mengambil waktu yang seharusnya menjadi bekal di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi, humul khasirun. Dan bagaimana kita ya bisa menerapkan agar waktu kita ini tidak terbuang percuma, ya, kita tetap bisa mendapatkan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, bahwa syariat Islam tidak mengajarkan kita juga untuk meninggalkan ya pekerjaan dan duduk untuk berzikir selamanya. Tidak. Justru ya yang diinginkan oleh syariat agar aktivitas sehari-hari itu sebagai kesempatan kita untuk mengingat Allah. Aktivitas apapun, saat bekerja niatkan mencari rezeki yang halal. Saat berdagang jujur karena Allah melihat. Saat mendapatkan keuntungan ucapkan alhamdulillah dan keluarkan haknya untuk orang lain. Saat mendapatkan masalah perbanyak doa dan istighfar kepada Allah. Saat sendirian jaga diri karena Allah melihat. Saat membuka internet ya tanyakan apakah Allah ridho saya melihat ini atau tidak. Sebelum tidur muhasabah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa zikir ini tidak hanya di masjid ya, tetapi masuk ke dalam seluruh kehidupan kita ini yang syariat inginkan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan salah dipahami, ini kita disuruh untuk berzikir, untuk beribadah, untuk terus mengingat. Iya. Ya. Syariat memerintahkan kita untuk itu, tetapi tidak melarang kita untuk bekerja, tidak menyuruh kita untuk duduk terus kemudian berzikir, enggak. Ya. Ini harus dipahami, karena sebagian orang tidak bisa keluar masjid itu. Ya, tidak. Ya. Kita pun dalam keadaan apapun bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seluruh aktivitas kita itu mengingat Allah bukan hanya di masjid, ini betul-betul menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita betul-betul adalah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan ini juga merupakan ya renungan bagi kita semua yang akan meninggal. Ya. Yang saat itu tidak lagi bisa berkata nanti saya akan memperbaiki diri. Tidak ada lagi nanti saya akan membaca Al-Quran. Tidak ada lagi besok saya akan lebih banyak berzikir. Yang tersisa hanyalah apa yang telah dilakukan ya semasa ketika masih hidup. Ya. Karena itu setiap hari sebenarnya kita tidak ya setiap hari sebenarnya kita sedang menghabiskan modal yang tidak bisa dibeli kembali. Ya. Artinya setiap kita hidup di dunia ini, waktu ini adalah modal. Dan waktu-waktu yang berlalu ini kita menghabiskan modal. Ya, waktu yang berlalu tidak dapat kembali. Maka jangan sampai kita begitu takut kehilangan uang tetapi tidak takut kehilangan waktu. Ya. Ya, jangan sampai kita selalu menghitung saldo rekening setiap hari tetapi tidak pernah menghitung saldo amal kita untuk persiapan kita di akhirat. Ya. Dan Ya, ini adalah sebagai pengingat, jangan sampai kita memiliki banyak waktu untuk dunia tetapi selalu mengatakan saya tidak punya waktu untuk berzikir, saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, saya tidak punya waktu untuk mengingat Allah. Lah, Anda bekerja, ya, bahkan 24 jam Anda bisa buka warung, ya, menerima pembeli. Anda bisa seperti itu, kemudian mengatakan saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, saya tidak punya waktu untuk membaca zikir, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa perhatian kita terhadap dunia betul-betul ini sudah menguasai kehidupan diri kita, ya. Maka penulis ini mengingatkan, hendaknya setiap saat yang berlalu, ya, setiap saat yang berlalu jangan terlewatkan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian bagi hamba tersebut. Kemudian terakhir, penulis menyebutkan sebagian orang, ya, waqala ba'dul arifin law aqbala 'abdun 'ala Allah ta'ala kadza wa kadza sana thumma a'rada anhu lahdhah lakana ma fatahu a'zama mimma hassalahu. Sebagian orang yang memiliki ma'rifah, pengetahuan kepada Allah, berkata, seandainya seorang hamba menghadap kepada Allah Ta'ala selama sekian dan sekian tahun, kemudian ia berpaling darinya selama sesaat, niscaya apa yang luput darinya lebih besar dari apa yang telah ia peroleh. Ya, aqbalah Allah, menghadap kepada Allah, maksudnya mencintai Allah, berharap kepadanya, takut kepadanya, mengingatnya, menaatinya, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada perkataan tadi aqbala 'ala Allah. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa seorang hamba ketika dia, ya, menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti kemudian dia tidak mencari urusan-urusan dunianya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia, bahwa seorang mukmin, ya, dituntut untuk terus menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, tidak berarti misalnya ketika dia cinta kepada Allah, dia tidak boleh mencintai istrinya, anaknya, anda. Ya, ketika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bisa berharap kepada seseorang. Ketika misalnya takut kepada Allah, tidak berarti dia tidak boleh takut kepada misalnya harimau atau manusia yang lain yang memiliki misalnya kemampuan untuk memberikan mudarat kepadanya. Atau ketika dia dituntut untuk mengingat Allah, tidak boleh mengingat, ya, orang lain. Anda, ya, ada porsinya masing-masing, ya. Allah juga menyebutkan kepada kita semua untuk mencintai istri, mencintai anak, ya. Dan juga masalah takut, ya, kita takut kepada Allah tapi juga takut kepada hewan buas, takut juga kepada musuh, ya, ini juga adalah merupakan hal yang fitrah. Ya, di sini sebutkan, ya, ketika hamba tadi, maksudnya dia beribadah mengingat Allah sekian dan sekian tahun, bahwa hamba tersebut dia sepanjang tahun beribadah kepada Allah, mungkin puluhan tahun dia sholat, puluhan tahun membaca Al-Quran, puluhan tahun belajar, puluhan tahun bersedekah, atau dia berzikir, ya, kemudian tiba-tiba hatinya berpaling, ya. Ini dianggap merupakan suatu kerugian, ya, kemudian ia berpaling darinya sesaat, ya. Maksudnya, bukan berarti satu detik seorang lupa membaca zikir, lalu seluruh amal puluhan tahun otomatis hilang, tidak demikian. Maksudnya adalah peringatan keras tentang bahaya berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala, terutama jika kelalaian tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau jatuh dalam dosa atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala secara serius, ya. Maka apa yang luput darinya lebih besar dari apa yang telah diperolehnya. Ini menunjukkan betapa mahalnya kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang bisa saja memiliki harta, ilmu, keluarga, kedudukan, pengalaman, ya, bahkan banyak amal, tetapi kalau hati kehilangan hubungan dengan Allah, maka ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebab apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan Rabb-nya Azza wa Jalla, ya. Dan juga dalam ucapan ini, jangan sampai kemudian memahami perkataan ini secara berlebihan, ya, bahwa tidak boleh kita mengatakan misalnya satu kali lalai pasti menghapus semua amalan puluhan tahun, ya. Misalnya ada memahami seperti ini, bukan maksudnya. Yang dimaksud adalah betapa besarnya nilai istiqomah dan betapa berbahayanya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini, ya, tentu sebagai pengingat kita di zaman kita sekarang ini. Mungkin ada orang sudah bertahun-tahun menjaga dirinya, menjaga sholat, ya, belajar agama, menjauhi maksiat, kemudian datang satu godaan, ya, atau satu percakapan, ya, atau satu kesempatan mendapatkan uang yang haram, satu dendam, satu kesombongan, ya, kemudian dia berkata, ah, cuma sekali saja, ya. Dan kadang, ya, seringkali dosa besar itu dimulai dari apa? Dari kalimat cuma, ya, sekali, ya. Karena perkataan cuma sekali ini akan berbahaya setelahnya. Ya, maka seorang muslim, ya, dia tidak boleh merasa aman dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hati manusia mudah berubah. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Ya. Dan juga kita jangan tertipu oleh masa lalu, ya, jangan tertipu oleh masa lalu. Jangan berkata saya sudah lama belajar agama, saya sudah banyak beramal, saya sudah lama istiqomah, ya, sehingga kemudian merasa aman. Ya, makanya para salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka sangat takut terhadap dunia sendiri. Ya, jangan sampai kemudian tergelincir. Makanya mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula berputus asa ketika pernah lalai, ya. Ini juga sisi lain yang harus kita perhatikan. Kalau seorang pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berkata saya sudah terlalu jauh, saya sudah banyak dosa, percuma kembali. Ya, tidak. Allah senantiasa membuka pintu taubat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hibati fillah, pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan begitu banyak faedah dan ilmu bermanfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kepada kita semua. Dan karena keterbatasan waktu kita di pagi ini, maka sesi tanya jawab kami tangguhkan. Insyaallah taala kami akan kembali membuka sesi tanya jawab pada kajian-kajian berikutnya. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan faedah bermanfaat untuk bersama kita pelajari di pagi ini. Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Natabra maki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
10: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
11: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
10: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
11: 16 tahun. Waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
10: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat Bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
11: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
10: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Mu'ad, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'ad, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
15: Dengarkan Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
12: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
18: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
17: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
19: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
20: Bismillah, kita kembali lagi bersama di program acara Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana doa orang tua untuk anak agar bisa menjadi anak yang soleh. Doa ini diambil dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama yang tentunya kita kenal kisahnya, yang dulunya adalah seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hidupnya dia bertobat dan Allah menjadikannya seorang alim ulama yang namanya harum hingga saat ini. Sahabat muas sekalian, tidak ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya menjadi anak yang soleh. Berbagai usaha pun kita akan lakukan, misalnya memilih sekolah, kemudian menghadirkan guru mengaji, kemudian menasehatinya, bahkan terkadang memarahi demi kebaikannya. Namun, ada saatnya orang tua harus menyadari bahwa semua ikhtiar itu memiliki batas, sedangkan hati anak berada di tangan Allah. Nah, disinilah doa menjadi senjata terbesar seorang ayah dan ibu. Salah satu doa yang sangat menyentuh datang dari seorang ulama besar generasi salaf, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Doa ini menggambarkan kerendahan hati seorang ayah yang telah berusaha maksimal mendidik anaknya, namun tetap menggantungkan hasilnya kepada Allah. Sahabat Muaz, pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Islam memerintahkan orang tua untuk mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, "Allimuhum wa'addibuhum." Ajarkanlah ilmu kepada mereka dan didiklah mereka dengan adab. Artinya, tugas orang tua bukan sekadar memberi makan, pakaian, dan pendidikan dunia, tetapi juga membimbing anak menuju keselamatan akhirat. Sedangkan kita ketahui, sahabat muat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar orang tua itu memiliki batas. Sebesar apapun kasih sayang orang tua, mereka tidak mampu mengubah hati anak. Banyak orang tua yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan air mata, tetapi anak tetap sulit diarahkan. Inilah yang disadari oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah berdoa, Ya Allah, sungguh aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendidik Ali, yaitu nama dari putra beliau. Namun aku tidak mampu, maka engkaulah yang mendidiknya untukku. Doa ini disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dan dinukil oleh Al-Mizzi dalam Tahzib Al-Kamal pada biografi Ali bin Al-Fudail. Perhatikan ungkapan beliau. Beliau tidak berkata, aku sudah berhasil mendidiknya. Beliau justru mengakui kelemahannya. Ini adalah pelajaran tauhid yang sangat dalam. Ikhtiar adalah tugas manusia, sedangkan hidayah adalah milik Allah. Dan ya, hati anak kita itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Qasas ayat ke-56. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, maka terlebih lagi kita. Karena itu, orang tua tidak boleh hanya sibuk memperbaiki metode pendidikan, tetapi juga memperbanyak doa kepada Zat yang membolak-balikan hati manusia. Jangan pernah meremehkan doa orang tua. Sahabat muat sekalian, banyak orang tua menghabiskan biaya besar untuk pendidikan anak, tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk mendoakan mereka. Padahal, doa orang tua termasuk doa yang mustajab, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan tanpa diragukan lagi. Yang pertama, doa orang tua. Yang kedua, doa musafir. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan status hadis ini hasan. Jadi betapa ruginya bila orang tua lebih banyak memarahi anak daripada mendoakannya. Sahabat muat sekalian, maka kita harus menjadikan doa sebagai senjata kita. Dan kita jadikan doa ini sebagai doa harian orang tua, yaitu doa Al-Fudail yang dapat dijadikan doa bagi setiap orang tua dengan sedikit penyesuaian lafaznya, yaitu Ya Allah, aku telah berusaha mendidik anakku, tetapi aku tidak mampu mendidiknya dengan baik. Maka didiklah ia untukku. Ya, doa ini bisa kita panjatkan tentunya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bebas saja kita mau berdoa, karena ini merupakan doa yang umum. Maka kita bisa mengucapkan, Ya Allah, sungguh aku telah berusaha mendidik anakku, tetapi aku tidak mampu mendidiknya dengan baik. Maka didiklah ia untukku. Namun, sahabat muat, doa ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan doa seorang ulama salaf, yaitu Al-Fudail bin Iyad, namun disesuaikan dengan penyesuaian lafaznya. Karena itu, kita tidak meyakini sebagai doa yang memiliki keutamaan khusus, tetapi kandungannya sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ada 5 pelajaran parenting dari doa Al-Fudail yang kita bacakan di atas tadi, yaitu pendidikan anak adalah amanah, bukan sekadar pilihan. Yaitu orang tua wajib mengajarkan akidah, ibadah, akhlak, dan adab kepada anak-anaknya. Kemudian pelajaran kedua, yaitu ikhtiar harus maksimal. Doa bukan alasan untuk bermalas-malasan, sahabat muat sekalian. Orang tua tetap harus menjadi teladan, memberikan nasihat, memilih lingkungan yang baik, dan mengawasi pergaulan anak. Pelajaran yang ketiga, yaitu jangan sombong ketika anak kita menjadi anak yang soleh. Kesalehan anak adalah karunia Allah, bukan semata hasil kemampuan orang tua. Kemudian pelajaran yang keempat, jangan putus asa ketika anak sulit berubah. Selama Allah belum menutup pintu hidayah, orang tua tidak boleh berhenti berdoa. Kemudian pelajaran yang kelima, perbanyak doa dibanding celaan. Anak lebih membutuhkan doa, sahabat muat sekalian, terutama doa orang tuanya, daripada kemarahan yang terus-menerus. Ikhwat aliman, sahabat muat sekalian, seringkali orang tua merasa gagal ketika melihat anak belum seperti yang diharapkan. Padahal, Allah tidak membebani kita untuk memastikan hasil, tetapi memerintahkan kita agar menunaikan ikhtiar sebaik-baiknya. Setelah itu, serahkan hati anak kepada Zat yang menciptakannya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang bertauhid, berakhlak mulia, mencintai ilmu, serta menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan, ayat ke-74. Semoga apa yang telah kami bagikan di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial Parenting. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetapkan frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
19: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
21: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
1: Oh iya, betul.
22: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
23: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
24: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
23: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
25: A few moments later.
24: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
23: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
19: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
0: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama, di tengah-tengah pengajian Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain, guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat paham

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muaz Tour. Muaz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muaz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Nurun minal Quran.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Percaya tidak? Semuanya teratur, terencana. Semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya tidak? Ada seorang laki-laki. Dia bukan orang yang gila. Dia waras, berakal sehat. Dia bukan orang yang kaya. Dia melempar emas yang kalau ditotal-total mencapai berat 4,25 kg emas. Bayangkan, yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4 miliar 250 juta rupiah. Dengan sukarela, tanpa terpaksa dan tanpa menyesal, dia buang ke laut. Percaya tidak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ungkapan tadi bosnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan bumi ini? Kita mungkin akan berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 M itu nyata, teman-teman. Benar-benar terjadi, karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan kisahnya. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminjam 1000 dinar dari temannya, laki-laki dari Bani Israel juga. 1000 dinar itu kurang lebih 4,25 kg emas, karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram ya, 1000 dinar berarti dikali 1000, 4 kilo 250 gram. Dan hari ini nilainya jika dirupiahkan 4,25 M. Bayangkan, laki-laki yang hendak meminjamkan 1000 dinar ini, dia mengatakan, datangkan saksi dong. Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, cukup Allah sebagai saksi. Apakah engkau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin, kata dia. Kafabilahi kafila, cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, sadaqta, kafabilahi syahida, wa kafa billahi kafila, cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, dan Allah dialah sebaik-baik penjamin, dia yang maha kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, akhirnya 1000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut, dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah disepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1000 dinar ini pulang ke negeri asalnya, yang disebutkan bahwasanya negeri asalnya berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang meminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1000 dinar, senilai 1000 dinar, dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang menemui saudaranya yang meminjamkan 1000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang. Tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline jatuh tempo itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi, karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk, karena kenapa dia tidak melunasi

Kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1000 dinar tersebut ke dalam kayu. Dia tutup rapat, dia ikat kuat. Kemudian dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni tasallaftu fulanan 1000 dinarin. Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui, aku pernah meminjam 1000 dinar dari si fulan, saudaraku. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila faradiya bika. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup engkau ya Allah sebagai penjamin dan dia ridha. Dia meminta adanya saksi, aku mengatakan kafa billahi syahida faradiya bika. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi dan dia ridha engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban, dan engkau tahu ya Allah aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Ab'athu ilaihi alladhi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya, untuk mengantarkan haknya 1000 dinar ini ya Allah. Engkau tahu itu. Falam aqdir, dan engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha, dan sungguh aku ya Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan 1000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Farama biha. Kemudian kayu yang berisi 1000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi. Kayu itu terombang-ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Thumman sarafa. Kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, menunggu, dan menunggu, namun dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu harta miliknya, pengembalian harta miliknya yang 1000 dinar tersebut, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu, tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari dia berada di satu tepi pantai. Fa'idha bil khashabati allati fiha al-ma. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadha li ahlihi hataban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian, saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1000 dinar. Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bayangkan kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1000 dinar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian,

0: dia tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya 1000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1000 dinar lagi. Namun coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut. Hal kunta ba'asta ilayya bishay? Bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya yang memasukkan 1000 dinar ke dalam kayu. Dia berharap itu cukup hanya Allah yang mengetahui, cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya sebagai pahala untukku di akhirat kelak. Dia berupaya untuk menyembunyikannya. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang, sekarang aku bisa datang, ini 1000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini dengan jujur, dia mengatakan, فَإِنَّ قَدْ أَدَّعَنْكَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ. Titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu. Itu sudah sampai kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silahkan engkau bawa lagi 1000 dinar ini. Ya, 1000 dinar ini milikmu. Ya, hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan. Karena takut kepada Allah. Karena dia meyakini Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan, para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat, ya, siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih saleh, ya, yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya, kami pamit undur diri dan tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
0: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muadz bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rawati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang, kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
12: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
13: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
12: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu ta'ala.
14: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
12: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
15: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
16: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Qudwatun qudwatun nabawiyah.
18: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
19: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
20: Qudwatun nabawiyah.
21: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
19: dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
19: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
23: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
22: Banyaknya itu dijual.
23: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
22: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
24: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
25: Halo Sobat Fitness.
26: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
27: Pis, apa kau bikin itu?
26: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
27: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
26: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
27: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
28: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
26: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
28: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Ustaz
0: menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
7: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
8: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
9: Ceritanya gimana, Pak?
8: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
9: Ruko.
8: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
9: Tanah wakaf.
8: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
9: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
8: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
9: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid Fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
7: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah, tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
0: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
10: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
12: 94,3 FM.
13: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
27: Astagfirullah.
22: Kenapa bro?
27: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
22: Mana-mana?
27: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
22: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
27: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
14: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
15: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
5: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kamin.
5: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
5: Nggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
8: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه

0: صريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan

yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, di hari yang penuh keberkahan tentunya. Dan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah yaitu nikmat kemerdekaan. Karena tentunya sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl di ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemerdekaan sahabat Muaz bukan tentunya sekedar bebas dari penjajahan. Tapi kemerdekaan lebih jauh daripada itu juga merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan, beribadah, bekerja, belajar, dan membangun masa depan dengan aman. Karena itu kemerdekaan harus kita syukuri, bukan hanya dengan perayaan, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan itu dengan kebaikan. Kalau dahulu para pejuang berjuang dengan tenaga dan jiwa mereka, maka tugas kita hari ini adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Mari kita jaga persatuan, saling menghormati, membantu sesama, menaati aturan, yang paling penting menggunakan kemerdekaan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kemudian kita merdeka dari penjajahan tetapi kita masih menjadi budak dari hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, kebencian, dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita yang tercinta ini, memberikan kedamaian, persatuan, dan keberkahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda dan menemani sahabat Muaz sekalian bersama Agung di sini, di mana sesaat lagi program Kisah Menawan Sang Teladan akan hadir dan bersama-sama kita akan mendengarkan kembali salah satu kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari menemani waktu siang sahabat Muaz. Di kesempatan hari ini kembali kita berjumpa bersama, yaitu dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Ini seringkali ya, kita dengan gampangnya menilai seseorang dari apa yang tampak. Padahal sebenarnya kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan ternyata sahabat Muaz, pelajaran tentang tidak terburu-buru menghakimi niat seseorang ini bukan hanya teori. Tapi memang ada kisah yang sangat menarik, yang patutnya tentunya kita jadikan pelajaran, jadikan teladan dari kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu kisah seorang sahabat muda bernama Usama ibn Zaid radhiyallahu anhumah. Nah, kisah ini mengandung pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk berhati-hati dalam menilai hati dan niat seseorang. Oleh karena itu, seperti apa kisah selengkapnya? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini, yaitu dalam kisah Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada putranya Abdullah, "Ayah Usama lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Saat itu, Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya di Mekah sedang berjuang mengatasi gangguan Quraisy yang tak berperi kemanusiaan. Beban tugas dakwah menjadikan kehidupan Rasulullah bagai rantai duka dan derita yang tak berkesudahan. Namun di balik itu, dalam kehidupan keluarganya muncul seberkas kegembiraan. Telah datang kabar bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang bayi lelaki. Cerah wajah Rasulullah memancarkan kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang beruntung yang mampu meniupkan kebahagiaan di hati Rasulullah? Ia adalah Usama ibn Zaid. Tak satu pun dari sahabat heran dengan kegembiraan Rasulullah atas kelahiran tersebut, mengingat kedudukan ayah bundanya di hati beliau. Ummu Aiman adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Dialah yang mengasuh dan memelihara Rasulullah setelah sang bunda wafat. Muhammad kecil tidak mengenal kasih seorang ibu kecuali dari Ummu Aiman radhiyallahu anha ini. Itu sebabnya beliau sangat sayang kepadanya. Kerap kali beliau berkata, "Dia adalah ibuku setelah ibu kandungku dan sisa keluargaku dari rumahku." Ummu Aiman radhiyallahu anha ialah ibunda dari anak yang beruntung itu. Sedangkan ayahnya adalah kesayangan Rasulullah, Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Zaid adalah anak angkat sebelum Islam, teman dan tempat berbagi rahasia bagi Rasulullah. Dia dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dan teramat dicintai setelah Islam. Kaum muslimin turut bergembira dengan lahirnya Usama ibn Zaid karena kelahirannya menggembirakan Rasulullah. Setiap hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang selalu disenangi oleh mereka. Mereka menjuluki anak itu kesayangan Rasulullah. Julukan tersebut tidaklah berlebihan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat sayang kepadanya. Usama sebaya dengan cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan. Bedanya, Hasan berkulit putih bersih mirip dengan kakeknya, sedangkan Usama kulitnya hitam lagi pesek hidungnya, seperti ibunya yang keturunan Habsyi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kasih. Ada kalanya beliau menaruh Usama di sebelah pahanya dan Hasan di paha yang lain. Mereka kemudian didekap erat sambil beliau berkata, "Ya Allah, aku sayang kepada keduanya, maka sayangilah mereka." Pernah Usama jatuh terbentur pintu sampai dahinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memberi isyarat kepada Aisyah radhiyallahu an agar membersihkan darah yang berlelehan di wajah bocah itu. Tetapi Ummul Mukminin ini tidak sigap, sehingga Rasulullah langsung turun tangan sendiri membersihkan lukanya, membersihkan darahnya sambil berusaha mendiamkannya dengan kata-kata yang lucu. Sebagaimana disukai pada waktu kecil, Usama tetap disayangi ketika remaja. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah seperangkat pakaian yang sangat mahal dari Yaman. Pemberinya adalah Hakim Ibn Hizam, salah satu tokoh Quraisy. Pakaian seharga 50 dinar emas itu pernah dipakai oleh Raja Yaman, Sa'if Ibn Zul Yazn. Rasulullah menolak hadiah tersebut karena saat itu Hakim Ibn Hizam masih musyrik. Akhirnya, pakaian itu diambil dengan harganya dan hanya dipakai sekali saja oleh Rasulullah pada hari Jumat. Selanjutnya diberikan kepada Usama Ibn Zaid radhiyallahu an. Anak itu suka memakainya bila sedang bermain bersama para pemuda Muhajirin dan Ansor yang sebaya. Menginjak usia remaja, sudah tampak pada diri Usama ciri khas berupa akhlak yang baik, yang layak mendapatkan penghargaan tersendiri di hati Rasulullah. Dia sangat cerdas, pemberani, dan tegas. Pintar menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jujur, dan benci pada hal-hal yang keji. Keberadaannya di antara orang-orang tampak begitu serasi. Dia bijaksana dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada waktu perang Uhud, Usama ibn Zaid radhiyallahu an dan beberapa putra sahabat lainnya ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Sebagian dari mereka diizinkan oleh beliau dan sebagian lainnya disuruh pulang karena masih terlalu kecil. Usama ibn Zaid radhiyallahu an termasuk di dalamnya. Kelompok ini pulang sambil menangis tersedu-sedu karena tak diikutkan oleh Rasulullah. Saat perang Khandaq, kembali Usama ibn Zaid dan beberapa temannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan dengan tubuh ditegap-tegapkan agar diizinkan ikut berperang. Rasulullah menjadi iba melihatnya, sehingga mereka diperbolehkan ikut. Waktu itu Usama berusia 15 tahun. Pada perang Hunain, tatkala pasukan muslimin berantakan, Usama ibn Zaid bersama Abbas paman Rasulullah, Abu Sufyan ibn Al-Harith putra paman Rasulullah, serta 6 sahabat utama lainnya tetap bertahan dengan gigih. Rasulullah bersama kelompok kecil ini bertempur mati-matian untuk mengubah keadaan. Akhirnya, kemenangan gemilang berhasil diraih dan pasukan muslimin berhasil terhindar dari jebakan kaum musyrikin yang mematikan. Pada perang Mu'tah, Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut bertempur di bawah panji-panji yang dipegang ayahandanya, yaitu Zaid ibn Harithah. Usianya saat itu belum genap 18 tahun. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan ayahandanya gugur. Namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat. Justru tekadnya semakin kuat. Dia terus bertempur di bawah komando Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Rawaha, juga di bawah komando Khalid ibn Walid, yang akhirnya mampu menyelamatkan pasukan yang kecil itu dari cengkeraman kaum Romawi. Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut pulang ke Madinah disertai sikap sabar. Dia meninggalkan ayahnya di sisi Allah serta membiarkan jenazahnya yang suci di lembah Syam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Romawi. Di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Sa'id ibn Abi Waqqas, dan Ubaidah ibn Al-Jarrah, serta tokoh-tokoh sahabat lainnya. Sebagai panglima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan Usama ibn Zaid, padahal waktu itu usianya belum lagi mencapai 20 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pasukan menuju ke Al-Balqa dan Benteng Darum, daerah tempat Ghassan yang termasuk daerah Romawi. Pada saat-saat persiapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Kian hari kian keras sakitnya, sehingga keberangkatan pasukan ditangguhkan. Usama ibn Zaid menuturkan, "Rasulullah makin berat sakitnya. Aku menjenguk beliau bersama beberapa orang. Waktu aku masuk, kudapati beliau tidak berbicara sepatah pun karena sakitnya yang amat berat. Kemudian beliau menengadahkan tangannya ke langit dan mengusapkannya kepadaku. Tahulah aku bahwa beliau berdoa untukku." Tak lama sesudah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat sebagai khalifah. Abu Bakar lalu melanjutkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberangkatkan pasukan Usama. Namun kini sebagian golongan Ansar menghendaki penundaan. Mereka minta bantuan Umar ibn Khattab untuk berbicara dengan Abu Bakar. Katanya, "Bila Abu Bakar menolak menunda pengiriman pasukan, sampaikan padanya agar mengganti Usama dengan salah satu sahabat yang lebih senior." Ketika hal itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, merah padam wajahnya. Ketika mendengar tentang surutnya golongan Ansar ini, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menarik jenggot Umar keras-keras. Katanya dengan suara yang marah, "Terkutuklah engkau putra Khattab. Rasulullah sendiri yang memilihnya, lalu kau suruh aku menggantinya? Demi Allah, ini tidak akan terjadi. Keras dalam jahiliyah, lembek dalam Islam." Umar kembali kepada orang-orang yang menyuruhnya. Ketika mereka menanyainya, dia ganti membentak, "Kurang ajar kalian. Gara-gara kalian aku dimaki oleh Khalifah Rasul. Enyahlah kalian. Nyahlah kalian dari hadapanku kalau tak mau melaksanakan perintah Rasulullah. Akhirnya, berangkat juga pasukan muslimin itu dengan dipimpin oleh panglima termuda dalam Islam, yakni Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melepaskannya sambil berjalan kaki di sisi kuda Usama. Pemuda itu menjadi rikuh. Katanya, "Sebaiknya Anda yang berkuda dan aku yang turun." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menolak. "Demi Allah, engkau tidak boleh turun dan aku akan tetap berjalan kaki. Sudahlah. Mengapa kalian menghalangiku berjalan sebentar saja untuk fisabilillah?" Dia kemudian berpesan, "Kutitipkan agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu. Kupesankan agar engkau melaksanakan wasiat Rasulullah sebaik-baiknya." Dia juga minta izin, "Kalau engkau mengizinkan, aku membutuhkan Umar ibn Khattab untuk membantuku mengurusi negeri." Usama ibn Zaid radhiyallahu an mengizinkannya. Maka keluarlah Umar dari barisan untuk kembali ke Madinah membantu Abu Bakar menjalankan tugasnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Usama ibn Zaid radhiyallahu an berangkat untuk melaksanakan semua pesan Rasulullah. Pasukan kavaleri muslimin berhasil memasuki Balqa dan benteng Darum di Palestina. Wibawa dan kehebatan Romawi kini runtuh di mata mereka. Penaklukan tersebut melicinkan jalan untuk menguasai daerah-daerah Syam, Mesir, dan Afrika Utara yang masih berada dalam kegelapan. Usama ibn Zaid kini memimpin pasukannya pulang. Dia menunggangi kuda ayahandanya, kuda yang menjadi saksi gugurnya kesayangan Rasulullah itu dalam perang Mu'tah. Pasukan ini membawa ghanimah melebihi perhitungan yang dibayangkan semula, sampai-sampai dikatakan tidak ada pasukan yang selamat dan untung besar seperti Usama ibn Zaid. Selama hidupnya, Usama ibn Zaid radhiyallahu an tetap mendapatkan penghargaan dan cinta dari kaum muslimin. Mereka menghargainya karena kepribadiannya dan mencintainya karena Rasulullah mencintainya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan menggaji Usama lebih besar daripada putranya sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar. Karuan saja Abdullah memprotes. Katanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, ayah memberi Usama 4.000 dirham dan aku 3.000 dirham. Sedangkan ayahnya tidak lebih besar jasanya daripada ayah, dan aku pun tidak kurang jasaku daripada dia." Umar ibn Khattab menjawab, "Pikirkanlah, ayahnya lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menjadi rela dengan ketetapan ayahnya. Umar ibn Khattab sendiri, apabila berjumpa dengan Usama ibn Zaid, beliau selalu berkata, "Marhaban pemimpinku." Bila melihat, orang-orang keheranan mendengar kata-kata tersebut. Umar bin Khattab berkata, "Rasulullah mengangkat dia sebagai pemimpin bagiku dan bagi sahabat lainnya. Allah Subhanahu wa taala merahmati jiwa besar-besar ini. Tak pernah sejarah memiliki manusia-manusia yang sempurna lagi dermawan seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
5: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman
5: radhiyallahu anhu,
9: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
6: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muadz bin Jabal.
11: حضرات السادة يرجى الانتباه.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
13: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
15: dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
16: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
15: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
16: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
15: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
17: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
18: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
19: Bengkel Mobil Chandra,
20: kerja profesional, harga bersahabat.
21: Anda sedang mendengarkan Radio
22: Muadz bin Jabal 94,3 FM
23: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94,3 FM menemani waktu siang sahabat muadz sekalian. Ya sahabat muadz, dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini, ya hari yang penuh dengan kenikmatan tentunya yang patutnya kita syukur bersama, di mana setiap hari alhamdulillah kita bisa bangun kemudian bertemu keluarga, berangkat kerja, berangkat sekolah, bermain bersama anak, bermain bersama teman, ya, dan belajar Al-Qur'an dengan tenang. Kita mungkin merasa bahwa semua itu sahabat muas adalah biasa karena kita menjalaninya memang sedari bahkan lahir alhamdulillah kita tenang, dan juga apa-apanya terpenuhi. Tapi sebenarnya bisa hidup dengan tenang, aman, adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Dan kadang kita lupakan. Apalagi di momen spesial di hari seperti ini. Kita tidak hanya ingin ikut, ya, merasakan, tetapi kita juga harus belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat keamanan dan bagaimana menjaga kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat semua sekalian, kembali kita akan belajar bersama dengan adik-adik kita tentunya dan memahami nikmat tersebut dari petunjuk Al-Quran dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga keceriaan. Adik-adik, mungkin kalau adik-adik keluar ya sejak tadi pagi, mungkin adik-adik akan melihat banyak orang yang menggunakan baju batik. Banyak orang yang menggunakan baju merah putih, ya. Karena hari ini adalah hari yang patutnya kita syukuri. Tapi adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang harus kita syukuri dari hari ini, hari kemerdekaan? Kemerdekaan tentunya bukan hanya tentang perlombaan ya, atau mungkin upacara saja. Tapi ada sesuatu yang sangat berharga yang kita rasakan setiap harinya. Di mana adik-adik coba bayangkan ya. Kita setiap pagi, alhamdulillah, kita bisa bangun pagi kemudian dengan tenang. Kita bisa berangkat ke sekolah tanpa ada rasa takut. Kita bisa berkumpul bersama keluarga. Kita bisa bermain bersama teman. Kita bisa pergi ke masjid. Kita bisa belajar dan membaca Al-Quran dengan aman. Dan terlebih, di mana-mana kita bisa mendapatkan atau bisa kita menimba ilmu, hampir di setiap masjid sekarang, adik-adik, itu tersebar tempat atau kajian di mana kita bisa belajar menuntut ilmu. Coba bayangkan kalau misalkan kehidupan kita tidak aman. Tentu semuanya akan terasa berbeda ya. Kita bayangkan adik-adik, saudara-saudara kita misalkan yang saat ini hidup di Palestina misalkan. Mereka tidak bisa merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Dapat pergi ke sekolah, berkumpul bersama keluarga, pergi ke masjid. Mereka hidup dalam rasa takut. Mereka tidak seaman kita. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu rasa aman yang kita rasakan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan pada kesempatan siang hari ini, dalam program acara Quran for Kids, kita akan belajar tentang nikmat aman. Kita akan melihat adik-adik bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran mengajarkan kita untuk mengenali nikmat keamanan, mensyukurinya, dan menggunakan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kita giat melakukan kebaikan. Jadi adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana ya, karena setelah mendengarkan surah Quraisy ini, kita akan langsung masuk di pembahasan ayat keempatnya. Dan tetaplah bersama kami, dan langsung saja kita bersama-sama dengarkan murattal surah Quraisy berikut ini.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Napa bramaki? kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
6: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
8: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muat Bincawal Kendari 94.3 FM. Dan bersama-sama telah kita dengarkan yaitu surah Quraisy tadi dibacakan oleh Ali Abdussalam Al-Yusuf, dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran surah Quraisy di ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat keempat ini, coba perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nikmat. Yang pertama tadi memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar. Kita kalau lapar alhamdulillah kita bisa makan. Ini nikmat yang pertama, yaitu makanan. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita bisa tidur tenang, tidur siang ya misalkan, atau mungkin di malam hari kita dapat tidur tenang, maka itu adalah nikmat keamanan. Kita tidak takut. Kita kalau mau tidur, alhamdulillah, tidur saja. Tapi ada orang-orang yang adik-adik yang bahkan mereka kalau mau tidur pun itu dihantui dengan rasa takut. Kemudian kita juga kalau mau belajar pergi ke sekolah, alhamdulillah tidak perlu takut. Kita sisa pergi ke sekolah diantar dengan orang tua atau mungkin naik kendaraan ya, ojol atau mungkin naik angkot atau naik apapun itu. Atau mungkin kita jalan-jalan bersama teman-teman kita. Dan juga kita bisa bermain dengan tenang bersama teman-teman kita. Dan beribadah dengan tenang. Masya Allah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, bisa hidup dengan aman adalah nikmat yang sangat besar. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum Quraisy tentang karunia-Nya berupa makanan dan keamanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat tersebut, maka mereka seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tadi kita bahas tentang rasa aman, tentang keamanan. Pertanyaannya, apa itu aman? Ada yang tahu adik-adik? Apa itu aman? Jadi aman itu misalnya begini. Kita berada di rumah dan tidak takut. Kita pergi ke sekolah dan kita tidak khawatir. Kita merasa terlindungi. Kita bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga. Kita bisa pergi ke masjid. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa belajar dan bermain. Maka itu semua hadir. Kita bisa lakukan tanpa ada rasa takut. Itu karena ada aman. Karena ada keamanan. Dan keamanan adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang di dunia mendapatkan keadaan keamanan ini. Maka kalau hari ini kita bisa hidup dengan aman, jangan lupa untuk mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita mengisi keamanan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak belajar juga untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik mengajarkan kita tentang nikmat keamanan ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian pada pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya seluruh dunia. Masya Allah adik-adik. Berarti kalau kita punya tempat yang aman, rumah yang aman, tempat tinggal yang aman, tubuh yang sehat, dan kita sudah makan. Kita memiliki makanan untuk hari ini. Adik-adik, hari ini, siang ini sudah makan belum? Alhamdulillah ya, kalau begitu. Kalau kita sudah makan, maka telah dikumpulkan seluruh nikmat yang begitu besar kepada kita. Karena kita berpikir adik-adik, kalau saya punya banyak uang, saya baru akan bahagia. Kalau saya punya mainan, saya pasti bahagia. Kalau saya punya itu, punya ini, punya itu. Nah, padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa nikmat, keamanan, kesehatan, dan makanan apa saja, itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa ternyata yang kita kadang-kadang melupakannya. Nah selanjutnya adik-adik, Kalau kita sudah memiliki nikmat tersebut, lantas bagaimana kita atau cara kita mensyukuri nikmat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keamanan. Dan bagaimana cara mensyukurnya adalah yang pertama, tentunya kita mengucapkan puji syukur, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus gunakan keamanan ini untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau kita aman, kita bisa pergi ke masjid. Kalau aman, kita bisa belajar Al-Quran. Kalau aman, kita bisa membantu orang lain. Kalau aman, kita bisa berbuat baik kepada orang tua dan guru kita. Dan yang paling penting, kita jangan menggunakan nikmat Allah untuk justru melakukan yang namanya keburukan. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain yang tadi kita telah sebutkan, yaitu tempat tinggal kita aman, tubuh kita yang sehat, makanan untuk hari ini, adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Kita juga harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan yang aman di negeri kita ini. Dan ini adalah tentunya nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Seperti tadi yang kita sudah sebutkan, di beberapa wilayah di dunia, itu mereka tidak bisa hidup sebebas kita, adik-adik. Mereka bahkan hidup dalam ketakutan, di mana kejahatan itu tinggi, ya. Kejahatan di mana-mana, ada perampok, ada pencuri, ada maling, ya. Pokoknya orang-orang jahat itu banyak. Tapi di negeri kita, alhamdulillah, jika dibandingkan dengan wilayah negara lain, kita jauh lebih aman. Dan ini adalah sesuatu yang harusnya kita syukuri, yang membuat kita merasa tidak perlu takut keluar rumah kalau misalkan kita mau beribadah. Tidak perlu takut untuk keluar rumah kalau misalkan kita mau belajar. Tidak takut kalau misalkan kita berkumpul dengan keluarga, bermain bersama teman. Maka jangan lupa untuk mendoakan negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri kita agar tetap terus aman, menjaga keluarga kita, menjaga ayah ibu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Maka adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini alhamdulillah kita telah belajar bersama dari Quran Surah Quraisy ini di ayat yang keempat. Bahwa nikmat itu bukan hanya mainan. Nikmat bukan hanya uang. Nikmat bukan hanya makanan yang enak. Jangan tunggu kita nanti dapat mainan yang bagus, atau mungkin sepatu yang keren, atau mungkin perlengkapan yang mewah, yang lengkap, baru kita bersyukur. Tetapi mulai

0: bersama-sama kita berdoa ya sebagai bentuk kesyukuran kita, dan juga kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga pelajaran yang telah kita pelajari dari Quran Surah Quraisy ini dapat kita pahami, dapat kita terapkan di kehidupan kita tentunya dengan terus bersyukur dan meningkatkan kebaikan demi kebaikan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, Quran for Kids akan terus hadir setiap hari di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya.

0: Nih, ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah?
2: Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
5: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayu gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kelak di akhirat dari timbangan kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang masalah al-khawf, yaitu rasa takut, yang mana rasa takut harus memiliki gandengan, yang mana gandengan dari rasa takut tersebut adalah mengharap dan cinta. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadza wa yajibu an na'lam, hadza wa yajibu an na'lam anna al-khawfa min Allah subhanahu wa ta'ala yajibu an yakuna maqrunan bir raja'i wal mahabbah. Ini wajib, dan wajib kita ketahui bahwasanya al-khawfu min Allah, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib disertakan dengan mengharap dan cinta. Bihaitsu la yakunu khaufan ba'ithan 'ala al-qunuti min rahmatillah, di mana jangan sampai takut tersebut menjadikan seorang itu melampaui batas sehingga menjadikan ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'minu yasiru ila Allah bainal khaufi war raja, karena orang yang beriman itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala antara takut dan harap. Bihaitsu la yadhhabu ma'al khaufi faqat hatta la yaqnata min rahmatillah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang itu hendaknya dia tidak berjalan bersama takut saja, sehingga hal tersebut menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadhhabu ma'ar raja'i faqat hatta ya'man min makrillah azza wa jalla. Dan begitu juga janganlah ia berjalan bersama raja saja, mengharap saja, sampai menjadikan dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-qunut, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, keduanya adalah yanfiyani tauhid. Keduanya ini merusak tauhid seorang. Kalau takut saja sebagaimana orang-orang khawarij, maka itu akan merusak tauhid seorang. Atau mengharap saja tidak ada rasa takut, itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang murjiah, yang mana hal tersebut dapat merusak tauhid seorang. Putus asa dari rahmat Allah itu akibat dari rasa takut yang berlebihan. Kemudian rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu akibat dari mengharap yang berlebih-lebihan yang tidak disertakan dengan rasa takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kaum yang merugi. Begitu juga terkait tentang putus asa, innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kaum yang kafir. Ini terkait tentang ucapan Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya, supaya mereka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalu. Itu barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Artinya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah kaum yang sesat. Apa kata Ismail bin Rafi', min al-amni min makrillah iqamatul 'abdi 'ala adh-dhanbi yatamanna 'ala Allah al-maghfirah. Termasuk bagian dari merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iqamatul 'abdi 'ala adh-dhanbi, yaitu seorang hamba terus-menerus melakukan dosa, yatamanna 'ala Allah al-maghfirah, dia mengharap, berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terus menerus di atas kesalahan, tapi yang ada di angan-angannya adalah supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bagian dari merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat orang-orang munafikin. Mereka terus-menerus melakukan keburukan, terus-menerus melakukan kemaksiatan, tapi merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Berkata para ulama, qala al-ulama al-qunut, wa fati qunut istiba'adul faraji wal ya'si minhu. Arti kunut adalah dia istiba'ah, menjauhkan kemudahan dan berputus asa darinya. Artinya saya ini terlalu banyak dosa, tidak mungkin saya masuk surga. Saya ini terlalu banyak dosa sehingga pasti saya neraka. Jadi dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana lawan dari kunut, lawan dari putus asa ini adalah yuqabilul amna min makrillah. Lawannya adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputus asa itu timbul dari rasa takut yang berlebihan sehingga dia mengatakan saya tidak mungkin selamat dari neraka. Kemudian merasa aman dia timbul dari mengharap rajak yang berlebihan sehingga walaupun dia berada di atas kemaksiatan dan dosa, dia mengatakan kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini akan memiliki pahala yang besar dan lain sebagainya dari hal ini. Yang mana wakilahuma dzambun adzim, kedua-duanya merupakan dosa yang besar. Merasa aman dari adab Allah adalah dosa yang besar, begitu juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang besar. Kemudian fala yajuzu lil mu'min an ya'tamida 'ala al khawf faqat hatta yaqnata min rahmatillah wa la ya'tamidu 'ala al raja'i faqat hatta ya'mana min adzabillah bal yakunu khaifan rajia. Maka tidak boleh bagi orang yang beriman untuk dia bersandar kepada takut saja sampai menjadikan ia berputus asa dari rahmat Allah, begitu juga tidak boleh ia bersandar kepada mengharap saja sampai menjadikan ia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang beriman yang sebenarnya harus khaifan rajia, harus dia memiliki rasa takut disertakan dengan rasa harap. Ya khafu dzunubahu, bagaimana caranya? Dia harus takut akan dosa-dosanya. Selain itu juga wa ya'malu bi ta'atillah, dia berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wa yarju rahmatah, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang Zakaria alaihi salam yang ia menginginkan seorang anak, Rabbi la tadarni farda, ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian, dalam artian ia menginginkan seorang anak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan untuknya, kabulkan doa Zakaria, kemudian wa wahabna lahu Yahya, kami berikan dia Yahya, kemudian wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Kenapa mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang segera mengerjakan, melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami raghaban, dengan penuh harap, wa rahaban, dan penuh cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lihat bagaimana ia selalu berdoa memohon kepada Allah raghaban wa rahaba, yaitu dengan penuh harap dan rasa cemas. Yang mana penuh harap ini adalah ar-raja, mengharap yang disertakan dengan usaha. Sedangkan rahaban itu rasa cemas, rasa takut, juga rasa takut yang disertakan dengan usaha. Seperti orang yang mengharap menginginkan memiliki kendaraan misalnya. Kendaraan tertentu dia mengharap, maka dia berusaha. Berusaha mengumpulkan uang, berusaha bekerja, berusaha berbisnis sampai ia dapat menggapai apa yang ia harapkan. Itu adalah raghbah. Begitu juga ketika orang rahbah cemas dari sesuatu, dia berusaha menjauhkan dirinya, melakukan sesuatu sehingga dia terhindar dari sesuatu yang ia cemaskan. Ini arti rahbah. Raghbah wa rahbah. Raghbah penuh rasa harap, rahbah penuh rasa takut atau rasa cemas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharap rahmatnya dan takut dari azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu suatu yang harus ditakuti. Maka wal khaufu war raja'u idza jitama'a, maka takut dan mengharap itu apabila terkumpul, maka dia dafa'al abda ilal amali wa fi'lil asbabin nafi'ah, dia akan menggeret seorang hamba untuk beramal dan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Kalau orang bagus, rasa takut dan mengharapnya hal tersebut akan menjadikan dia berbuat. Jika seimbang antara rasa takut dengan mengharapnya, dia akan melakukan usaha-usaha, sebab-sebab yang bermanfaat. Fa innahu ma'ar raja'i ya'malu ta'ati raja'a thawabiha. Karena seorang kalau sudah mengharap, maka dia akan melakukan ketaatan dan mengharapkan pahala dari ketaatan yang ia lakukan. Mengharapkan surga dari ketaatan yang ia lakukan. Wa ma'al khawfi yatrukul ma'asi khawfa iqabiha. Begitu juga bersama rasa takut, seorang akan meninggalkan kemaksiatan serta takut dari iqabnya, dari azabnya. Amma idza ya'isa min rahmatillah fa innahu yatawaqqafu 'anil 'amali shalih. Adapun seorang kalau dia itu berputus asa dari rahmat Allah, hal tersebut menjadikan dia untuk berhenti melakukan amal saleh. Kalau saya tidak diampuni, gimana saya akan beramal? Sudah seorang seperti saya ini sudah jelas neraka, maka bagaimana saya akan beramal? Enggak ada gunanya saya beramal, tidak ada gunanya saya bertobat, tidak ada gunanya saya beristighfar. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah itu timbul dari rasa takut yang berlebihan. Maka menjadikan dia malas melakukan atau berhenti melakukan amal saleh. Wa idza amina min adzabillahi wa uqubatihi, apabila dia merasa aman dari azab Allah, dari hukuman Allah, fa innahu yandafi'u ila fi'lil ma'asi. Sesungguhnya hal tersebut akan menggeret dia melakukan kemaksiatan. Oh Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah sangat luas. Allah lebih sayang kepada kita dari seorang ibu yang memiliki anak satu-satunya. Itu yang jadikan alasan sehingga apa? Dia terus-menerus di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia adalah orang sufi. Dia beribadah tidak menginginkan surga, dia beribadah tidak takut kepada neraka, dia adalah sufi. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah orang haruri, itu orang khawarij. Wa man 'abadahu birraja'i wahdah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka bahwa murji, maka dia orang murji'ah. Wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja', bahwa mukmin muwahhid, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan mengharap, makalah dia orang beriman yang bertauhid. Harus terkumpul hal tersebut. Ketika kita salat, maka kita harus cinta terhadap salat yang kita lakukan. Kemudian salat tersebut kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat tersebut kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kama wasafa Allah bidzalika khirat halqihi haitsu yaqulu subhanahu ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Sebagaimana ayat tadi. Begitu juga waqad wasafa Allahu alladhina ahmalu janibal khaufi wandafa'u fil ma'asi wa amanu minal uqubati bi annahumul khasirun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang melalaikan, meremehkan sisi takut sehingga menjadikan mereka terjatuh, tergeret kepada melakukan kemaksiatan, menjadikan mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Hanya di antara musibah, azab, bencana, yaitu dia datang pada malam hari ketika manusia tertidur. Atau apakah penduduk negeri merasa aman dari siksaan kami yang datang pada waktu duha, pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Datang pagi hari ketika manusia sedang bermain, situ kadang azab Allah Subhanahu wa taala datang, bencana datang pada manusia. Apa aminu makrallah, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang rugi. Wa ma'na al-ayat, makna ayat ini adalah anna Allah lamma dzakara hal ahli al-qura al-mukadzibina lir-rusuli al-mutamaddina fil kufri wal ma'asi dzakara anna alladhi hamalahum ala dzalika huwa al-amn min makrillah wa adamul khauf minhu. Makna ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan penduduk suatu negeri yang mereka mendustakan para rasul, terus-menerus berada di atas kekufuran mereka, di atas kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sebab mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka merasa aman dari azab Allah dan tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makrullahi wa annahu idza asahu al-'abdu wa aghdabahu an'ama 'alayhi bi asya' yadhunnu al-'abdu annaha min ridallahi anhu wa hiya istidrajun lahu. Maka azab Allah, makar Allah adalah bahwasanya seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah atau menjadikan Allah murka, justru Allah memberikan nikmat kepadanya, memberikan rezeki kepadanya, sehingga seorang hamba yang bermaksiat ini dia terus menerus berada di atas kemaksiatan tapi badannya sehat, terus menerus di atas kemaksiatan tapi rezekinya lancar, bahkan rezekinya, hartanya itu lebih banyak daripada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap hal tersebut itu adalah tanda keridhaan Allah. Dia berada di atas kemaksiatan tapi rezekinya semakin lancar, usahanya semakin lancar. Kemudian dia merasa bahwa salahnya hal tersebut adalah menunjukkan keridhaan Allah kepada dirinya. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Allah terus memberikan nikmat, memberikan rezeki kepadanya supaya semakin besar azabnya kelak di akhirat. Fa haula'il kafaratu aminu makra Allah bihim lamma istadrajahum bis-sarra'i wan-ni'am wa 'asaw rusulahum wa tamadaw fil ma'asi hatta ahlakahum Allah. Maka mereka orang-orang kafir tersebut merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka diistidraj, diberikan kesenangan, nikmat, padahal mereka selalu bermaksiat kepada para rasul, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Wa hadhara man jaa ba'dahum an yaf'ala mithla fi'lihim fayusibuhum ma asabahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang yang datang setelah mereka, jangan sampai melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, sehingga orang yang melakukan hal tersebut mendapatkan musibah sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yahdi lilladheena yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hati-hati. Tidaklah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak, kemudian itu tanda Allah ridha kepada kita, padahal kemaksiatan kita banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Mestinya harus diimbangkan rasa takut dan rasa harap tersebut. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, khawful abdi yansha'u min umurin. Rasa takut seorang hamba itu timbul dari beberapa hal. Yang pertama adalah ma'rifatuhu bil jinayati wa qubhiha. Dia mengetahui akibat buruknya kemaksiatan yang ia lakukan atau hal yang ia lakukan. Yang kedua adalah tasdiquhu bil wa'id. Ia percaya akan wa'id, akan ancaman. Wa anna Allah rattaba 'ala al-ma'siyati 'uqubataha. Wasni Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap kemaksiatan yang orang lakukan itu ada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, kaunuhu la ya'lam la'allahu yamna'u min at-taubah wa yuhalu bainahu wa bainaha idza irtakaba adh-dhanba. Yang mana ia tidak mengetahui, bisa jadi dia terhalang dari taubat atau menghalang dari dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan suatu dosa. Wa bihadhihi thalatha yatimmu lahu al-khawfu qabla adh-dhanbi wa ba'da wa yakunu khawfuhu ashad. Maka dengan tiga hal ini rasa takutnya itu akan sempurna sebelum dia melakukan dosa atau setelah ia melakukan dosa, sehingga rasa takutnya itu akan asyad, akan lebih lagi. Itu saja mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih pembahasan kita terkait tentang al-khauf, yaitu rasa takut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk selalu berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Semoga kita terus juga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh iya, di. Aimi.
7: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM.
11: 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
13: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
11: Akan tetapi, ironisnya banyak orang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki.
14: Merdeka, merdeka dalam Islam.
11: Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak untuk disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah, di sanalah muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki. Kemerdekaan dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah. Dari kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan. Dari kezaliman menuju kepada keadilan. Kemerdekaan yang menjadi gerbang besar menuju kemenangan di dunia dan akhirat. Sebuah gerakan kemerdekaan yang dalam waktu singkat mengilhami seluruh penjuru bumi, bahkan menginspirasi Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan kepada masa kemajuan. Kemerdekaan tersebut, kemerdekaan adalah tauhid. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila sudah, bersyukurlah. Kemudian ajaklah umat manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ini.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
3: Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Tidak ada.
2: Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
3: Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan Negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum, antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun. Hancur negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ard walakin kadzabu.
2: Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
3: Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita insyaallah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengar. Insyaallah semuanya hafal tuh ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
4: ...94,3 FM... Radio Mu'ad Bin Jabal. Radio Mu'ad Bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: ...94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Andai kita mau berteman di luar kajian, andai kita bisa bersahabat di luar masjid, di luar musala, di luar surau, di luar pesantren di mana kita dididik. Ya Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdhal minal mu'minu alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya dan dia mau bergaul sama orang yang mungkin kurang baik imannya, dia bersabar ketika bergaul lebih mulia ketimbang orang beriman yang tidak mau bergaul. Masya Allah. Arahan untuk berdakwah di luar kajian ini perlu dibudayakan, Pak. Karena memang Islam ini agama persatuan. Islam ini agama yang menyatukan. Allah yang mengatakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Kujadikan kalian itu betul-betul berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk bersatu. Dan yang bisa menyatukan kita ya Islam. Anak bangsa, ketahuilah. Musuh kita Allah sudah sebut dalam Quran. Bukan kita cari-cari lagi. Allah berfirman, "Walan tardu 'anka al-yahuda wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Anda mau ganti ayat ini dengan ayat apa? Ini firman. Ucapan yang tak pernah akan ada salahnya sama sekali. Allah katakan, "Musuh kalian Yahudi, Nasrani. Mereka tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka." Latattabi'anna sunana man qablakum, kata Rasul. Shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta la salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Kalian akan mengikuti orang-orang di luar kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang kadal sekalipun kalian mengikutinya. Sahabat bertanya, "Paman ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Siapa lagi ya Rasulullah? Yahudi, Nasrani, siapa lagi, kata Rasul? Tampak musuh kita sudah. Musuh kita sudah tampak. Sehingga yuk belajar. Ketahuilah muslim yang sejati seperti apa. Agama yang betul-betul enggak menimbulkan keraguan dalam hidup kita. Dengan belajar kita akan tahu. Kita sepakat kok. Ayat mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Ayat lain mengatakan, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Oh ya, beda. Kita disuruh belajar, bukan berdemo. Kita disuruh belajar, bukan saling menghujat. Kita disuruh saling mendukung, bukan menghancurkan kajian, bukan merusak dakwah, bukan. Bangsa ini butuh masyarakat yang berilmu. Berilmu akan sejarah. Harga diri satu bangsa adalah sejarah. Wallahi, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita pernah punya orang-orang mulia yang hidup di atas muka bumi ini, di Indonesia khususnya. Kita pernah punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang dibuat untuk menghancurkan Belanda, musuh Islam, Nasrani. Kita pernah punya Kyai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah yang akan melawan Belanda. Kita pernah punya Ah Hasan yang pernah mendirikan organisasi Persis untuk berdialog dengan Bung Karno karena khawatir paham komunis mencuci otak beliau. Kita pernah punya Haji Agus Salim. Kita pernah punya Syekh Ahmad Surkati. Kita pernah punya Sultan Hasanuddin. Kita pernah punya Tuanku Imam Bonjol. Kita pernah punya Teuku Umar. Kita pernah punya orang-orang mulia di atas muka bumi ini. Indonesia mulia karena mereka. Allah turunkan kemuliaan melalui mereka. Kita pengikutnya. Tinggal memahami mereka. Tidak ada satu pun dakwah mereka yang saling menghancurkan. Tidak. Tidak ada sejarahnya Hasyim Asy'ari memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan dakwah Ahmad Dahlan. Tidak pernah. Tidak pernah Hasan memerintahkan orangnya untuk menghancurkan dakwah Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Begitu pula yang lainnya. Siapa kita? Manusia-manusia kerdil yang terdakwahi oleh paham-paham yang aneh. Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah. Dikemas seindah apapun, la'natullah alaihim. Allah melaknat mereka. La'natullah ala Yahud walan Nasara wal Syiah. Kalian tercuci oleh mereka. Otak kalian tercuci oleh mereka. Ayo. bergandeng tangan. Ayo, jaga negeri ini dengan tauhid, dakwahkan sunnah. Tugas kita belajar, bukan mengembangbiakkan bid'ah. Kita telah mengkerdilkan dakwah sunnah dengan kebodohan kita. Anak bangsa, yuk bergandeng tangan, yuk kita belajar. Dakwahkan negeri ini dengan sunnah, bukan dengan emosi dan amarah. Subhanallah. Semoga Allah jaga negeri Indonesia ini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: ...94.3 FM... Radio Mu'adh Bin Jabal.
4: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Mu'adh bin Jabal.
10: Qudwatun nabawiyah, nabawiyah,
11: nabawiyah. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qali ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
12: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah, nabawiyah, nabawiyah.
11: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
15: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
14: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
15: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
16: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
17: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
16: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
17: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
16: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
17: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
16: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
17: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
16: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
17: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
16: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Radio Mu'adz bin Jabal. 94,3 FM.
19: أذكار المساء. أعوذ

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَعْلَمُونَ.
1: كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya ketik nama

0: beserta alamat Anda. Ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh Qori Siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
2: Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya enggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik. Ayahku lelaki yang temperamental. Ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah. Ayahku

Ayahku orang yang punya masa lalu. Ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Maka mungkin umur ayah gak seberapa lagi. Tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini. Kemuliaan, nak. Bangun. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Cuma itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak. Gak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak. Ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasulullah pernah dibentangkan alam barzah. Dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat. Lima takifu min tarbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mula yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah. Mulutnya basah selalu mengingat Allah. Memohonkan ampun untuk dua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita gak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata, Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayamul latimaudot. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu enggak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan, nak. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka. Ambil tangannya. Cium. Rasakan dong kulit orang tua kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya
Tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses. Dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kugendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Kugandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit. Ingat, tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak.

0: engkau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu, nak. Tapi tolong, jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, menangis, bohonglah, tak menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia. Meninggalkan, ayah meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Masya Allah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal. 94,3 FM.
2: Bukti amal dalam kehidupan adalah ketika kita mempraktikkan nasihat Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kullu amal ibni Adam lahu. Ini hadis kudsi, Allah berfirman kepada beliau bahwa setiap ibadah anak Adam itu kembali kepada si pelakunya. Dalam Islam, syariat ini akan membuat orang Islam itu lebih bermanfaat ketika dia mempraktikkan syariat. Sehingga betapa banyak contoh-contoh yang Allah pertontonkan melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana cara berhidup di tengah masyarakat. Hidup di tengah masyarakat ini bukan sesuatu yang mudah. Salah-salah kita akan tergilas dan tergulung. Beliau menginginkan orang Islam tahu bahwa yang namanya Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai agama yang lain. Sehingga seorang muslim pun harus menjadi warna buat yang lainnya. Bukan diwarnai. Iya. Terjadi keragaman orang memandang agama. Karena memang saling mewarnai di antara mereka. Islam agama yang tak berbilang. Nabi hanya mengatakan hadhihi siratim mustaqiman fattabi'uhu. Ikuti jalanku yang lurus ini. Kebenaran tidak berbilang cuma satu. Innad dina indallahi Islam. Agama yang diakui ya cuma Islam oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu. Enggak diterima sama Allah. Tidak diterima. Berarti jangan main-main. Kalau sudah begitu, jangan pernah memasukkan sesuatu ke dalam agama, apalagi yang namanya syariat. Kita cuma butuh contoh Rasul. Nah, efek kebaikan yang terjadi ketika orang mempraktikkan yang dicontohkan sama Rasul akan tampak sekali karakter-karakter penghuni surga pada diri pelaku. Karena yang namanya syariat ini menjanjikan surga. Orang yang melakukan agama dengan cara yang baik, baik yang dimaksud di sini tentu ada perintah Allah dan contoh Rasulnya. Pemahaman para sahabat akan membuat si pelaku menjadi lebih baik, menjadi lebih mengerti bahwa agama ini membaguskan batin seseorang, bukan cuma penampilan. Ya, kalau penampilan bebas, yang nyaman buat Anda. Islam nggak melarang selama nggak merusak dan nggak mendatangkan keburukan pada fisik kita. Ya, ada aturan mainnya, beginilah pakaian laki-laki, beginilah pakaian perempuan. Cuma kan Islam lebih menekankan bagaimana laki-laki bermanfaat, bagaimana perempuan bermanfaat. Betul? Sekarang yang terjadi tidak. Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan emas dalam kehidupan yang lewat begitu saja. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Coba dong, hei manusia. Sebaik-baik manusia yang sholat, zakat, haji, muamalah, nikah, cerai, semua yang beribadah. Hei manusia. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisakah ibadah membuat dia menjadi orang yang bermanfaat? Sekarang kita lihat di hadapan kita, banyak peluang-peluang berbuat baik. Cuma kita nggak ambil kesempatan itu. Ya Allah, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah. Saudara-saudara kita di Uyghur, saudara-saudara kita di negeri-negeri Syam, ya, tercabik-cabik, terkorek-korek, terhancurkan harkat mereka. Demi Allah, hancur mereka. Di mana kita saat itu? Sedang ribut di antara kita, cuma khilaf dalam fikih yang sudah dibukukan oleh ulama. Astagfirullahaladzim. Mana fungsi kita buat mereka? Buktikan bahwa agama itu mendatangkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa manfaat kita buat manusia lainnya setelah kita paham agama? Kalau cuma agama buat diri kita pribadi, ya Allah, tanpa amal dan bukti buat yang lain. Nabi pun mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa manfaat, bak pohon tak berbuah. Hilang manfaat pohon tanpa buah. Cuma batang yang diambil dari tebang. Hilang manfaat. Lihat pohon buah. Dirawat dan dipupuk untuk mendatangkan buah berikutnya. Orang Islam seperti itu. Mereka butuh bantuan kita. Kalau memang gerakan sudah enggak mampu untuk mendatangi mereka, lisan pun tak sampai didengar oleh mereka, wallahi, jangan sampai lisan ini pun tak sampai kepada mereka. Doakan mereka. Karena doalah yang sampai kepada mereka. Ini yang diajarkan dalam Islam. Jangan sampai kita enggak mendoakan di antara kita. Doakan mereka. Allah akan rubah semua dengan doa. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang paling ampuh merubah takdir melebihi doa. Doa seorang muslim yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
5: Salam Sapa Anak Soleh.
6: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Tak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tentunya tak lupa juga ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah ya, sahabat umat, kembali di Senin yang berbahagia ini, tepatnya di 17 Agustus 2026 kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh semangat kemerdekaan, ya kan? Karena hari ini bagaimanapun juga adalah hari kemerdekaan kita, tempatnya di 17 Agustus. Dan di sore ini, seperti biasa di hari Senin, kita kembali dalam program yang tentunya akan membagi kebersamaan dan juga kebahagiaan kita bersama kedua adik kita yang berasal dari SDTK Mu'adz bin Jabal Kendari, tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Masya Allah. Dan seperti biasa ya, ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah, di kesempatan Senin yang berbahagia ini, kembali kita ditemani oleh kedua adik-adik kita yang soleh-soleh tentunya. Dan sebelum kita lanjut ya, kita akan sapa dulu nih kedua adik kita, ya kan? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, Masya Allah. Gimana nih kabarnya kalian berdua?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah ya, tapi sayangnya kali ini suasananya gitu agak sepi ya kan, karena tanpa pendukung. Tapi enggak apa-apa. Yang penting meskipun tanpa pendukung, yang perlu kalian ingat bersama bahwa di rumah pasti ada yang mendukung, terutama keluarga, ya kan? Oke, sebelum kita lanjutkan ke program utama kita, kita akan kenalan dulu nih. Dan perkenalkan, nama kakak itu Raden, kalian bisa panggil Kak Raden, ya kan? Kemudian, untuk di sebelah kiri saya nih, siapa namanya?
8: Hudan.
6: Oke, Hudan dari kelas berapa, Hudan?
8: 5B.
6: Dari kelas 5B. Oke, untuk di depan saya namanya siapa?
9: Mustafa.
6: Mustafa dari kelas berapa, Mustafa?
9: 5A.
6: Dari kelas 5A. Oke. Nah, untuk kalian berdua sendiri tadi kalian datang kan upacara di sini? Yeah. Oke, datang upacara, lalu kalian pulang itu sekitar jam berapa tadi?
8: Tadi saya jam 10.
6: Jam 10, Hudan pulang jam 10. Nah, kalau Mustafa tadi jam pulang jam berapa?
9: Selesai upacara.
6: Selesai upacara, langsung pulang juga. Oh, berarti Hudan tadi selesai upacara dan langsung pulang main-main dulu.
8: Lama dijemput.
6: Emang rumahnya di mana sih?
8: Di Nangenanga, di Beten Gerah Reksa Kencana.
6: Oh, di situ. Oke deh. Kalau Mustafa di mana rumahnya?
9: Di THR.
6: Di THR, Masya Allah. Berarti kalian kalau kesini tuh diantar sama orang tuanya?
8: Iya.
6: Oke, Masya Allah. Nah, Karadin penasaran nih, tadi selesai upacara, kalau Hudan tadi kan sempat di sini karena lama dijemput, ya kan? Nah, kalau tiba di rumah tadi, kegiatannya itu ngapain sih kalau boleh tahu?
8: Ganti baju dulu.
6: Oke, habis itu?
8: Baru baca-baca.
6: Baca-baca materi yang untuk program hari ini. Oke, Masya Allah. Nah, kalau untuk Mustafa nih, kegiatannya apa tadi pas pulang dari upacara?
9: Ganti baju, baca surat tahrim dan ke anu.
6: Dan ulang-ulang materinya ya untuk hari ini, Masya Allah. Berarti kalian betul-betul serius ya untuk bisa memenangkan program di kesempatan sore ini. Masya Allah, semangat sekali ya kalian berdua. Oke deh, kota liman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya kedua adik kita, tentunya ada Hudan dari kelas 5B dan juga Mustafa dari kelas 5A. Dan seperti biasa sahabat muat, di kesempatan pertama ini kita akan dengarkan dulu ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita yang soleh-soleh ini. Dan untuk kesempatan pertama, kita persilakan dulu kepada Mustafa deh. Mustafa dari kelas 5A. Nah, Mustafa, ada materi apa Mustafa di hari ini?
9: Hari kemerdekaan.
6: Hari kemerdekaan, Masya Allah. Cocok sekali ya sobat-sobat untuk bagaimana memeriahkan suasana kita di kesempatan ini. Oke lah. Kalau begitu sobat-sobat dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja dengarkan ya materi yang akan dibagikan oleh Mustafa dari kelas 5A. Dan kepada Mustafa, kami persilahkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat dimudahkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kabarnya sahabat Muaz? Perkenalkan, saya Mustafa. Sahabat Muaz, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi DRS Muhammad Hatta di Jakarta. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah. Para pahlawan berjuang dengan keberanian, pengorbanan, dan semangat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Karena itu kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Setiap memperingati 17 Agustus, masyarakat Indonesia biasanya mengadakan berbagai kegiatan. Ada upacara bendera, perlombaan, dan kegiatan bersama di lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Sebagai anak Indonesia, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan rajin, menjaga persatuan, menghormati orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mari kita terus menjaga Indonesia agar tetap aman, rukun, dan menjadi negara yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia tadi ya sahabat muat, materi yang telah dibagikan kepada kita dari adik Mustafa mengenai Hari Kemerdekaan. Dan kita juga telah mendengarkan tadi ya bahwa di akhir materi sebagai anak Indonesia, kita semua tentunya ya kita tentu dapat mengisi kemerdekaan dengan bagaimana kita belajar dengan rajin, ya kan? Lalu kemudian menjaga persatuan, menghormati orang lain, dan tentu melakukan hal-hal yang bermanfaat, Masya Allah. Oke, setelah kita mendengarkan ya sahabat muat materi dari Mustafa nih kelas 5A, kita akan beralih ke Hudan dari kelas 5B. Nah Hudan, ada materi apa Hudan hari ini?
8: Proklamasi kemerdekaan.
6: Proklamasi kemerdekaan. Oke, materinya sesuai lagi ya sobat-sobat dengan suasana kita hari ini. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Hudan. Dan kepada Hudan, kami persilahkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muats, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus melakukan amal kebaikan. Bagaimana kabarnya sahabat Muats hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah bertahun-tahun mengalami penjajahan. Teks proklamasi dirumuskan oleh beberapa tokoh penting, Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, turut berperan dalam perumusan teks tersebut. Setelah selesai dirumuskan, teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi didampingi DRS Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Kita dapat mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, menjaga persatuan, menghormati orang lain, dan melakukan kebaikan. Mari kita menjaga Indonesia dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab.
6: Oke, Masya Allah. Itu dia tadi ya, Sobat Muat. Materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua oleh Hudan tadi ya dari kelas 5B mengenai proklamasi kemerdekaan. Dan materinya memang mirip-mirip sama materi yang dibawakan oleh Mustafa tadi ya sahabat semua. Dan kita tentu dapat mengambil pelajaran bahwa kita semua ya sebagai generasi penerus, kita tentu harus menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan. Kita dapat mengisinya tentu kemerdekaan ini dengan rajin belajar, menjaga persatuan, lalu kemudian bagaimana kita menghormati orang lain ya kan, dan juga melakukan kebaikan seperti itu. Dan ikhwat aliman sahabat semua dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan ya kan materi pengetahuan yang dibagikan oleh kedua adik kita, selanjutnya kita akan beralih ke sesi yang paling deg-degan ya sahabat teman bagi kedua adik kita, yaitu sesi yang akan menguji ingatan mereka semua. Nah, Hudan dengan Mustafa sudah siap ya?
9: Siap.
6: Sudah siap. Oke, tarik napas dulu dong. Tarik napas lalu hembuskan pelan-pelan karena kayaknya gugup nih kalian. Kamu Hudan sakit ya? Lagi agak sakit. Oke, Masya Allah, semoga cepat sembuh ya. Dan untuk Mustafa sendiri, sudah siap ya?
9: Siap.
6: Semangat dong Mustafa, senyum dulu. Oke, selanjutnya sobat teman kita akan bersama lagi dalam program atau sesi Sambung Ayat berikut ini.
10: Sambung Ayat Al-Quran.
6: Oke, di sesi sambung ayat ini kita akan mendengarkan ya soal yang akan Karin berikan kepada kalian. Dan baik Hudan maupun Mustafa, silakan kalian dengarkan baik-baik ya soal yang akan diberikan. Dan setelah soalnya selesai dibacakan, kalian langsung otomatis menjawabnya. Oke, dan kalau misalkan kalian betul menjawab, maka akan kalian mendapatkan tambahan 10 poin seperti itu. Gimana? Hudan dan Mustafa sudah paham ya?
9: Paham.
6: Oke, dan untuk kesempatan pertama, siapa nih yang mau duluan? Nadia mau ngaku, Nadia mau menjawab. Oke, kalau begitu Kak Raden persilakan kepada Hudan. Gimana Hudan, sudah siap ya?
8: Siap.
6: Oke, kalau begitu Hudan, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini dan semoga bisa menjawab dengan betul.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Oke, Masya Allah, betul ya jawabannya Hudan, dan Hudan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih ke Mustafa. Mustafa, sudah siap ya?
2: Siap.
1: Oke, sudah siap. Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas, baru bilang pelan-pelan. Oke, nah Mustafa silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar bisa menjawab dengan betul juga. Jangan mau kalah ya, Mustafa. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
1: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya? Oke, okay, sahabat teman, kita dengarkan ya, apakah betul jawaban dari Mustafa.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Oke, Masya Allah, betul ya Mustafa jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin, Masya Allah. Dan selanjutnya sahabat teman, kita akan beralih kembali ke Hudan ya. Gimana Hudan, sudah siap kembali ya?
1: Siap.
2: Okay.

Oke, Masya Allah, betul lagi nih jawabannya Mustafa. Masya Allah, dan mendapatkan tambahan juga 10 poin. Dan perolehan poin kalian saat ini tuh seimbang ya. Hudan 20, Mustafa juga 20. Jadi jangan kalian mau kalah ya, karena setelah kita mendengarkan bersama di sisi semua ayat ini, sesaat lagi ya kita akan bersama-sama menguji pemahaman kalian, juga ingatan kalian ya.

0: dan tentunya di sesi itu perolehan poin seperti ini tuh bisa-bisa menjadi hal yang sangat penting. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian menjawab dengan betul secara berturut-turut, maka insya Allah kalian akan memimpin poin sebanyak-banyaknya dan tentu kalian berpulang untuk menjadi pemenang di kesempatan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Jadi kalian harus kembali fokus ya, karena insya Allah setelah pesan-pesannya berikut ini kita akan kembali bersama dalam sesi yang tidak kalah serunya. Untuk itu sahabat semua dimanapun Anda berada ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan bagi sahabat semua yang penasaran nih ya kan, seperti apa sih Les Privat Lain itu, bisa langsung kunjungi aja akun Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Oke, sahabat semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
5: Baiklah sahabat semua dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
6: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Eh, ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10.000, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
7: Bisa toh, insya Allah.
9: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath bin Jabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
7: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Nah, kenapa begitu?
9: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
10: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
11: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
10: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
11: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
10: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
12: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
13: Salam sapa anak soleh.
0: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan sebagaimana tadi telah kita bahas sahabat-sahabat, bahwa di kesempatan ini setelah jeda pariwara ya, kita akan kembali untuk bersama-sama bagaimana untuk menguji nih ingatan dan juga pemahaman dari kedua adik-adik kita. Tapi sebelum kita lanjut ya ke sesi ketiga, karena ini mau tanya dulu nih sama kalian. Hudan dulu deh, kakak mau tanya. Pas Hudan ditunjuk sebagai talent untuk hari ini ya kan, Hudan itu sebenarnya didukung gak sih sama teman-temannya?
14: Didukung.
0: Didukung. Seperti apa tuh dukungannya kalau boleh tahu? Cerita dong.
14: Seperti kayak yang SSI sebelumnya diadu dengan saya.
0: Oh, diadu dengan kamu. Oh, berarti teman kamu sebelumnya ya kan? Namanya siapa itu?
14: Ayub.
0: Ayub, oh Ais. Ya, Ayub, Ais. Jadi kalian itu di kelas beradu begitu, adu yeah. ingatan. Materi apa yang diadu kalau boleh tahu?
14: Tentang para sahabat.
0: Para sahabat saja. Kalau hafalan enggak?
14: Enggak, karena berbeda-beda hafalannya kita.
0: Oh gitu. Jadi untuk hafalan sendiri, Ayub merasa sudah berapa persen?
14: Kurang tahu,
0: tapi insya Allah hafal ya. Oke, nah untuk Mustafa sendiri nih, tadi sama kayak Hudan. Kalau Mustafa pas ditunjuk sebagai talent di kesempatan hari ini, dapat dukungan enggak dari teman-teman sekelasnya?
15: Dapat.
0: Oke, seperti apa tuh dukungannya kalau boleh tahu? Seperti apa dukungannya?
15: Disemangati.
0: Oke, apalagi? Contoh semangatnya tuh kayak apa sih di kelas? Kayak semangat Mustafa. Kayak begitu. Oke, kalau dari orang tua sendiri dukung juga ya?
15: Iya.
0: Oke, kalau dukungan dari orang tua itu seperti apa sih kalau boleh tahu di rumah? Kayak bantu mungkin Mustafa untuk hafal tebak sahabat mungkin, atau menguji hafalannya kayak gitu?
15: Iya.
0: Kayak gitu juga ya, Masya Allah. Dan untuk skala 1-100 nih, hafalan Hudan mengenai tebak sahabat itu sudah berapa sih?
15: Nggak tahu.
0: Tapi insya Allah hafal ya. Iya. Oke, nah Ikhwatul Iman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan kembali ya untuk bersama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kakak Muslim. Nah, jadi bagi Hudan dan juga Mustafa, sebentar Karin akan putarkan ya materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim, dan baik Hudan maupun Mustafa silakan fokus ya, silakan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim, karena seperti biasa di terakhir penyampaian materi akan Karin berikan semua soal dan pertanyaan itu berasal dari materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim. Dan kalau misalkan kalian tahu jawabannya, tentu kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin, ya kan? Nah, dan untuk aturannya, Karaden mau beritahu. Nah, misalkan kalau misalkan Karaden berikan soal pertama nih, misalkan apa jawaban dari ini. Nah, kalau misalkan kalian tahu, langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya secara bersamaan. Misalkan Mustafa, misalkan Hudan, nah secara bersamaan. Karena kalau tidak bersamaan, Karaden tidak bisa persilakan. Nah, sama satu lagi, kalau misalkan Karaden bacakan soal nih, dan soalnya itu belum selesai Karaden bacakan, kalian langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Kalau kalian tahu jawabannya, karena kan ini sistemnya rebutan, ya kan? Jadi sahabat cepat, dia dapat. Seperti itu. Nah, kalian sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan?
15: Nada.
0: Mustafa, Hudan, nada yang mau ditanyakan, sudah paham berarti ya? Oke, kalau begitu silakan kalian fokus kembali ya, dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kakak Muslim berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
16: Hoi, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi, adik-adik, di kesempatan kali ini Kak Muslim akan membahas tentang NKRI. Hoi, adik-adik, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI adalah negara kita tercinta. Indonesia memiliki banyak pulau, suku, budaya, dan bahasa daerah. Tetapi semuanya disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hoi, adik-adik, supaya negara kita tetap kokoh, Indonesia memiliki dasar negara yang disebut Pancasila dan undang-undang sebagai aturan bersama. Hoi, adik-adik, sebelum merdeka, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun dan juga Jepang selama beberapa tahun. Hoi, rakyat kita berjuang keras melawan penjajahan dengan semangat persatuan. Hoi, untuk mempersiapkan kemerdekaan, para tokoh bangsa membentuk organisasi dan juga mengadakan rapat-rapat penting seperti Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hoi, adik-adik, dari rapat inilah lahir dasar negara Pancasila, serta rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Hoi, adik-adik, akhirnya pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Dr. Randus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sejak saat itu, Indonesia resmi berdiri sebagai negara merdeka dan bebas dari penjajahan. Hoi, adik-adik, teks proklamasi yang singkat tapi penuh makna dibacakan di depan rakyat dan menjadi tonggak lahirnya NKRI. Hoi, kita harus selalu mengenang jasa para pahlawan yang berjuang dengan penuh pengorbanan demi kemerdekaan ini. Hoi, adik-adik, setelah kemerdekaan, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Sedangkan Dr. Randus Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama. Sejak saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Kadik. Sampai sekarang, Indonesia sudah memiliki beberapa presiden yang memimpin secara bergantian. Semua ini adalah bagian dari perjalanan panjang NKRI yang harus kita jaga bersama dengan belajar, berdoa, berbuat baik, dan menjaga persatuan bangsa. Hoi, adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi.
0: Uhuhuy, Masya Allah. Sahabat Muat yang dirahmati Allah SWT dan juga Mustafa dan juga Hudan, tadi kalian telah mendengarkan ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan baik Hudan dan Mustafa tadi sudah mendengarkan ya, dan insya Allah kalian sudah paham ya dengan apa yang disampaikan. Karena selanjutnya, setelah kita mendengarkan materi, kita akan beralih ke sisi kuis Anak Soleh.
17: Kuis Anak Soleh.
0: Oke, jadi aturannya sama seperti yang sudah Kak Raden ceritakan tadi ya, bahwa di kesempatan ini kalian kalau tahu jawabannya langsung angkat tangan dan sebut nama. Oke, gimana? Kalian berdua sudah siap ya?
15: Siap.
0: Siap. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Ah, Kak Raden lupa. Nanti kalau misalkan kalian berhasil jawab soal yang kalian berikan, kalian boleh tuh ambil satu snack yang ada di meja situ. Oke, jadi kalau misalkan kalian berhasil tambah 10 poin lagi plus kalian dapatkan snack yang ada di situ. Seperti itu. Jadi supaya itu bisa membuat kalian tambah semangat, ya kan? Oke, kalau begitu silakan fokus kembali, dengarkan baik-baik soal berikut ini. Soal pertama, apa judul
14: Hudan?
0: Apa jawabannya Hudan?
14: NKRI.
0: Apa judul materi kamu Muslim? Jawabannya NKRI. Yakin ya dengan jawabannya?
14: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan?
18: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambah 10 poin lagi untuk Hudan dari kelas 5B. Masya Allah. Nah, Mustafa, jangan mau kalah. Ya, harus fokus untuk bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan tambahan 10 poin juga. Silakan, Hudan, ambil snack mana aja. Satu ya, jangan dua. Oke, kita beralih ke soal kedua. Silakan dengarkan baik-baik. Apa nama negara yang menjajah...
14: Hudan.
0: Oke, Hudan. Apa negara yang menjajah Indonesia?
14: Belanda dan Jepang.
0: Yakin?
14: Yakin.
0: Seberapa yakin?
14: 100%.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan?
18: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi nih Hudan. Tambah 10 poin lagi. Mustafa, jawab dong. Dia mau kalah. Lagi enak badan kah? Enggak gitu. Fokus ya Hudan dan juga Mustafa. Terutama Mustafa nih. Oke, Mustafa semangat. Kita beralih ke soal berikutnya. Tadi Hudan betul ya? Silakan ambil lagi. Kalau begitu soalnya snack-nya kalau begitu. Oke, Hudan sudah punya 2 snack nih dengan poin 40, Masya Allah. Oke, kita beralih ke soal yang ketiga. Silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari semboyan Bhinneka?
14: Hudan.
0: Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita kunci jawabannya.
14: Kunci.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan?
18: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambah 10 poin lagi Hudan. Silakan ambil snacknya Hudan. Yang mana aja, bebas. Oke, nah Mustafa, ayo dong semangat Mustafa. Jangan mau kalah sama Hudan ya. Jangan mau kalah Mustafa, fokus ya, semangat. Oke, kalau begitu Karaden tambah snacknya. Kalau misalkan Mustafa bisa menjawab soal berikut ini, Karaden persilakan untuk ambil 2 snacknya. Gimana? Mustafa sepakat? Sepakat ya Mustafa? Kalau bisa berhasil menjawab dapat 2 snack dan juga Hudan, oke? Oke, silakan dengarkan baik-baik ya Hudan dan juga Mustafa. Siapa atau apa nama badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia?
14: Hudan.
0: Sebelum proklamasi.
14: BPU, PKI, dan PPKI.
0: Yakin?
14: Yakin.
0: Oke. Kita dengarkan, apakah betul jawaban dari Hudan?
18: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, betul lagi ya Hudan. Masya Allah, silakan Hudan. Ambil 2 snack yang mana aja, bebas. Sudah 2?
14: Iya.
0: Oke, Mustafa gimana dong? Semangat, Pi. Masa loyo-loyo. Oke, kalau begitu... Setelah kita ke soal terakhir, baik Mustafa dan juga Hudan. Dan kalau misalkan kalian betul jawab soal ini ya, kalian boleh deh ambil lagi 2 snacknya, baik Hudan juga Mustafa. Terutama Mustafa nih ya, semangat Mustafa ya, jangan mau kalah sama Hudan. Masih bisa mengejar kok ini. Masih berapa poin kok, enggak jauh. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya. Siapa atau apa kepanjangan dari PPKI?
14: Hudan, Persatuan...
0: Oke, silakan. Apa kepanjangan dari PPKI?
14: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
0: Yakin dengan jawabannya?
14: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan?
18: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, tambah 10 poin lagi Hudan. Dan silakan ambil 2 snack bebas yang mana saja. Aduh, kok Mustafa kayak lemas-lemas gini sih? Kenapa sih Mustafa? Kayak enggak semangat. Oke, tapi enggak apa-apa ya Mustafa, karena

0: Untuk Mustafa sendiri masih bisa nih mengejar. Jadi Mustafa silakan fokus dan ingat baik-baik ya apa yang sudah dihafalkan di rumahnya, apa yang sudah dipelajari agar bisa menjawab dengan betul. Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk Mustafa bisa mengejar ketertinggalan poin dari Huda. Gimana Mustafa? Sudah siap ya? Semangat. Senyum dulu dong. Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik ya. Siapakah aku? Aku pemimpin kaum
1: Mustafa.
0: Siapakah aku? Aku adalah pemimpin kaum Ansar. Aku adalah pemimpin kaum Ansar atau Aus. Ayo jawab, 5.
2: Abu Zaral ya.
0: Siapa?
2: Abu Darda.
0: Abu Darda, yakin dengan jawabannya? Yakin atau mau diubah? Silakan pikir-pikir dulu. Siapakah aku? Aku adalah pemimpin kaum Ansar. 5, 4, 3.
2: Jawab.
0: 2. Atau mau dikunci jawabannya Abu Darda? Atau gimana?
2: Jafar.
0: Siapa?
2: Jafar.
0: Abu Jafar?
2: Iya.
0: Yakin dengan jawabannya?
2: Iya.
0: Oke, kita tanya dulu ya Kak Muslim, apakah betul jawaban dari Mustafa?
2: Aduh.
0: Oke, jadi agak keliru nih Mustafa jawabannya. Kalau gitu kita persilakan kepada Huda. Mau coba jawab enggak? Oke. Siapakah aku? Aku adalah pemimpin kaum Ansar.
1: Sa'd bin Mu'adz.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke. Kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Hudan? Oke, Masya Allah betul lagi Hudan ya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Nah, Hudan, silakan ambil 2 snack-nya yang mana aja. Oke. Nah, Mustafa, ayo dong, jawab dong, fokus lagi nih. Ingat-ingat betul ya apa yang sudah dijawab. Kalau begitu Karaden tambah deh. Kalau misalkan kalian berhasil jawab ya, kalian akan dapatkan 3 sekaligus snack yang ada di sana. Pokoknya penghabisan deh. Nah, supaya Mustafa bisa fokus kembali nih, jawab dengan betul soalnya. Oke, Mustafa, sudah siap?
2: Siap.
0: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku periwayat
1: Hudan.
0: Oke, Hudan, siapakah aku? Aku adalah periwayat hadis terbanyak.
1: Abu Hurairah.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan? Oke, Masya Allah betul lagi Hudan. Silakan ambil Hudan 3 snack sekaligus bebas. Sudah 3. Oke, kalau begitu kita langsung saja beralih ke soal terakhir ya. Dan kalau misalkan kalian berhasil jawabnya, karena ini kasih lagi deh 3 sekaligus snack. Ya, bebas pilih. Gimana? Hudan dan Mustafa sudah siap juga ya?
1: Siap.
0: Siap, Mustafa. Ayo semangat bilang siap.
2: Siap.
0: Oke. Kalau begitu, silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini. Siapakah aku? Aku ahli hikmah.
1: Hudan.
0: Oke, Hudan.
1: Mu'adz bin Jabal.
0: Yakin dengan jawabannya? Aku adalah ahli hikmah dan ibadah. Yakin dengan jawabannya? Mau dikunci?
1: Belum. Abu Darda.
0: Abu Darda, yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Hudan? Oke, 10 poin lagi untuk Hudan. Dan silakan ambil 3 snack sekaligus Hudan. Bebas mana aja. Tinggal berapa sih snacknya? Tinggal 2 ya. Oke, Masya Allah habis nih Masya Allah snacknya. Oke, kota liman sahabat muat yang dirahmati Allah SWT. Itulah tadi ya soal terakhir kita dalam sisi tebak sahabat di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup ya, akan saya bacakan dulu nih perolehan poinnya kan, yang diperoleh dari kedua adik kita, yaitu ada Hudan dari kelas 5B tentunya, dan juga Mustafa dari kelas 5A. Nah, perolehan poin saat ini sahabat muat, yaitu yang dimana Hudan ya dari perwakilan kelas 5B memimpin dengan torehan poin sebanyak 100 poin. Sedangkan untuk dari Mustafa, perwakilan dari kelas 5A telah memperoleh poin sebanyak 20 poin. Jadi sahabat muat, Pemenang kita di kesempatan Salam Sapa Anak Soleh hari ini ya, tidak lain tidak bukan adalah Hudan, perwakilan dari kelas 5B. Dan kami ucapkan selamat ya kepada Hudan yang merupakan perwakilan dari kelas 5B telah memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini yang dipersembahkan oleh Les

0: privat lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan Raden juga mengucapkan selamat kepada Mustafa ya, yang sudah berjuang di kesempatan sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Meskipun belum berkesempatan untuk memenangkan, tapi Mustafa, Raden yakin kalian sudah berjuang, terutama Mustafa. Kamu sudah berjuang ya kan? Sudah berjuang belajar, menghafal, tapi karena suatu dan lain hal, maka soal-soal yang kalian berikan belum bisa terjawab dengan betul. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berjuang bersama-sama. Oke, kuota 5 sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemenang kita adalah Hudan dari kelas 5B. Dan sebelum kita tutup, kita tanya dulu nih Hudan, ada yang mau disampaikan enggak kepada teman-temannya atau kepada keluarga yang saat ini sedang menonton atau bahkan mendengar? Silakan Hudan, apa yang mau disampaikan?
1: Terima kasih orang tuaku, keluargaku.
0: Oke.
1: Dan terima kasih juga kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing saya dan teman-teman yang telah mendukung saya.
0: Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Mustafa. Silakan Mustafa, apa yang mau disampaikan kepada teman-temannya, kepada orang tua di rumah yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton? Silakan Mustafa, bebas.
2: Terima kasih telah mendukung saya, meskipun tidak banyak yang bisa saya jawab. Dan
0: pokoknya tetap semangat lah.
2: Saya kalah, tetapi saya sudah berjuang untuk menjawab semua soal.
0: Betul. Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya Mustafa sudah menyampaikan apa pesan-pesan dan kesannya. Dan karena ini harap meskipun Mustafa belum berkesempatan menang di kesempatan sore ini, tapi Mustafa harus tetap semangat ya, tetap berjuang untuk selalu belajar ya, agar apa yang dipelajari itu selalu bisa dipahami dengan baik. Jadi Mustafa tetap semangat ya, jangan putus asa. Oke, hotel iman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita di kesempatan sore ini. Dan insyaallah ya sahabat-sahabat, kita akan kembali bertemu dalam program yang sama tentunya esok hari, tepatnya di pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat semua, jangan sampai kelewatan ya programnya, karena tentu kita akan bersama kembali untuk mendengarkan bagaimana keceriaan dan juga keseruan kita bersama adik-adik kita yang soleha-soleha, yang berasal tentunya dari SDTK Muadz bin Jabal Kendari. Oke sahabat semua, dimanapun Anda berada, sampai ketemu lagi di esok hari ya, dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan bagi sahabat-sahabat yang penasaran, bisa langsung ya untuk mencek akun Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatekendari.com. Dan akhir kata, saya Rain Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
5: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar!
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
5: saudara. Selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa. Cum laude lagi.
8: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan di sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di kelas kita Kisah Anak Muslim ya. Nah, gimana, sehat semua kan?
3: Sehat, alhamdulillah, Kak Yogi.
2: Nah, hari ini kita mau belajar kembali bersama adik-adik. Sudah ada siapa aja ya? Ada berapa orang nih di Zoom nih? Berapa ya? Ada siapa aja tuh? Hah? Siapa aja Mas Yusuf?
4: Abdurrahman.
2: Ada Abdurrahman. Terus siapa lagi?
4: Arfa.
2: Terus siapa lagi?
4: Dinar Ramadhani.
2: Hanifah. Terus?
4: Sudah.
2: Oh, sudah. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Ya, dan yang lainnya ya, yang tidak dinyalakan kameranya ya. Baik. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini kita mau belajar tentang menjaga sesama muslim, teman-teman. Nah, ini penting banget nih, karena di akhir-akhir ini kok banyak banget ya orang-orang yang justru mereka saling merugikan ya, saling mendatangkan keburukan. Ada yang saling ngejek, ada yang saling mukul, bahkan ada yang saling menjauhi satu dengan yang lainnya, atau bahkan memberikan fitnah-fitnah kepada saudaranya sehingga saudaranya itu dibenci dan dimusuhi. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas mengharapkan balasan kebaikan dari
3: Allah.
2: Betul, kita harus selalu mengharapkan balasan-balasan kebaikan itu dari Allah semata, adik-adik ya. Yang kedua, jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan siap-siap alat tulisnya. Pasang matanya, ting ting. Buka telinganya. Dan kita akan mulai belajar kita di sore hari ini. Siapkan alat tulisnya. Nah, adik-adik semua, topik kita di sore hari ini, kita mau berkisah tentang saling menjaga sesama muslim. Adik-adik, sesama muslim itu harus saling menjaga, bukan saling menzalimi. La darara wa la dirara. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kita nggak boleh ya berbuat zalim, merugikan baik itu diri sendiri dan orang lain. Kita harus saling menjaga, adik-adik.
3: Ayo Gi, memangnya kenapa sih harus saling menjaga?
2: Loh, biar tercapai yang namanya damai, adik-adik.
3: Damai itu apa?
2: Waduh, damai apa ya? Damai itu keamanan, rasa aman, adik-adik ya. Nah, kalau hidup kita itu saling membantu, saling menolong, saling menjaga, maka akan muncul rasa aman, adik-adik. Sebaliknya kalau hidup kita saling bermusuhan, saling berantem, saling berebut, saling menjatuhkan ya, pengennya kita menang sendiri, orang lain biarin aja gitu ya. Nah, ini akan mendatangkan rasa tidak aman karena adanya permusuhan-permusuhan yang bergejolak di hati kita.
3: Berarti damai itu mendatangkan rasa aman.
2: Betul. Contoh, kita hari ini mendengar saudara-saudara kita di Palestina ya, mereka sedang mengalami ujian adik-adik ya, diuji oleh Allah dengan negaranya dibombardir oleh kaum-kaum Zionis ya, atau kaum-kaum Yahudi ya, di Israel. Diserang, ditembak, ya adik-adik. Nah itu negerinya kira-kira damai apa tidak, aman apa tidak? Nah kalau berperang begitu berarti tidak berdamai, karena adanya permusuhan. Dan kita lihat, karena tidak berdamai maka tidak datang rasa aman kepada mereka. Mau sholat hatinya gelisah. Kalau nanti pas sholat Allahu Akbar, tiba-tiba

0: perhatian, perhatian, ada serangan udara. Wah, nanti sholatnya jadi gak nyaman. Ya Allah, mau sholat tenang, malah ada bom dari udara ya. Nah, adik-adik, itu berarti gak damai, gak tenang. Nah, itu contoh konflik yang besar. Nah, ternyata konflik itu ada juga yang kecil-kecil. Misalnya kita berkonflik dengan orang tua kita, kita marahan sama orang tua, kita bermusuhan sama orang tua.
1: Memangnya ada yang bermusuhan sama orang tua?
0: Ada, ya. Misalnya gara-gara gak boleh main gadget, akhirnya malah marah-marah sama orang tua. Disuruh orang tua ngerjain PR di rumah, malah marah-marah sama orang tua. Disuruh bantuin ibu nyapu rumah, malah marah-marah sama orang tua. Kan ada kan? Ayo, siapa yang kalau di rumah suka marah-marah?
1: Aku suka marah-marah tapi jarang, Kak.
0: Jarang? Emang berapa kali sehari?
1: Nggak banyak kok, Kak. Cuman 10 kali.
0: 10 kali itu banyak, adik-adik. Nah, siapa yang kalau di rumah suka menentang orang tua?
1: Udah dong, Kak Yogi. Aku jadi malu.
0: Malu-malu. Nah, mulai sekarang jangan lagi suka marah-marah dan jangan suka kita bermusuhan dengan orang tua. Enggak boleh. Kemudian marah-marah ya, berkonflik dengan saudara kita, kita berebut mainan, kita bercandain adik kita berlebihan. Nah, ini enggak boleh, adik-adik ya. Nah, hal ini tidak bagus. Atau kita berkonflik dengan teman-teman di sekolah kita. Wah, kita suka gangguin teman atau kita yang digangguin teman. Kita berkonflik sama teman-teman di sekitar rumah kita, berantem, dibully atau membuli ya. Nah, ini membuat kita jadi tidak tenang, tidak aman hatinya. Dampaknya apa, adik-adik? Dampaknya kita jadi mudah gelisah, mudah was-was, mudah cemas.
1: Gelisah? Was-was, cemas, itu apa sih, Kak?
0: Nah, gelisah, was-was, cemas, itu misalnya kita jadi orang yang gampang panik, nggak bisa fokus, jadi, aduh, gimana ya nanti ya? Aduh, gimana nanti kalau ujian? Aduh, jadi nggak fokus. Aduh, 1 + 2 berapa ya? 1 + 2. Berapa? Berapa? Jadi susah mikirnya gara-gara nggak fokus. Tuh, adik-adik. Orang kalau hatinya, jiwanya tidak aman, maka dia tidak akan mudah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungannya.
1: Ulangi, Kak Yogi.
0: Orang kalau jiwanya tidak merasa aman, maka dia akan kesulitan beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan.
1: Ulangi, Kak Yogi.
0: Dengerin ya. Orang kalau jiwanya tidak merasa aman, maka dia akan susah beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Orang kalau tidak jiwanya kalau tidak merasa aman, maka dia susah beradaptasi dan menyesuaikan diri.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Udah dong. Udah, adik-adik. Nih Kak Yogi manjat gunung nih. Kak Yogi lagi di depan gunung nih. Ada yang tahu gunung apa? Ya, gunung apa tuh? Ya, dari warnanya sih kayaknya gunung ini ya, Gunung Slamet ini, adik-adik.
1: Bukan, masa Gunung Slamet kayak gitu.
0: Terus gunung apa ini ya? Coba yang tahu ini gunung apa tulis di kolom komentar ya. Gunung apa kira-kira? Baik. Nah, adik-adik, maka agar kita mudah beradaptasi, menyesuaikan diri, maka kita butuh rasa aman. Kita pengen mandiri, kita pengen percaya diri, maka kita butuh rasa aman. Dan rasa aman itu bisa datang dari beberapa hal. Yang pertama, rasa aman yang pertama dari mana? Coba tuliskan di buku adik-adik. Rasa aman yang pertama adalah ketika kita mengingat Allah. Adalah ketika kita mengingat Allah. Rasa aman yang pertama adalah ketika kita mengingat Allah.
1: Apa, Kak Yogi?
0: Rasa aman yang pertama adalah ketika
2: kita mengingat Allah. Nah, ya. Maka adik-adik semua, ini ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
1: Surat apa?
2: Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ini adik-adik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi adik-adik, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena berzikir mengingat Allah. Jadi adik-adik, orang-orang itu hatinya akan tenang kalau dia mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi adik-adik, yang pertama, ini orang itu kalau mau hatinya merasa aman, merasa tenang, merasa tentram, dia harus banyak mengingat Allah.
1: Caranya gimana?
2: Ya berzikir. Adik-adik bisa berdoa, bisa berzikir ya. Kita sholat itu mengingat Allah, itu termasuk doa. Berdoa,
1: ya Allah, aku pengen jadi anak yang sholihah ya Allah.
2: Itu juga mengingat Allah. Atau berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga termasuk mengingat Allah. Maka barang siapa adik-adik yang ingin rasa aman, gak gelisah, gak was-was hatinya, dan ingin sekali muncul kegembiraan dan kesenangan dalam hatinya, maka sebaiknya dia mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah gitu adik-adik ya, itu yang pertama. Dan yang berikutnya adik-adik, yang kedua, orang itu hatinya tenang jika mereka memiliki ya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya ya. Orang-orang di sekelilingnya tidak saling mengganggu, tidak saling mengejek. Ini termasuk rasa aman, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa jika seseorang di pagi hari dia mendapatkan ya rasa aman, ya. Nah, rasa aman adik-adik, kemudian makannya tercukupi hari itu, ya adik-adik ya. Nah, dia bisa makan hari itu, dia mendapatkan rasa aman, dia mendapatkan badan yang sehat, dia bisa makannya tercukupi hari itu, maka seolah-olah dunia itu terkumpul pada dirinya. Nah, maka adik-adik, rasa aman itu penting. Dan dijelaskan oleh para ulama, rasa aman di sini ya hubungan yang baik. Di antara rasa aman itu, hubungan yang baik dengan keluarganya, ayah, bunda, saudara-saudaranya ya. Hubungan yang baik ya dengan orang-orang di sekitarnya, teman-temannya ya. Masyarakat ya secara umum, kalau di sekolah ya guru-guru kita, teman-teman kita, begitu. Maka kalau kita punya masalah dengan ayah, bunda, dengan saudara kita, dengan guru-guru di sekolah, dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di rumah, maka ini akan membuat kita kehilangan rasa aman. Ya tadi mungkin kita masih mendekat sama Allah ya. Bagus, tapi kita juga butuh rasa aman yang lain ya. Nah, yaitu dengan apa? Dengan memperbaiki hubungan-hubungan kita ya dengan makhluk-makhluk Allah. Itu penting juga ya. Baik. Nah, maka sebagai seorang muslim harusnya saling menjaga, harus saling melindungi. Tidak boleh seorang muslim justru saling mengganggu. Nah, al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, jadi adik-adik, seorang muslim itu adalah seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, maka adik-adik, sebagai seorang muslim kita harus menjaga lisan kita menjaga tangan kita agar tidak mengganggu orang-orang di sekeliling kita, apalagi dia sesama muslim. Gak boleh adik-adik. Ya, jadi gak boleh ya kita kemudian mengejek-ngejek teman ya, mengganggu teman dengan lisan kita ya, mencelanya. Ini gak boleh. Meskipun kita kadang hanya bercanda, ini juga tidak boleh. Karena bercanda itu harus dua-duanya ridho. Orang yang bercanda ridho, yang dipercandai juga ridho. Sama-sama menerima hatinya. Tapi kalau yang ridho cuman yang bercanda, yang dibercandai gak ridho.
1: Masa tadi aku dibilang gundul?
2: Padahal gundul gak?
1: Padahal gundul pacul.
2: Tapi emang gundul.
1: Tapi kan gak boleh diejek.
2: Misalnya gitu, teman kita jadi nangis gara-gara diejek. Padahal kita pengennya bercanda. Tapi teman kita menerimanya tidak bercanda. Nah ini namanya bukan bercanda, tapi malah justru berbuat kedzaliman. Gak boleh ya. Jadi harus dipastikan teman kita yang kita bercandai itu ridho gak hatinya, menerima gak hatinya. Jadi jangan cuman yang penting niatnya bercanda. Ih salah. Kalau niatnya bercanda tapi teman kita menerimanya gak bercanda, gimana? Bercanda itu harus sama-sama ridho. Ya adik-adik. Nah gak bisa satu pihak saja yang ridho. Maka kalau adik-adik sebagai seorang muslim yang baik, seperti Nabi SAW bersabda tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi mukul-mukul, enggak boleh. Mukul-mukul ya, lempar-lempar, tendang-tendang, ini enggak boleh. Kita harus menjaga saudara kita sesama muslim. Nah adik-adik, ada sebuah kisah menarik. Sebuah kisah ya, yang ini akan kita ambil pelajarannya pada sore hari ini. Ada seorang sahabat ya, yang dia itu memiliki badan dan tubuh yang agak kecil. Kulitnya juga agak gelap. Dialah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat di antara sahabat lain yang tinggi ilmunya. Bahkan Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang langsung menghafalkan, secara langsung menghafalkan 70 surat dalam Al-Quran bersama Nabi SAW. Ini sahabat yang ilmunya luas. Ya, lautan ilmu nih beliau. Nah, namun siapa yang sangka adik-adik, orang yang semangat belajar, orang yang ilmunya luas, bahkan orang yang pernah dipuji oleh Nabi SAW dengan pujian, innaka gulam mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang terpelajar, kata Nabi. Dia pernah dipuji oleh Nabi. Namun pada suatu hari ketika dia sedang hendak naik ke atas pohon ya, untuk mengambil sesuatu di pohon itu, lalu tersingkaplah kain yang menutupi kakinya itu naik. Sehingga terlihatlah kakinya, betisnya yang sangat kecil. Kecil adik-adik ya, betisnya kecil. Ya jika dibandingkan teman-temannya mungkin ya. Sehingga teman-temannya pun tertawa. Tertawa menertawakan kaki atau betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Maka Nabi SAW bertanya, miman tadhakuna, apa yang membuat kalian tertawa? Nabi bertanya kepada sahabat yang tertawa itu, hei, apa yang bikin kalian tertawa? Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, karena kami melihat kedua betisnya yang kurus. Nah, lalu Nabi pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu lebih berat ditimbangan daripada gunung Uhud. Walladhi nafsi baydihi lahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Jadi dua betisnya Ibnu Mas'ud ini adik-adik, kata Nabi SAW, itu lebih besar daripada gunung Uhud. Adik-adik, ini di belakang kayu gini ada gambar Gunung Uhud. Ya, Jabal Uhud, gunung yang ada di dekat kota Madinah. Gunung yang luasnya nggak main-main, adik-adik. Gunung Uhud ini, adik-adik, memiliki tinggi 1077 meter.
1: 1077 meter.
2: Iya, tinggi adik-adik. Tinggi. Kita tingginya berapa sih? Ya, paling tinggi kita ada yang 150, 160 ya. Ya, 100 itu 150 itu sentimeter. Ya. Kalau dibikin meter berarti cuma 1,6, 1,6 meter itu kalau 160 kayak Kak Yogi gini 168 berarti 1,68 meter doang. Nah, Gunung Uhud itu tingginya sekitar 1077 meter. Tinggi banget adik-adik. Pemain-pemain basket itu misalnya tinggi ya, rata-rata tingginya 2 meter, cuman 2 meter. Ya, paling ada yang mendekati 3 meter. Pol-polan tuh paling banyak ya mendekati 3 meter adik-adik. Tapi Gunung Uhud 1077 meter. Tinggi banget. Lebarnya Gunung Uhud itu 2 sampai 3 kilometer. Jadi kalau kilometer itu 1 kilometernya itu ada berapa masih 1 kilometer?

0: Allah, orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini adik-adik. Jadi kita jangan sampai mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Apalagi sesama muslim. Harusnya kita saling menjaga, saling menghormatinya. Jika dia lebih muda daripada kita, maka sayangilah dia. Jika orang itu lebih tua daripada kita, maka hormati dia. Jika sama-sama gimana? Ya, kalau umurnya sama, ya sama. Dihargai, dihormati ya adik-adik ya. Nah, disayangi, dihormati. Ya. Kata Nabi SAW, Laisa minna man lam yarham sogirana wa yuwakir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi. Ya. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka hari ini kita belajar adik-adik, yuk belajar jadi anak yang menjaga saudaranya. Tidak merugikan saudaranya, tidak ngejek saudaranya ya. Kita jaga dia, kalau dia butuh pertolongan kita bantu. Ya, kalau dia lagi diganggu orang kita bantu, kalau dibully sama orang kita bantu ya. Kita menjaga, bukan malah mengejek, mengganggu, menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian adik-adik, kisah dan pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini menjadi muslim yang saling menjaga. Muslim itu adik-adik harusnya bersaudara dan saling mendukung dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Sehingga seorang muslim harus menjaga saudaranya dari keburukan. Termasuk kalau ada saudaranya sama muslim yang berbuat buruk, kita ingatkan dia sebagai bentuk penjagaan kepadanya. Inilah yang bisa Kak Yogi sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Nih Kak Yogi lagi di Bukit Uhud adik-adik ya. Tuh. Ada yang tahu di Bukit Uhud ada perang apa?
1: Perang Tabuk.
0: Perang Tabuk itu di Tabuk adik-adik, bukan di Uhud. Ya, Tabuk itu nanti kalau nggak salah ke sebelah utara dari Madinah ya. Ayo, apa adik-adik? Eh? Perang Uhud ya, yang waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan kaum Muslimin yang berjumlah sekitar 700 orang melawan orang-orang musyrikin Quraisy yang berjumlah sekitar 3.000 orang dan qadarullah ya, kaum Muslimin harus kalah di perang itu. Tapi ada banyak hikmahnya adik-adik ya. Namun di kemudian waktu Allah tinggikan, Allah muliakan ya orang-orang yang beriman di atas orang-orang musyrikin Quraisy. Demikian adik-adik, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran untuk saling menjaga dalam kebaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Apakah kisah hari ini seru? Kok gak ada jawaban? Seru, insyaallah. Jazakumullahu khairan ya. Baik, sampai ketemu lagi adik-adik di kisah anak muslim berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360.

0: Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hadirat sada. Yurjan intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
8: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu doka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid. Seakan dia tidak merasa nyaman berada di dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang saya sebutkan sekarang ini, semoga kita tergugah untuk berlama-lama di masjid, untuk sering-sering duduk di dalam masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu tahbisuhu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika ia telah masuk ke dalam masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang salat selama sholat menahannya. Dan selama itu kata Rasulullah SAW, lihat saudaraku seiman, luar biasa. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan para malaikat berdoa atas salah seorang dari kalian tersebut selama dia duduk di tempat di mana dia sholat tersebut. Yaqulun, para malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'dhi fihi. Wahai Allah, ampuni si fulan yang duduk tadi di masjid. Wahai Allah, rahmati si fulan. Wahai Allah, terima taubat si fulan selama dia tidak berhadath dan selama dia tidak melakukan perbuatan yang memburukkan orang lain. Saudaraku seiman, bandingkan ketika kita duduk di tempat-tempat duduk yang tidak ada malaikat di sana mendoakannya. Bandingkan ketika kita duduk di depan televisi yang di depannya, yang darinya kita hanya melihat aurat-aurat wanita, hanya mendengar musik-musik, hanya mendengar banyolan-banyolan yang bohong dan dusta. Sarana yang mendekatkan kita kepada dosa dan maksiat. Bandingkan kalau kita duduk di masjid. Selama kita duduk di masjid didoakan oleh malaikat makhluk-makhluk suci. Dan tentunya doa dari makhluk-makhluk suci kepada Allah tidaklah sesuatu yang sama dengan makhluk-makhluk biasa. Malaikat yang mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, dan berikan taubat kepada si fulan. Semoga kita makin gemar duduk di masjid. Kita semakin senang berlama-lama di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. "Alladzina hum an salatihim sahu." "Alladzina hum yura'un." Orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Pendengar Radio Mu'ad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
10: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
9: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
10: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
9: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
10: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
9: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
11: 94,3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. Anda sedang mendengarkan Radio
2: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinih المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya ikhwatal iman, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas, tak terasa barusan kita semua telah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muas, mari bersama kita berdoa. Semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Sang Jala Jalalu. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di waktu luang kita di ibadah maghrib seperti sekarang ini kan, biasanya di waktu-waktu begini kita sudah mulai kumpul, nyantai bersama anggota keluarga di rumah. Dan juga tentu tidak menutup kemungkinan sahabat Muat sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini masih setia bekerja untuk keluarga kita tercinta. Maka sahabat Muat sekalian, tak lupa untuk senantiasa kita menyertakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aktivitas kita di malam ini. Oleh karenanya sahabat Muat yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, untuk mari bersama kita bersegera untuk melaksanakannya. Karena sahabat Muas, sholat merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, dan sholat merupakan pembeda antara kita dan orang-orang kafir. Maka sepatutnya sahabat Muas, kita menjaga sholat-sholat kita, dan lebih memperhatikan agar kita senantiasa mengerjakannya di awal waktu. Dan tentu sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang lagi nyantai di rumah nih bisa kita manfaatkan waktu kita di malam ini, untuk mempermantap lagi dan juga memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena sahabat Muas, sebentar lagi insya Allah Ta'ala akan kembali bersama kita mendengarkan live pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari Hafizallahu Ta'ala yang tentunya disiarkan secara langsung di Masjid Nur Ilham BTN Maleo 2 Roname Eto. Jadi mungkin bagi sahabat Muas kalian yang bisa langsung ke Masjid Nur Ilham, kita langsung bisa saja untuk menghadiri kajian Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun yang mungkin qadarullah berhalangan, bisa kita sama-sama simak dan dengarkan. Dan tentu sahabat Muas sekalian, begitu banyak manfaat ilmu yang akan kita dapatkan. Di mana sahabat Muas sekalian, terdapat juga sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Tentu sahabat Muas sekalian, untuk kita mengamalkan hadis ini, mari bersama kembali kita simak dan dengarkan kajian Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, karena saat ini kita telah terhubung dengan tim kita di Masjid Nur Ilham, maka langsung saja kembali bersama kita siapkan catatan dan kita simak dengan penuh perhatian kajian Umdatul Ahkam bersama guru kita, Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Di dalam pembahasan larangan menjual sesuatu yang tidak kita miliki, itu kan sudah ya, larangan menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, bab salam ini adalah solusi untuk bisa menjual sesuatu yang tidak Anda miliki dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam syariat. Kapan Anda boleh menjual sesuatu yang tidak Anda miliki? Ada syarat dan ada jenis jual belinya. Ada jenis jual belinya. Itu yang mau kita bahas malam hari ini. Kenapa? Kata saya Shalal Fauzan, jual beli salam ini menjadi solusi buat mereka yang punya skill tapi tidak punya modal. Buat mereka yang punya relasi bisnis tapi tidak punya modal. Dengan jual beli salam ini, maka tadinya yang dia tidak punya modal, dia bisa dapatkan modal dari konsumennya. Di sini, berarti jual beli salam ini menjadi solusi di tengah umat. Baik, kita baca hadisnya. Hadisnya ini hadis pokok di dalam hadis jual beli salam. Satu hadis saja di bab salam ini kayaknya. Nah,
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولأساتذتنا ولجميع الحاضرين والمستمعين ومن لحق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Qala al-musallif rahimahullah, bab salam atau salaf. Hadis yang ke-276 dari kitab terjemahan. An Abdillahi ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala fadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fi thimaris sanata was sanataini was thalatha faqala man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin.
2: Nah, hadis kita malam hari ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa gelarnya Abdullah bin Abbas ini? Hibrul ummah, tinta ummah. Kenapa? Karena kehidupannya hanya diisi dengan belajar dan mengajar. Dan fatwa-fatwanya menjadi rujukan. Dia juga dijuluki dengan Bahrul ummah, lautan ummah, karena kedalaman ilmu dan pemahamannya. Sehingga dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai salah satu anggota dari Dewan Syura di usia beliau yang masih belia. Karena kedalaman ilmu tafsir ketika beliau menafsirkan firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kebanyakan para sahabat menafsirkannya sebagaimana teksnya, bahwa Islam ini akan jaya, banyak manusia yang kemudian akan masuk ke dalam Islam. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkannya dengan mengatakan inilah yang menunjukkan dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahaman beliau sebagai buah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Fahamkan dia di atas agamamu ya Allah dan ajarkan ilmu tafsir kepadanya. Maka nasihat buat para orang tua, jangan pernah lupakan doa ini. Ya, karena pendidikan anak-anak kita ini bisa berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum membaca biografi Ali ibn Fudail ibn Iyad adalah salah seorang ulama yang kemudian tidak sanggup lagi menjadi anaknya yang nama Ali. Ya, sampai kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku serahkan pendidikan anakku kepada. Mana juga si Ali. Bapaknya kan mantan begal, mantan perompak. Ya. Kayaknya nurun-nurun bibit itu ke Ali. Maka bapaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mampu lagi dia didik, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Ali bin Fudail ibn Iyad salah satu ulama yang terkenal sangat cepat terpengaruh dengan Al-Qur'an. Jadi kalau dia sudah mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, pingsan pasti. Makanya bapaknya kalau mau imam dia lihat dulu di belakang ada anaknya atau tidak. Kalau enggak ada, dia baca. Kalau ada, dia tidak mau baca ayat-ayat tentang neraka. Nah, suatu hari bapaknya balik ke belakang, nggak ada anaknya, belum datang, dikira nggak ada sholat di situ. Ketika sudah mulai sholat, datang ada. Pas bapaknya baca tentang ayat tentang neraka, maka dia jatuh misalnya. Dan dari situlah kemudian ajalnya juga menghampiri. Nah, ketakutannya kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Adi bin Fudail ini. Maksud saya, buat kita para orang tua, jangan pernah bersandar kepada diri kita di dalam pendidikan anak. Karena ilmu kita terbatas, kesabaran kita terbatas. Minta kepada Allah untuk mendidik putra-putri kita. Ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Nah, itulah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjadi hibrul ummah, menjadi bahrul ummah, menjadi tinta umat dan menjadi lautan karena kedalaman ilmunya. Nah, kata beliau, daliban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Tahun berapa ini? Hah? Tahun berapa? 4 kah? 5? Tahun berapa? Hah? Satu. Tahun satu. Orang tiba di Madinah ya berarti tahun satu Hijriah. Ya? Tahun satu Hijriah. Wahum yuslifuna fitima. Dalam keadaan waktu itu masyarakat Madinah melakukan salaf di dalam fitima. As-salaf, jual beli salaf adalah nama lain dari jual beli salam. Wahum yuslifuna fitima. Apa maksudnya jual beli salam? Kalau bahasa kita, inden. Inden buah-buahan. Ya, inden bahasa kita. Untuk lebih mendekatkan pemahaman. Nah, kenapa dikatakan jual beli salam? Karena antum menyerahkan di depan pembayarannya. Ya, menyerahkan di depan pembayarannya. Adapun penamaan salam ini tidak disukai oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar mengatakan kata-kata salam ini turunan dari kata-kata Islam. Tidak cocok dipakai dalam jual beli. Ya, tidak cocok dipakai dalam jual beli. Tetapi terkadang bahasa ini digunakan karena itu yang lebih familiar di tengah. Makanya di hadis dikatakan yuslifun. Ya, jual beli salaf. Ya, kenapa? Karena dia ada tanggungan barang yang harus dia serahkan. Baik. Jadi Nabi datang, transaksi ini sudah berjalan, sudah ada. Jadi kalau antum ditanya dari akad muamalah mana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akad mana yang sunnah? Yang kau bilang akad nikah. Ini jual beli ini, dalam muamalah ini. Hah? Jawabannya akad apa? Tidak ada. Kenapa? Karena ketika Nabi diutus, transaksi itu sudah berjalan. Sudah ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatur hukumnya, mana yang halal, mana yang haram. Makanya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian paling tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi terkait hukum dunia, siapa yang paling paham? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama dengan timbangan. Mut. So. Itu kan timbangan-timbangan sudah ada di zaman jahiliyah. Sebelum kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka enggak bisa juga antum katakan mut ini timbangan sunnah. Kenapa? Karena ini sudah ada. Di zaman mereka sudah menjadi transaksi yang berjalan di tengah-tengah mereka. Makanya semakin ke sini pasti berbeda lagi. Yang dahulunya ditimbang dengan volume, ya, sekarang ditimbang dengan massa. Paham enggak ini bahasa-bahasa fisika kimia? Kan dulu volume kan? Satu mut berapa? Satu mut berapa?
4: Satu so telapak tangan orang dewasa.
2: Satu cakupan tangan. Ya? Makanya kenapa kan beda-beda tuh hasilnya. Ada yang 2,5 dikonversinya, ada yang 2,75, ada yang cari aman 3 kilo. Kenapa? Karena perubahan itu tadi. Dari volume ke massa. Ya, makanya ada perbedaan itu. Nah, karena lagi-lagi transaksi itu disesuaikan dengan zaman itu berlaku. Nah, sama dengan ini, transaksi salaf. Transaksi salaf. Nabi tiba, itu sudah berjalan. Sudah ada transaksi itu. Nabi belum tahu itu barang. Ya, tapi transaksi itu sudah berjalan. Fitimar as-sana was-sanatain wat-tarat. Mereka melakukan transaksi salam, inden untuk buah-buahan. Ya, nah, nanti di sini jadi pembahasan para ulama, apakah transaksi salam itu terbatas hanya untuk buah-buahan dan bahan pangan ataukah bisa diperluas? Transaksi itu nanti jadi pembahasan. Baik. Jadi indennya setahun, 2 tahun, ya, 3 tahun. Semakin lama transaksi salam lebih bagus. Lebih bagus. Semakin lama indennya semakin bagus. Nah, makanya nanti sebagian para ulama mengatakan kalau ada inden yang terlalu dekat maka tidak dikatakan sebagai transaksi salam. Ya. Sudah dikatakan sebagai transaksi salam. Pesan pagi, datang sore. Itu sebagian ulama mengatakan ini bukan transaksi salam. Karena salam itu untuk sesuatu yang dipesan dalam jangka waktu. Dalam jangka waktu. Baik. Faqala man aslafa fi thamarin fal yuslif fi kairin ma'lum. Wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang kata Nabi melakukan transaksi salam ini, falyusrif fi kairin ma'lum, falyusrif fi, maka dia serahkan, apa yang dia serahkan? Pembayarannya di depan fi kairin ma'lum, dalam takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, dalam timbangan yang diketahui, dalam jangka waktu tempo yang diketahui. Takarannya jelas, timbangannya jelas, waktunya juga harus jelas. Dipahami ini? Paham ini?
4: Saya diulang, Ustaz.
2: Nah, kalau paham, saya pindah hadis berikutnya.
4: Belum.
2: Hah? Belum, oke. Okay. Kalau sudah paham, saya kasih contohnya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, man aslafa fitimat fal yuslit fi kailin ma'lub wa waznin ma'lub wa ajalin ma'lum. Siapa yang ingin melakukan transaksi salam, inden, lu mau inden, kata Nabi SAW, maka pastikan pembayarannya di depan. Berarti keluar daripada ini, pembayaran hutang. Keluar dari ini, pembayaran DP. Nggak boleh. Pembayarannya harus tunai di depan, full. Kalau inden ini. Wa waznin ma'lum, fikailin ma'lum, dalam takaran yang jelas. Antum, sekarang lagi musim apa?
4: Durian.
2: Musim apa?
4: Durian.
2: Durian? Iya kan? Betul deh. Hah? Musim durian, anggaplah musim durian. Ya? Saya tawari ke Om Rijat, saya ada bisa carikan ente durian. Kata Om Rijat, carikan saya 10 ton. Ya? 10 ton. Saya janjikan panen, carikan di tempat panen 6 bulan waktunya. Baik. Dia serahkan uang sama saya 10 juta rupiah. Dia harus serahkan tunai 10 juta rupiah. Berapa ton tadi?
4: 10
2: ton. Anggaplah begitu. Banyak sekali berarti ya. Anggaplah 10 ton. Waktu 6 bulan. Atau dalam masa panen durian. Dalam masa panen durian. Sekarang boleh enggak saya jual yang milik pohonnya Om Didi? boleh saya jual yang milik pohon nyomdiri. Di Om Richard ini tahu, Om Diri ini adalah pemilik pohon durian. Tapi dia tidak punya akses ke sana. Tidak tahu dia. Maka kata Om Richard, saya butuh 10 ton durian. Tolong carikan saya. Tetapi yang saya mau adalah durian miliknya Pak Didi. Saya mau durian miliknya Abu Sofian. Dia serahkan uang 10 juta. Dalam jangka waktu saya janjikan 6 bulan. Boleh transaksi ini? Boleh ke hadis ini nanti? Hah? Boleh. Ada yang tidak boleh? Nah kalau boleh saya kunci. Saya kunci jawabannya. Ya? Boleh semua ini?
4: Boleh.
2: Baik. Berarti semuanya nanti berdosa nanti ini. Dia tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli salam tidak boleh muayyan. Tidak boleh ditentukan. Karena kalau sudah ditentukan miliknya siapa, itu bukan jadi jual beli salam nanti. Nah sekarang siapa yang jadi? Bahwa pohon durian punya Pak Didi akan berbuah sempurna. Tidak ada yang menyesalkan. Karena kalau dia sudah muayyan, dia tentukan, maka dia tidak boleh jadi jual beli salam. Dia nanti jadi jual beli koror. Jual beli salam adalah sesuatu yang tidak muayyan. Makanya dijelaskan sifat-sifatnya. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Perhatikan kata Imam An-Nawawi. Definisi as-salam dijelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim adalah akdun ala mausufin bi dhimmatin muajjalin. Bithamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Akad salam itu adalah akad untuk sebuah jenis barang yang dijelaskan sifat-sifatnya. Maunya yang kayak model bagaimana, seperti apa. Saya mau kurma, saya inden kurma. Tapi saya kurma inden sukari. Ya, jadi perlu disebut di pohonnya si fulan. Sukari milik pohonnya Pak Hasan. Sukari milik pohonnya Om Didi. Kalau itu menjadi jual beli muayyan nanti. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena tidak ada yang mengetahui bahwa buah kurma yang berbuah di pohon kebunnya Pak Hasan akan baik. Kurma yang berbuah di pohonnya Pak Didi akan baik. Dia jelaskan saya punya kurma sukari, jenisnya jelas. Ya, dengan takaran 10 ton. Timbangannya 10 ton dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, bayar di depan. Harganya sudah tawar-menawar di depan itu. Ya, deal. Itu namanya jual-beli salam. Anda tidak punya barangnya. Anda terima duitnya, cari. Cari barangnya. Boleh, itu namanya jual-beli salam. Inden. Sehingga dari sini teman-teman sekalian, berarti dari definisi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, jual beli salam itu satu ada akad. Ingat, ketika antum sudah akad, akad itu mengikat. Kita sudah transaksi nih. Ya. Sudah transaksi. Kita sepakat di harga 10 juta. Kemudian, antum cari barang itu. Kita sudah sepakat nih harga 10 juta. Antum cari barang itu. Ternyata setelah antum cari, antum dapatkan barang itu ternyata sudah naik harganya. Sudah jadi 12 juta. Padahal kemarin nih, ketika waktu akad, antum sudah hitung-hitung. Oh, saya punya untung ini bisa. Saya bisa dapat harga barang 8 juta. Untuk pesanan yang seperti ini. Tapi ternyata ketika antum cari, antum ke Surabaya, ternyata harganya sudah 12 juta. Akad itu mengikat, 10 juta itu mengikat. Karena antum sudah ngambil uang di depan. Nggak bisa antum bilang, Pak, ini kurang 2 juta ya. Nggak bisa. Hanya ada pilihan, satu, antum tanggung yang 2 jutanya. Karena namanya ini akad salam. Antum nomor 2 juta. Ya? Atau yang kedua, antum tidak bisa bilang ke saya, bilang, mohon maaf, Ustaz, harganya 12 juta. Kita batalkan saja ya. Tidak bisa. Akad itu tidak bisa antum batalkan sepihak. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Makanya kenapa disebut dengan akad? Antum batalkan, saya batalkan saja karena harganya sudah naik. Tidak boleh. Kecuali saya ridho. Saya kasihan lihat antum. Hah?

0: Kemudian Pak Hasan bilang, oke, okay, ya, harga 10 juta, dia minta fee. Dia minta fee-nya 10% misalkan. Nggak ada masalah. Karena dia sebagai wakil, dan wakil itu berhak mendapatkan upah dari wakil. Ya, nggak ada masalah, tapi jangan dia bikin akad salam. Karena kalau dia bikin akad salam, dia bikin akad jual beli berarti. Jelas ini? Dia bikin akad jual beli. Kalau dia sudah akad, semuanya terikat dengan akad. Tidak boleh membatalkan akad dari salah satu pihak. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Harus ada keridhaan dari pihak yang kemudian Anda akad dengan dia. Baik. Yang kedua, berarti dari definisi ini, salam itu ada objek yang mausuf. Objek yang dijelaskan sifat-sifatnya. Kriterianya. Keluar dari definisi ini, objek yang muayyan. Carikan saya motor spesifikasi sekian, sekian, sekian. Tapi motor itu antum tahu, motor itu cuma punyanya Parino, model kayak begitu. Ini muayyan namanya. Akad salam tidak pada barang yang muayyan. Tidak pada barang yang muayyan. Jelas ini? Baik. Dari definisi ini, berarti fi dhimmatin muajjal. Muajjal. Mim, hamzah, jim, lam. Kalau muajjal pakai ain, itu beda artinya. Muajjal tertunda. Pakai hamzah. Muajjal yang disegerakan. Transaksi salam, transaksi muajjal. Transaksi yang ditunda. Barangnya dikirim kemudian. Ya, barangnya dikirim kemudian. Dalam tanggungan si penjual untuk diserahkan secara tertunda. Bithamanin makbur. Dengan harga yang dipegang, tunai. Tidak boleh secara kredit. Tidak boleh pakai DP. Jelas ini? Kapan transaksi antum boleh kredit? Kapan? Kalau langsung ke pemilik barang. Kalau antum tidak punya barangnya, jangan bikin skema kredit. Jangan bikin skema DP. Karena Nabi mengatakan apa? La tabi' ma laisa indak. Jangan jual apa yang tidak kamu miliki. Kalau kamu tidak miliki barang, jangan lakukan transaksi secara kredit, secara DP, jangan. Karena kamu tidak punya barangnya. Nah, nanti masuk di sini pembahasan apa? Drop ship. COD. Paham ini? Kapan COD diperbolehkan? Kapan COD diperbolehkan? Yang suka kasih masuk di keranjang. Oh, jawab dulu yang suka kasih main-main keranjang. COD diperbolehkan dan menjadi halal. Karena satu, kalau antum bertransaksi dengan pemilik barang. Karena akad itu tidak dipersyaratkan bertemu muka langsung. Boleh dilakukan secara online. Kalau antum bertransaksi dengan penjualnya, pemilik barang, pembayarannya boleh tertunda. Tapi kalau antum transaksinya, tawar-menawarnya kepada reseller, kan? Dropshipper, kan? Kan tidak punya barang dia. Betul tidak?
1: Betul.
0: Maka transaksi ini menjadi haram. Ya, jadi maksud saya, pahami substansinya. Hakikat muamalahnya seperti apa. Kapan seorang dropshipper penghasilannya halal? Kapan dia bisa halal? Karena ahli fikih harus begitu. Tidak sekedar ini haram. Dia carikan solusi halalnya. Bagaimana caranya? Dropshipper menjadi dropshipper halal. Reseller menjadi reseller yang halal. Bagaimana caranya? Saya pemilik barang. Oke? Okay? Om Richard, dropshipper. Amir.

0: konsumen. Kalau Om Richard hanya pasang-pasang saja produk di web dia, Om Amir belanja, tidak punya barang dia. Tidak punya barang. Dropshipper dia, Om Richard dropshipper, sehingga dia pesan barang saya. Ya kan? Kan begitu kan? Saya kirim ke Amir, tidak lewat dia. Kan begitu kan? Nah, ini tidak boleh skema seperti ini. Kapan dropshipper menjadi halal? Saya boleh kirim langsung kepada konsumen kalau dropshipper itu adalah wakil saya. Wakil dari pemilik barang. Wakil dari penjual. Permasalahannya tidak ada dropshipper yang main kayak begini. Jelas? Dia hanya bertransaksi dengan konsumen. Konsumen transaksi sama dia, baik pembayarannya tertunda kah, ya, kredit kah, dia ngurus barang ke saya disuruh ngirim barang ke konsumen dia. Itu yang banyak terjadi. Makanya penamaan-penamaan di dalam transaksi jual-beli, antum jangan terpengaruh. Tapi lihat hakikat transaksinya seperti apa. Karena yang boleh melakukan akad, imma dia adalah produsen, pemilik barang, atau dia adalah supplier, wakil dari produsen, atau dia adalah trader. Trader itu ya bisa kita bilang makelar, ya bisa kita bilang penjual apa sih, grosiran, pulangkan, dan yang sejenisnya. Kapan trader dia boleh menjual sesuatu yang bukan milik dia lewat skema salam? Boleh. Kalau lewat skema salam, ini produsen. Paham gak ini? Baik. Ini tradernya. Ini PT-nya. Konsumennya. Si konsumen, si PT ini minta kepada tradernya, minta tolong carikan saya spring bed. Spesifikasinya ukuran 160 x 200. 100 pcs. Saya akan buka kantor tambang, ya, dengan perkiraan karyawan pertama 100 orang. Dan itu selesai tahun depan. Iya kan? Saya mintalah PT ini, mintalah ke trader nih. Si Om Richard. Dia carilah Om Richard. Transaksi salam, apa syaratnya? Dia harus tunai. Kenapa? Kalau tidak tunai, si Om Richard ini tidak punya barang. Tidak boleh dia lakukan akad. Si PT bilang, saya DP dulu lah. 50%. Kalau Om Richardnya sudah belajar, kata dia, udah bisa Pak, haram ini Pak. Saya sudah belajar kemarin itu, jual beli. Haram kalau Bapak DP. Bapak harus tunas di depan. Ya? Tapi kalau Om Richardnya ini belum belajar, dapat uang 50% untuk 100 pcs spring bed, 160 x 200, kan kata dia, wih lumayan. Ya kan? Lumayan. Tapi ini transaksinya Mbak, jadi tidak boleh. Dia harus tunai di depan. Semua sudah lunas, barulah kemudian si Om Richard ini cari barangnya. Dia ke Surabaya kah? Dia ke Sumatera, dia cari. Kalau dia dapat di Kendari, alhamdulillah. Karena kan PT nggak mau pusing dia. Yang saya butuhkan 100 pcs. Harus tersedia di bulan 12. Ya? Carilah dia. Kemudian si apa ini? Produsen pabrik ini boleh enggak dikirim langsung ke sini? Ke PT. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau sudah akadnya akad salam. Jelas ini?
1: Jelas.
0: Tapi kalau bukan, pembayarannya tertunda, ya, si PT ini transaksi ke Om Richard, Om Richard nanti cari barangnya, pembayarannya juga tertunda, si pabrik ini ngirim langsung ke sini. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Makanya teman-teman sekalian, jual beli salam ini harus diperhatikan dengan baik. Harus diperhatikan dengan baik. Baik, saya sampaikan tadi, dari definisi yang disebutkan berarti empat hal itu antum harus pahami dengan baik. Nabi pernah beli untanya Jabir, ya, dan penyerahannya tertunda. Jabir kasih syarat, kalau bisa boleh transaksi unta saya, tapi syaratnya saya naik dulu unta saya sampai ke Madinah, nanti di Madinah baru saya serahkan. Nah, itulah hadis-hadis yang seperti itulah yang dijadikan dasar di dalam jual beli salam. Kemudian di dalam sabda atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang transaksi hutang, yang di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, itu menjadi dalil bolehnya bai'us salam. Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajlin musamma. Kalau kalian melakukan transaksi hutang, maka kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi balik lagi ke hadisnya itu. Hadisnya itu mencakup semua syarat tadi tentang jual beli salam. Kalau antum tidak punya barangnya, lakukan akad salam dengan sifat-sifat barang yang disepakati, dengan pembayaran tunai diterima di depan, dan waktu yang sudah disepakati untuk penyerahannya. Baik, kita azan dulu, nanti saya kasih pertanyaan.

0: Pagi-pagi tersebut kemarin.
1: Pagi apa itu? Berarti?
0: Berarti sudah. Sudah. Fokus. Boleh saya tulis?

0: Baik.
1: Dari hadis ini, tadi kita sudah sebutkan syarat-syaratnya ya. Berarti jual beli salam, rukun-rukunnya satu ada yang disebut dengan al-muslim. Al-muslim ini adalah orang yang menyerahkan apa? Modal. Harga barang. Anggaplah perusahaan A. Konsumen A. Kemudian ada al-muslim ilaihi. Al-muslim ilaihi itulah pihak yang mencarikan barangnya. Apapun namanya. Ya, trader kah, apakah, atau ada toko kah, dia punya toko kah. Dinamakan di dalam istilah jual beli salam sebagai al-muslim ilaihi. Berarti hanya dua saja, ya. Karena kalau dia dengan berurusan langsung dengan pabrik, si perusahaan ini langsung berhubungan dengan pabrik pembuat barang, maka tidak disebut dengan akad salam. Tetapi akad istisna namanya. Kalau konsumen langsung ke pabrik pembuat barang, makanya disebut dengan akad istisna. Jelas ini? Kalau dia langsung ke pemilik barang, ke penjual, ke pembuat barang, maka pembayarannya boleh kredit. Pembayarannya boleh DP. Karena dia berurusan langsung dengan sang pemilik barang. Tapi kalau akad salam, ada perantara di tengahnya. Dia bertindak sebagai perantara, tidak punya barang. Kalau dia tidak punya barang, maka dia tidak boleh terima kredit, tidak boleh DP. Harus full di depan. Itu bedanya akad salam dengan akad istisna. Rukun dari jual beli salam dari ada muslim dan muslim ilaihi, yang kedua modal assalam tadi itu. Pembayaran di depan yang diterima secara tunai. Dan yang ketiga ada sigohnya, transaksi. Di transaksi inilah nanti, di ijab kabul inilah diselesaikan semua syarat-syarat itu. Dari takarannya, ukurannya, waktunya. Semua harus sudah jelas di depan. Kenapa ini harus ditekankan di depan? Mempengaruhi harga produk yang akan diinding. Ya, tidak boleh dia bilang secara umum, saya mau tolong carikan saya screen deh. Saya kasih uang ini, tidak boleh. Itu bukan jual beli salam namanya. Ukurannya harus jelas. Ukuran 160 kan, 180 kan, ukuran 200 kan. Ya. Dan semisalnya, dia pengen lemari Jepara. Ya. Oleh bagaimana ukiran-ukirannya yang dia pengen kan. Nah, si trader ini nanti carikan. Tapi syaratnya tadi, tunai. Kalau tidak tunai, bermasalah. Kalau tidak tunai, bermasalah. Ya, makanya teman-teman yang kemarin tanyakan tentang bagaimana supaya saya bisa dapat halal jual beli batu merahnya, lakukan akad salam. Ya, lakukan akad salam. Walaupun Anda tidak punya barangnya, lakukan akad salamnya, tunai terima pembayarannya, tidak boleh kredit, tidak boleh. Ya, dengan spesifikasi batu merah sekian sekian sekian. Ya. Tapi bilang tidak boleh ditentukan batu merah milik siapa, tidak perlu. Karena kalau sudah muayyan, tidak masuk lagi di dalam jual beli salam. Pokoknya saya maunya batu merah gigi. Ya, saya mau satu kubik itu 1000. Karena ada yang satu kubik isinya 800. Ya, harus jelas satu kubik 1000. Harus jelas, satu kubik yang 800. Karena nanti akan mempengaruhi harga transaksi. Cari, silakan cari. Nanti. Ya, dapat, sudah. Dalam jangka waktu sekian, kirim. Dalam jangka waktu sekian, kirim. Halal. Anda dapatkan modal dari konsumen. Ya. Si pemilik barang juga. Dia untung karena barangnya dibeli. Si konsumen juga, dia merasa aman. Kenapa? Karena dia sudah akad ada perjanjian, barang akan diterima tanggal sekian dan sekian. Jelas di sini? Inilah terus keuntungannya transaksi salam, teman-teman sekalian. Sangat menguntungkan bagi konsumen, menguntungkan bagi pemilik barang, dan menguntungkan juga bagi si trader ini, si perantara ini. Dia tidak punya modal. Dia tidak punya modal. Dia dapatkan modal sepenuhnya dari konsumen di bank. Sekarang, bank melakukan akad salam. Bank bilang, bisa Pak, kita carikan. Kita akad salam. Bapak mau mobil apa? Kamu saya mau mobil merek sekian. Ya? Toyota Innova. Sekarang mungkin nggak di bank bikin akad salam? Walaupun dia bilang akad salam, tapi hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena kalau Anda bayar tunai, ngapain Anda ke bank? Iya, karena akad salam ini wajib tunai. Anda langsung ke dealer. Anda langsung ke dealer. Hanya terkadang mereka mainkan namanya. Ya, mereka mainkan namanya. Bikin akad mudo roba misalnya. Sekarang akad bagi hasil. Apa yang Anda pahami bagi hasil? Oh Bapak, insya Allah akan dapatkan keuntungan 10% tiap bulan. Ruginya dapat nggak Bu? Udah, Bapak nggak usah tanggung rugi, Pak. Ini bukan akad mudharabah namanya. Karena akad mudharabah itu bagi untung, bagi rugi. Kalau bagi untung saja, itu riba namanya. Walaupun namanya mudharabah. Ya, jadi harus dipahami. Yang namanya bagi hasil, tidak ada jaminan modal Anda kembali. Tapi kalau dia jamin, Bapak, kita bagi hasil Pak, Bapak masukkan nanti deposito Bapak 10 juta. Keuntungannya sekian-sekian. Ya, nanti Bapak bisa tarik kembali yang 10 juta. Bukan bagi hasil namanya itu. Itu riba namanya. Ya, nah itulah. Dari banyak transaksi-transaksi kita hari ini kena nama yang diplesetkan, dibuat lebih islami. Jadi kita mikirnya dia halal. Padahal kita masuk di dalam transaksi-transaksi yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini teman-teman? Baik, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti di pertemuan berikutnya itu jelaskan semua transaksi. Karena transaksi itu halal haramnya disesuaikan dengan sejelas apa antum menggambarkan model transaksi. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berdagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia wajib mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ada padanya, yang disiapkan untuk diperdagangkan, jika sudah genap setahun, dan harganya telah mencapai nisab, dari emas dan perak. Berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam masalah ini, di antaranya hadis Samurah Ibn Jundub dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah
3: untuk Mujahidin Bosnia Herzegovina dan yang lainnya? Jika memang boleh, maka apakah yang paling afdal dalam hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang disyariatkan ialah mengeluarkannya kepada orang-orang fakir muslimin di negeri pemberi zakat itu, karena mereka pada umumnya lebih butuh kepada zakat tersebut, juga karena zakat itu sendiri adalah untuk menghibur mereka agar tidak minta-minta lagi di hari Id seperti ini. Dan jika zakat itu dipindahkan kepada orang-orang fakir selain mereka, maka hal itu sah menurut pendapat para ulama, karena ia telah sampai pada alokasi yang tepat. Tapi mengeluarkannya kepada orang-orang fakir di dalam negeri lebih baik, lebih afdal, dan lebih bersikap hati-hati. Boleh juga mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepada orang-orang fakir di dalam dan di luar negeri jika wakil tersebut terpercaya, sebagaimana halnya dengan zakat harta. Dan boleh mewakilkan orang lain untuk membeli makanan yang mencukupi dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sumber nafkahnya dari gaji bulanan, sebagian ia pakai untuk keperluan sehari-hari dan yang lain ia tabung, bagaimana ia mengeluarkan zakat harta semacam ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ia harus mencatat tabungan gajinya, lalu ia mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun. Perbulannya, tabungan dizakati jika telah genap setahun. Dan bila ia mengeluarkan zakat seluruh tabungannya, sejak dari tabungan bulan pertama, maka itu boleh saja. Dan ia mendapat pahala dalam hal ini, dan dianggap zakat pendahuluan dari tabungan yang belum genap setahun. Dan sah-sah saja mendahulukan dan mempercepat pengeluaran zakat jika orang yang mengeluarkan zakat itu melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun penundaan pengeluaran zakat setelah genap setahun, maka hal itu tidak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti harta itu hilang atau tidak ada orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa anak yatim. Apakah ada kewajiban zakat pada harta itu? Jika ada, bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, zakat itu wajib pada harta-harta anak yatim yang berupa uang, pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, pada binatang ternak yang dilepas, pada biji-bijian dan buah-buahan yang di dalamnya ada zakat. Kewajiban wali anak-anak yatim itu untuk mengeluarkannya pada waktunya. Jika tak ada wali dari keluarga bapak mereka yang telah wafat, maka masalah ini wajib diajukan ke pengadilan, agar pengadilan menentukan wali untuk mereka, yang mengurus mereka dan harta mereka. Dan kewajibannya ialah bertakwa kepada Allah dan berbuat sesuai kemaslahatan mereka dan harta mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair." Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat, karena dengan wafatnya harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat, karena dengan wafatnya harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
6: Allahu Akbar,
5: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
7: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Mu'adz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'adz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: 94,3 FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
3: Dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
3: دري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
3: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ustadz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
18: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering, karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwata Islam.
19: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
16: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu'alam.
9: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar, tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus, namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur. Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya. Ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaan.

0: apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW menyarankan, memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru yang ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida ya. Ditampung oleh Bilal, ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya, enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya, hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari

0: Masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik, Sipi Nikmat, segera 82465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Bu, ya tadi.
2: apa kita bikin?
1: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
1: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
1: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
1: Yang di mana itu?
3: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
1: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari yang telah menunjukkan pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di keheningan malam ini kembali kami berdoa semoga sahabat Muas sekalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Sang Jalla Jalalu. Dan tentu sahabat Muas, semoga kita juga semua senantiasa berada dalam kasih sayangnya. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di malam yang penuh ketenangan ini sangat banyak, begitu banyak berkah dan rahmat yang telah Allah berikan kita. Dan tentu mari bersama kita manfaatkan begitu banyaknya berkah dan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan senantiasa mengingatnya dalam segala aktivitas kita di malam ini. Di mana sahabat Muas sekalian, terdapat sebuah ayat yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tentu sangat bermanfaat jika di segala sela aktivitas kita di malam ini kita senantiasa sertakan Allah Sang Jalla Jalalu. Baik mungkin sahabat Muat sekalian di saat ini sedang beristirahat, kumpul bareng keluarga, ataupun juga masih setia mencari nafkah demi keluarga tercinta. Tentunya bisa kita manfaatkan kesempatan malam ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang ringan di lisan namun sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya sahabat Muat sekalian adalah kita dapat melantunkan zikir di segala aktivitas malam ini. Dan tentu sahabat Muas, kendatinya zikir seringkali kita maknai sebagai upaya untuk mengingat Allah melalui lisan-lisan kita. Namun sahabat Muas yang dimuliakan Allah, sesungguhnya esensi zikir ada pada kesadaran penuh akan pengawasan Allah Sang Jalla Jalalu dalam segala aspek kehidupan manusia. Kesadaran inilah sahabat Muas yang akan membuat hidup menjadi lebih tenteram, semangat dan juga menenangkan hati dan pikiran kita semua. Sebab dalam konteks ini, seorang kaum muslimin akan merasa bersama Allah dalam segala kesempatan malamnya. Oleh karenanya sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita berzikir di malam ini? Sudahkah kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas kita? Dan apakah kita sudah menunaikan apa hak-hak yang telah Allah berikan kepada diri kita semua? Oleh karenanya sahabat Muas, kembali kami mengajak untuk sahabat Muas sekalian tetaplah bersama kami, karena sebentar lagi

0: akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu fikum.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Hai batifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, segala puji alhamdulillah telah bersama tentunya di malam ini. Kita dapat kembali bersama dalam program Murotal Pilihan Malam. Di mana sahabat Muaz sekalian, ini adalah oleh karenanya segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat di malam ini. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, kan Al-Qur'an dari orang selain kita. Di mana sahabat Muaz terdapat sebuah hadis yang menerangkan manfaat mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan Al-Qur'an dari sahabat beliau, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat Muaz sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Di mana sahabat Muaz sekalian, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacalah Al-Qur'an untukku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari Allah," yang artinya, "Apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran Surah Nisa ayat ke-41. Ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Lalu aku menoleh ke arah beliau, dan di mana faedah hadis ini telah memberikan kita bahwasannya mendengarkan Al-Quran dari yang selain kita disunahkan. Hal ini akan mengantarkan pada tadabur dan juga merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tentu sahabat Muaz, jika kita hanya mendengar ataupun juga kita sekedar membaca sendiri, maka kurang fokus pada memahami lafaz dan mengamalkannya. Oleh karenanya sahabat Muaz, kembali kami mengajak untuk mari bersama kita mengambil manfaat dari hadis yang mulia ini, di mana pada kesempatan malam ini kembali akan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian dalam program Murotal Pilihan Malam, di mana kita akan mendengarkan beberapa murotal yang akan dilantunkan oleh kori-kori internasional dan juga dalam negeri. Di antaranya ada kori Syekh Said Al-Khatib Hafizullahu Ta'ala, ada juga Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi Hafizullahu Ta'ala, dan untuk kori dalam negeri kami pilihkan Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Tapi sahabat Muaz, tanpa perlu berlama-lama lagi,

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
6: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
5: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah?
6: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
5: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
7: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
8: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
10: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
8: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour, mitra Anda menullah.
3: Masya Allah, barakalaika wa jama'ah bainakum fi khair.
4: Amin, ya Allah. Tempat pokoknya ter...
5: Pastikan wedding syari' Anda hanya hotel budget yang Anda siapkan. Dan hanya 20 Yasmin, 500 peks tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camellia, 700 peks tamu undangan dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 peks tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syari', ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syari pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syari.

0: Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Menjadi penenang hati kita, menambah keimanan kita, dan yang terpenting adalah menjadi timbangan aman bagi kita semua hadapan Allah Jalla. Dan bagi sahabat Muas yang sedang memiliki agenda mungkin di kota Kendari ataupun juga membutuhkan tempat, ya kan? Untuk melakukan walimahan ataupun juga akikohan, kami punya solusi terbaik untuk sahabat Muat sekalian. Ada Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tentunya sahabat Muat sekalian, kita langsung bisa menuju ke Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari karena tersedia berbagai paket pilihan yang bisa sahabat Muat sesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muat sendiri tentunya. Masya Allah. Dimulai ada paket Alwardah sahabat Muat. Untuk 200 tamu undangan, mulai dari 25 juta sahaja. Kemudian ada juga paket Yasmin untuk 500 tamu dengan hanya 60 juta. Dan juga ada paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron nih yang spesial sahabat Muas. Untuk 1000 orang tamu, sahabat Muas dapat undangan tentunya dengan harga 110 juta. Tentu sahabat Muas tak terbatas hanya wedding syar'i, tersedia juga berbagai paket akikohan untuk momen istimewa buah hati kita. Untuk kebutuhan bisnis, ada. Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga bucket facility untuk sahabat Muas sekalian. Jadi sahabat Muas sekalian, tunggu apa lagi? Langsung saja kunjungi Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Mungkin sahabat Muas mau langsung reservasi atau bahan, sahabat Muas bisa langsung hubungi nomor dari Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di 0811-451117 atau di 0811-4393-838. Mau acara apa saja? Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan beralih frekuensi dulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM karena insyaallah taala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas dalam program Sahabat Muas Bertanya. Barakallahu fikum.
3: Radio Muas Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sahabat Muas. Sehingga di malam hari yang mulia ini dapat kembali bersama kita dalam program Sahabat Muas Bertanya. Namun sahabat Muas sekalian yang dimuliakan Allah, qadarullah wa masyafal, pada kesempatan kita di malam ini, program Sahabat Muas Bertanya akan disiarkan dalam bentuk penayangan ulang. Karena tentu saat ini qadarullah guru kita sedang berhalangan untuk menyampaikan ilmunya kepada kita secara langsung. Maka kembali sahabat Muas sekalian, kita doakan semoga pada perjumpaan di hari Sabtu kelak, guru kita dapat menemani kita dalam program Sahabat Muas Bertalam Keadaan Live. Tapi sahabat Muas, tanpa lagi kembali bersama kita dengarkan program Sahabat Muas Bertanya bersama guru kita Al-Ustadz Zezen Zainal Mursa.

0: Alin LC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Sahabat Mu'adz bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Mu'adz Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852 12 22 92. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Mu'adz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mu'adz di kesempatan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah bukhair.
2: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga Ustaz. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu Ustaz. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang fenomena-fenomena seperti ini Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah, walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari nafkah. Nah. Karena seorang mukmin dia tahu bahwa yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh sebab itu ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Ma' yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada sanat. Habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Dinar itu 4 gram seperempat emas. Andaikan harga, artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni. Beliau katakan karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagaimana telah Allah perintahkan kepada saya, berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janji. La 'alallahi rizquha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makhluk melata pun di muka bumi ini

0: kecuali hanya kepada Allah. Dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha 'ala Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kata-kata 'ala Allah, ini menunjukkan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila seorang hamba dia benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala dipastikan akan memenuhi janjinya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oleh sebab itu Ibrahim ibn Adham tadi beliau mengatakan, saya tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga pada makanan pokok itu satu butir gandum mencapai satu dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
1: Bolehkah seorang muslim menjanjikan kepada Allah, Ustaz?
0: Tentu tidak diperbolehkan tadi. Ya, dan itulah kita katakan tanpa konsekuensi, kan?
1: Yeah.
0: Jadi naiknya apakah kita mau berintrospeksi lalu kemudian meningkatkan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj. Wa minan nasi sobatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang, tenteram. Tetapi kapan dia diuji oleh Allah, ditimpa oleh satu fitnah, cobaan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu, khasirad dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Berikut kita akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Muas. Yang pertama, Ustaz, jika kita sudah melakukan kesalahan, Ustaz, kepada orang, kita sebenarnya tidak sengaja, bahwa pertanyaan itu membuat ia tersinggung. Kita sudah minta maaf secara online dan juga offline, tapi tetap sapa dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial, Ustaz. Ini seakan-akan kita tetap di cut off, artinya tidak diajak untuk berkomunikasi lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan?
0: Ya, tetap berbuat baik, ya, karena walaupun bagaimana kita kan tetap bersalah. Ya. Ya. Adapun kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ataukah tidak, itu kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita saja harus kita sikapi dengan apa? Dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik. Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik. Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita. Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya. Sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal, telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita sekalian, lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya, setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillah ta'ala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.
1: Nah, kemudian Ustaz, ada terkadang kalau di keseharian Ustaz, ya, mengatakan, ya sudah nih, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, dia terserah nih mau bagaimana dianya. Itu boleh gak, Ustaz, seperti itu?
0: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal. Tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah.

0: Karena apa tujuan daripada meminta maaf adalah untuk mendapatkan maafnya. Nah, selagi kita belum mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus harus berusaha untuk mendapatkan maafnya, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya Allahu taala alam.
1: Tapi saya barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Efisal, ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu game konsol Sat, atau PlayStation offline, ini berbayar per jam Sat, dengan listrik yang berbayar juga Sat, apakah dibolehkan?
0: Wallahu taala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kan permainan-permainan game dan semisalnya. Itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, wallahu taala alam.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat Mos yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 1222 992, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda saat, yaitu mental health saat. Bagaimana menyikapi anak-anak saat yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya saat atau harus memutus kebiasaan ini saat?
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullahu taala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi kecanduan anak-anak. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak. Ya, karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga membuat aturan dan membuat arahan kepada 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya. Ya. Karena tentu disindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadharatan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan. Dan terkadang di sana ada tuba ya, pengawasan yang sangat ketat, dan si alangkah lebih bagusnya kalau seandainya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna. Mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
1: yang di waktu
0: di sini
1: kajian di maghrib saat ya.
0: Ya, maghrib. Kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
1: Ustaz barakallahu fikum. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan masih terkait tentang pendidikan anak Ustaz. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet saat, yaitu misalnya dengan kata binar yang sering mereka lontarkan kepada temannya. Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan saat, atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut saat?
0: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan, dan tentu kewajiban

0: Orang tua tadi melakukan kontrol, ya, melakukan pengawasan yang sangat ketat, dan diantaranya adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay, terkadang kita orang-orang tua jika kita tidak mengetahui perkembangan juga kita tidak tahu apa itu. Ya, misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan. Ya, yang dia sebenarnya itu adalah apa namanya perkataan-perkataan yang sangat kotor. Tapi dengan menggunakan bahasa alay mereka samarkan gitu. Itu juga orang tua harus harus
1: Peka saja.
0: peka gitu bahwa ini apa yang dimaksud. Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya, karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya, seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup, ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya. Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati. Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dia mengatakan pakai bahasa Jawa, ya, dia katakan ojo koyo greh, katanya gitu. Ya, jangan kayak greh. Tahu greh? Ya, greh itu kata orang sini ikan kering. Ya, ikan
1: ikan
0: asin.
1: Ya.
0: Ya, ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja, dia akan ngikut. Mau dikasih asin, dia asin. Dikasih manis, dia kasih manis. Dikasih kecut, dia juga kecut. Gitu kan? Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup. Yang walau dia hidup di tengah samudra, lautan. Yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia tetap rasanya tawar. Seorang mukmin yang memiliki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti itu. Walaupun lingkungan di sekitarnya rusak, dia tetap bisa menjaga akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu, oto dadi greh.
1: Jangan menjadi
0: jangan menjadikan ikan ikan kering.
1: Kering.
0: Ya.
1: Nah, Ustaz Tayyib, jazakal khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwatul iman di manapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
2: Sahabat Muas Bertanya.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Assalamualaikum,
3: Kona. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
5: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: 94,3 FM. Sahabat Mu'adz bertanya.
8: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya, dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari Fat. Pertanyaannya, Ustaz, seorang penjual emas yang dia keluarkan dari zakatnya hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki, Ustaz?
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung berapa jumlah emas yang dimiliki. Itu kan urudu tijarah. Yani masuk ke dalam ranah
8: perdagangan
9: dan perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung. Ya, walaupun dia misalnya ketika membelinya lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu. Lalu kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya, baik itu emasnya yang menjadi objek perniagaannya, atau juga uang yang dimilikinya. Ya, karena semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%. Ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat saldo yang dia miliki berapa dari hasil penjualan. Kemudian dia kalkulasikan jumlah emas yang dia jual, ya dia memiliki berapa, lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%.
8: Bukannya emas ini masuk, emas yang dimiliki penjual ini set sebagai barang komoditi ini set jualan gitu.
9: Ya sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya karena mau dihitung zakat harta,
8: ya,
9: atau mau dihitung zakat perniagaan, hasilnya juga akan
8: tetap sama
9: 2,5%.
8: Baik, kemudian berikutnya saya terkait tentang pembayaran zakat ini. Pertanyaannya untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain? Karena di tempat di mana uang ini diperoleh atau harta yang diperoleh tidak didapat.
9: Di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri harta. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan tidak ada lembaga yang amanah atau tidak ada orang miskin di

0: kawasan, ya maka boleh dia titipkan ke lembaga lain. Ya, tetapi seoptimal mungkin bahwa zakat harta itu adalah dikeluarkan di negeri untuk menghilangkan tunjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dapat terwujudkan. Ya, tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap tetap sah, ya. Terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya. Nah.
1: Website barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan harta yang kami gunakan untuk jual beli atau perdagangan, Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat, Sat? Karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan.
0: Nah, perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang muslim kecuali memenuhi pokok, yaitu tercapainya haul, ya nisabnya, ya kalau seandainya itu adalah berupa harta simpanan, ya atau yang kita katakan itu adalah uang, ya maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan, ya maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama, ya nisabnya nisab perak. Maka antara zakat simpanan dengan zakat perniagaan ini adalah bisa kita gabungkan, ya bisa kita gabungkan. Jika lo telah mencapai nisab perak, ya dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram, manakala dikalikan dengan 500, apabila kita memiliki uang mencapai 50.000 rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu, ya dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda, Ustaz, yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau, Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar, termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi, Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut, Ustaz?
0: Ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, ya Abdullah, innama anta biyaumik wa laysa bighaddik. Wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini. Ya, bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jis. Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di kaidah yang ke-20, beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah

0: hari ini.
1: Yeah.
0: Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda, ya, menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was.
1: Ya.
0: Sedangkan hazan adalah bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Ini semua harus kita hindari. Ya, dan seorang muslim dia harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita.
1: Yeah.
0: Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah rezeki kita sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh seorang pemuda muslim pesimis, ya, untuk menatap masa akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan.
1: Yeah.
0: Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rezeki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji in hum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada tiga golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka.
1: Yeah.
0: Ya, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua al-mukatib, seorang budak yang ingin menebus dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, ya, maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana.
1: Nah,
0: ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas mencari akhwat plus yang uang panaiknya saja masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang pemuda kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat. Ya, tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja ya.
1: Untuk pergi melamarkan,
0: nah, gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan, ya, memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu, jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu.
1: Yeah.
0: Saya yang semestinya lebih yakin, justru saya mundur. Ya, ya, karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya, ya, berapa mahar yang hendak diberikan, dan berapa biaya konsekuensi dari resepsi, pernikahan, dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya. Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan, ya, karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang kemampuan antum berapa, ya, untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
1: Uang panaik,
0: ya, uang panaik itu katanya kalau kata orang sini apa namanya uang yang dimakan api ya, biaya resepsi. Akhirnya kemudian ihwa itu mengatakan

0: Ya, beliau pun tidak bisa berkata-kata itu. Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya.
1: Ya.
0: Beliau katakan, ini
1: Satu.
0: bukan tauhid ya. Tapi hanya 1 juta.
1: Ya.
0: Ya, hanya 1 juta.
1: Kemampuannya.
0: Saya bilang, maksudnya apa? Dia bilang satu, Ustaz. Satu apa? 1 miliar kah?
1: Ya.
0: Dia bilang 1 juta. Akhirnya kemudian saya katakan, waduh. Ya, apa yang harus saya katakan kepada walinya ini? Ya kan? Tetapi keadaannya lebih bagus daripada keadaan ekonomi Julaibib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan?
1: Iya.
0: Atau seorang sahabat yang apa namanya, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu, biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya.
1: Iya.
0: Begitu kan, sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar, hafalan Al-Quran sebagai maharnya gitu.
1: Nah.
0: Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ikhwah yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1 juta
1: Sudah.
0: all in. Ya. Alhamdulillah, ya, pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa
1: Masya
0: Ta'ala.
1: Allah.
0: Ya, sampai sekarang juga anaknya sudah beberapa orang.
1: Ya.
0: Gitu, nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain, di sana ada orang yang ketika pernikahan mungkin uang panaiknya sampai ratusan juta, puluhan juta.
1: Ya.
0: Ya, belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap. Belum lagi sompaknya, ya. Jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya gitu
1: Sompa
0: ya.
1: uang panai, uang
0: Sompak itu
1: mahar, sompa juga.
0: apa artinya? Sompak itu
1: Sompa itu
0: tempat duduk ya,
1: dudukannya mahar.
0: dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah
1: Iya.
0: masalahnya.
1: Nah.
0: Harus berupa tanah
1: Nah.
0: ya, belum lagi sapinya harus berapa ekor gitu,
1: Iya.
0: gulanya harus berapa karung begitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Saya tidak menyinggung ya. Ya, tapi ala kulihal ini modal 1 juta on all in ini
1: Ya.
0: sampai sekarang
1: Alhamdulillah.
0: ya alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya
1: Nah.
0: ya. Inhum fuqara yughnihimullahu min fadli, jikalau mereka itu fakir Allah subhanahu wa ta'ala kecukupan dari karunia-Nya ya, dan sesuai dengan batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah natawakkal ala Allah, yani bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Terkait tentang pernikahan, Sat, ada cerita seorang ikhwah, Sat, itu sebenarnya sudah cocok, Sat, ya. Artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu. Tetapi ini terkendala dengan tadi, Sat, yang istilah kalau di Sulawesi uang panai yang terlalu tinggi sehingga ikhwahnya jadi mundur, tidak jadi. Karena berpikir gini, Sat, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar, maka saya harus jual aset misalnya, yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan setelahnya. Apakah hal ini tidak hal yang masalah dalam sisi saya?
0: Iya, menjadi masalah saat ini. Orang melakukan pernikahannya adalah sangat, saya mendapat ya, tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Kadang untuk makan saja itu sangat susah.
1: Nah.
0: Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif, konsumtif. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya, mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin
1: Ya, maksudnya.
0: ya secukupnya itu adalah baik. Ya,

0: untuk lebih mempererat kehidupan rumah tangganya.
1: Nah.
0: Ya, tetapi para ulama rahimahullah ta'ala juga telah banyak berbicara tentang al-ghala fil muhur. Ya, tentang mahalnya biaya mahar dan biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya. Itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari.
1: Ya.
0: Ya. Beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar, ya, keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar, itu maharnya kata beliau itu ketika datang apa ada seorang pemudanya baik,
1: ya,
0: agamanya baik, ditawarin katanya sama orang tua saya, kamu mau nikah nggak dengan anak saya gitu. Wah, siapa yang berani maju untuk menikah dengan
1: anak milioner.
0: anak milioner itu?
1: Ya.
0: Dia bilang, enggak, saya tidak punya uang. Berapa uang kamu punya? Katanya saya punya uang hanya beberapa ribu real saja. Jual yang paling 500 real. Katanya sudah 500 sebagai mahar. Masa? Ini menikah dengan sederhana, tanpa walimah yang berlebihan, maharnya hanya 500 real.
1: Ya.
0: Ya ini kurang lebih sekarang hanya 2.000 real. Apa? 2 juta rupiah.
1: Ya.
0: Dan hidupnya katanya bahagia. Ya. Nah, nunas dari rijal kan yang kita inginkan adalah orang yang memang bertanggung jawab, orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ceritakan kepada salah seorang syekh yang lain, oh Masya Allah, fulan itu saya bilang walaupun memiliki harta dan kekayaan ya, tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya, Syekh juga. Dia katakan, oh, lebih mudah lagi katanya bapak saya. Dia bilang, kenapa? Itu katanya ipar saya itu tidak ada yang bayar.

0: pernikah sudah kasih kesini cuma mahar itu misalnya, sehingga ada salah seorang saudari saya ketika dengan
1: mahar.
0: hanya waktu saya, dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagiannya juga ya, sehingga apa bapak saya sudah menjadi sudah punya cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang yang naik ya, bukan pula pada resepsi pernikahan yang berlebihan, bahkan cenderung takaluf dan membebani diri dan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Atas jawaban yang diberikan, nasihat yang telah disampaikan untuk para abda dan kepada kita semua. Khotib iman dirahmati Subhanahu wa taala karena waktu kita yang program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana apa? Kumlot lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kaf Fried Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang bernama Kaf Fried Chicken juru negeri. Dengan lebih dari 1600 outlet di sini, termasuk pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami 8-2, jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ya ahibati filah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 22.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita telah tiba di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali sahabat Mu'adz bersama kita berdoa, semoga setiap lantunan Al-Qur'an, nasihat dan ilmu yang telah kita dapatkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita semua. Kami cukupkan dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
8: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan sebuah kisah di kesempatan ini. Kisah tentang air ini hanya untuk insinyur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, di akhir tahun 40-an, seorang pegawai rendahan remaja lokal asli Saudi kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan. "Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur." Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya terdiam menahan haus. Ia tahu ia hanya anak miskin lulusan sekolah dasar. Kalaupun ada pendidikan yang ia banggakan, ia lulusan lembaga Tahfidzul Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, "Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa segelas air saja dilarang untukku? Apakah karena aku pekerja rendahan sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka?" Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum baginya untuk membangkitkan sikap positif. Muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja keras siang hari dan melanjutkan sekolah di malam hari. Hampir setiap hari, ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang, olok-olok dari teman-teman pun diterimanya. Buah kerja kerasnya menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA. Kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda itu lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini ia sudah menaklukkan rasa sakitnya. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Apakah kisah ini sampai di situ saja? Tidak. Karirnya melesat terus. Ia sudah terlatih bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Dalam pekerjaan pun karirnya menyusul yang lain. Karirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur. Sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Ada kejadian menarik ketika ia menjabat wakil direktur. Insinyur Amerika yang dulu pernah mengusirnya kini justru jadi bawahannya. Suatu hari, insinyur tersebut datang menghadap karena ingin minta izin libur dan berkata, "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perlakuan di masa lalu." Apa jawaban sang wakil direktur mantan pekerja rendahan ini? "Aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam karena kau melarang aku minum saat itu. Yang dulu aku benci padamu, tapi setelah izin Allah, kamulah sebab kesuksesanku hingga aku meraih sukses ini." Kini, sikap positifnya sudah membuahkan hasil. Lalu, apakah ceritanya hanya sampai di sini? Tidak. Akhirnya, mantan pegawai rendahan ini menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjabat sebagai presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Tahukah Anda apa perusahaan yang dipimpinnya? Perusahaan itu adalah Aramco, Arabian American Oil Company, perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Kini perusahaan ini menghasilkan 3,4 juta barel atau 540 juta meter kubik dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Arab Saudi dengan total cadangan 264 miliar barel atau 4,20 kali 1010 meter kubik dan 253 triliun cadangan gas. Atas prestasinya, ia ditunjuk Raja Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Ini adalah kisah Ali bin Ibrahim An-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini menjabat Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Terbayangkah, hanya dengan mengembangkan hinaan menjadi hal yang positif? Isu air segelas di masa lalu membentuknya menjadi salah seorang penguasa minyak yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan sikap positif. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berperilaku terhadap kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Tapi kita sepenuhnya punya kendali. Bagaimana menyikapinya? Apakah ingin hancur karenanya, ataukah bangkit dengan semangat bersikap positif dan menjadi bagian dari solusi? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, perbedaan yang ada adalah respon dan tanggapan yang kita berikan terhadap hal tersebut. Ikhwatal iman, demikian kisah segelas air untuk insinyur. Semoga menginspirasi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhir.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutayb Al-Usul Al-Thalathah. Yang terakhir kita bicarakan tentang makna syahadat La ilaha illallah dengan dua rukunnya dan dengan beberapa syaratnya, yaitu syaratnya ada tujuh. Yang syarat La ilaha illallah, kemudian tafsir dari La ilaha illallah sudah kita bahas juga dengan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 64 tentang ahlul kitab, yakni ahlul kitab pun dia harus masuk Islam, bertauhid kepada Allah. Kalau ahlul kitab tidak masuk Islam, maka dia masih dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan selain mereka, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak bertauhid dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad, semuanya akan masuk dalam neraka. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Artinya siapa saja yang mendengar Nabi Muhammad diutus dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia termasuk ashabun nar. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah sudah, sekarang kita Muhammad Rasulullah. Karena syahadat itu harus dua, tidak bisa satu. Yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Qauluhu ta'ala di halaman 9. Di pertengahan. Qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman. Jadi dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah yaitu firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kamu, min anfusikum, dari diri kamu, azizun alaihi ma'anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Harisun alaikum, dan berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Harisun alaikum, yaitu berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim, arti dengan kaum mu'minin rauf, pengasih, rahim, penyayang. Di dalam surah Taubah ayat 128 ini menunjukkan telah datang kepada kamu seorang rasul. Dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah dan kita wajib bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, itu banyak sekali. Dalam ayat surah Al-Fatah juga ada Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dan sekian banyak ayat. Di antaranya ayat ini yang menjadikan bahwa kita bersaksi Muhammad itu Rasulullah dengan persaksian Allah bahwa Muhammad itu memang rasul, karena orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad itu orang gila. Muhammad itu dukun, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu segala macam. Itu pernyataan orang-orang musyrik, kafirin, mencela Nabi Muhammad demikian. Padahal Nabi Muhammad itu Rasul, diutus oleh Allah. Dan apa yang mereka minta bahwa mukjizat, ingin bukti, itu sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Cuma karena memang mereka sudah tertutup hatinya, sehingga mereka tidak mau beriman. Bagian beriman, sadar dengan benarnya Rasul Allah yang Allah utus ini, dan juga dengan benarnya Al-Quran yang turun dari Allah, dan bukti-bukti yang lain, mereka beriman, tapi ada juga di antara mereka yang kafir. Nah, sekarang bukti kepada semua kaum muslimin. Dan juga ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir, akan telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum. Ayat ini turun, diturunkan, Nabi disuruh membacakan kepada orang-orang musyrikin dan kafirin pada waktu itu. Telah datang kepada kamu seorang rasul. Rasul ini min anfusikum. Min anfusikum maknanya dua. Yang pertama, rasul ini min anfusikum, dari manusia. Anfus, manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Manusia yang kamu kenal dia, ciri-cirinya kamu tahu. Yang kedua, mana anfusikum ini minal Arab. Pertama, anfusikum itu bermakna minal bashar. Yang kedua, minal Arab. Minal bashar artinya dari manusia, bukan malaikat. Ada juga mereka mengatakan ini malaikat, bahwa dia manusia yang kamu tahu sifat-sifatnya. Yang kedua, minal Arab, bukan dari orang asing, dari orang Arab sendiri. Kenapa kamu dustakan? Jadi diingatkan oleh Allah bahwa telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu, yaitu dari manusia. Karena manusia, rasul adalah manusia. Cuma rasul ini ma'asum, minal bashar, dan dia ma'asum. Dan anfusikum, kata-kata anfusikum ini juga penting. Pemahaman tentang masalah manusia, rasul itu bashar, penting. Karena nanti kaitannya ada orang yang menganggap rasul itu sebagai khalik, sebagai pencipta. Dan ini berbahaya. Antum bisa dengar sendiri nanti, kalau bulan Rabiul Awal ada mengatakan bahwa Nabi itu diciptakan dari nur. Langit dan bumi diciptakan dari nur Muhammad. Pernah dengar kan? Sering dibawakan dalam bulan Rabiul Awal itu, nur Muhammad. Ini sudah syirkun akbar. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan nur Muhammad. Dan tidak ada istilah nur Muhammad, tidak ada dalam Islam itu. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan nur Muhammad. Jadi mereka memahami bahwa Muhammad ini adalah Tuhan. Padahal jelas ayatnya anfusikum. Dan sekian banyak ayat yang menunjukkan innama ana basyarum mithlukum yuha. Aku ini adalah manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Yuha, diwahyukan kepada aku. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi dan surah yang lain. Jadi Rasulullah itu manusia dan dari kalangan orang Arab. Kenapa kamu dustakan gitu? Yang kedua di sini, ini sudah persaksian bahwa Rasul ini diutus oleh Allah. Itu persaksian bahwa Rasul itu diutus oleh Allah, bukan dia mendakwahkan dirinya sendiri. Di sini sifat dari Rasul itu azizun alaihi ma'anittum, yaitu sangat sukar atau sangat sulit atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Jadi Rasulullah itu sedih atau merasa susah kalau seandainya ada umat Islam itu merasa susah. Jadi Rasulullah betul-betul sayangnya luar biasa kepada kaum mukminin. Makanya kalau antum lihat dalam perintah-perintah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang berat buat umatnya, selalu yang ringan. Maka dikatakan inna dina yusrun, kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah. Yastiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi Islam ini agama mudah, tidak sulit. Dan dulu sudah saya jelaskan bahwa diantara orang menganggap agama Islam itu sulit karena apa? Imannya lemah. Yang kedua, banyak maksiat. Yang ketiga, jahil karena bodoh. Yang keempat, karena dipengaruhi oleh lingkungan.
1: Jadi
0: agama Islam ini mudah, semuanya mudah, semua bisa dilaksanakan dan gampang. Cuma karena manusia diliputi dengan hawa nafsu, maksiat segala macam, terasa berat. Maka Rasulullah SAW sangat susah kalau ada umat Islam ini susah. Maka perintah-perintah itu bagaimana supaya dilaksanakan dengan mudah. Apa yang menimpa umat Islam itu sedih Rasulullah. Kemudian harisun alaikum. Sifatnya lagi Rasul ini harisun alaikum. Berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Maka tidak lepas Rasulullah memberikan hidayah kepada umatnya terus siang dan malam mendakwakan Islam ini agar umat ini mendapatkan hidayah. Kemudian umat ini selamat, dan itu dijelaskan dalam satu hadis, dalam beberapa hadis, sekian banyak hadis. Di antara ada satu hadis Rasulullah pernah mengumpamakan begini, perumpamaan aku, kata Rasulullah, dan kalian seperti orang yang menyalakan api. Kemudian aku berusaha menyingkirkan kalian, yaitu laron. Jadi umat ini diumpamakan seperti laron. Ada seseorang yang menyalakan api, kemudian kalian sebagai laron ini, sebagai serangga, menyerang api itu. Aku berusaha, kata Nabi, menyelamatkan kalian. Aku tarik kalian. Wa ana akhudhu bihujuzikum, kata Nabi. Aku berusaha menarik kamu supaya kamu jangan masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna miyadayya, tetapi kamu lepas dari tanganku. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah 15 abad yang lampau. Keadaan umat, bahwa umat Islam ini sudah jelas ditunjuki oleh Allah. Dan juga ditunjuki oleh Rasulullah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan segala macam. Tapi masa masih milih yang maksiat. Masih milih yang mau masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah sudah tunjuki. Itu Rasulullah harisun alaikum. Berusaha keras untuk memberikan hidayah. Ternyata umat Islam ini mau tetap menyeleweng, dan itu bukti. Bil mu'mini raufur rahim. Jadi yang lain lagi, bahwa Rasulullah ini sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Jadi apa saja yang diminta oleh kaum mukminin kepada Rasulullah diberikan, atau pakaiannya. Kemudian kalau ada sahabat yang lapar, Rasulullah mengajak kepada sahabat yang lain untuk makan bersama di rumah seorang sahabat yang lainnya yang dalam lapar. Kasihan jika ada yang lihat susah dibawa oleh Rasulullah. Itu betul-betul pengasih dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi raufur rahim Rasulullah tidak sama dengan raufur rahimnya Allah. Itu yang harus diingat. Bahwa Allah lebih lagi sayangnya luar biasa Allah. Allah subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada makhluknya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ketika ada seseorang dalam peperangan kehilangan anaknya. Kemudian si ibu ini berusaha menetei setiap anak yang lewat karena dianggap sebagai anaknya, karena kalut dia. Dalam keadaan bingung. Kemudian Rasulullah melihat yang demikian itu, kata Rasulullah, kamu lihat bagaimana sayangnya si ibu kepada si anak. Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Dan itu bisa kita lihat. Banyak orang berbuat dosa dan maksiat, tidak langsung diazab oleh Allah. Masih dikasih oksigen. Masih dikasih makan. Masih dikasih minum. Masih dikasih rezeki. Masih dikasih segala macam. Dikasih sehat dan segala macam. Disuruh dia bertobat. Tidak langsung diazab oleh Allah. Itu sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Itu rahmat Allah kepada hambanya. Tapi banyak manusia lupa. Kemudian kita, jadi yang pokok dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun, itu yang pokok. Kemudian disebutkan cirinya. Sekarang maknanya, makna syahadat. Kalau itu dalilnya, sekarang maknanya, apa makna syahadat? Kita sudah ucapkan wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Apa maknanya syahadat itu? Wa ma'na syahadati anna Muhammadar rasulullah ta'atuhu fima amara. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Artinya وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah itu maknanya ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan. Jadi mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Membenarkan, tasdik membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wajtinab, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang dan dicegah, dan menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh Allah disembah melainkan dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Wa alla yu'badallahu, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh Allah itu disembah atau diibadahi melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. 6. Sudah kita bahas satu persatu. Ini agak panjang pembicaraan tentang masalah ini, karena ini pokok dari makna syahadat. Setelah kita bahas kemarin satu materi tentang la ilaha illallah, sekarang tentang makna Muhammad Rasulullah. Sebab bisa berarti sia-sia kalau orang mengucapkan makna Muhammad tapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana syahadatnya itu benar atau bisa dikatakan benar kalau dia mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah tapi kenyataannya menyalahi Rasulullah SAW, bahkan menentang Rasulullah, bahkan mencaci maki Rasulullah atau yang lainnya. Sekarang kita lihat makna Muhammad Rasulullah menurut penjelasan para ulama di sini. Fa'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Jadi kalau dia sebagai seorang muslim atau muslimah, apa yang diperintahkan Rasul dia harus taat. Pokok perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tauhid, itu wajib ditaati. Kemudian perintah apa lagi? Ya tentang sholat, tentang yang lain, wajib ditaati. Dengan sekian banyak peraturannya kita wajib taati. Karena taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Dan sekian banyak ayat memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, dan sekian banyak ayat. Dan seseorang tidak sempurna ketaatannya kalau dia tidak taat kepada Rasul. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 80. Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza, dalam surah 4 surah An-Nisa ayat 80. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa berpaling maka aku tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi wajib taat kepada Rasul apa yang diperintahkan. Apa saja bentuknya yang diperintahkan oleh Rasulullah? Disuruh bertauhid, kita wajib bertauhid. Disuruh berbakti kepada orang tua, kita wajib taati. Disuruh menyambung tali silaturahmi, kita wajib sambung. Terus disuruh bersedekah, disuruh salat, zakat, haji, puasa dan segala macam perintah-perintah yang diperintahkan, kita wajib taati. Baik yang laki maupun yang perempuan, muslim dan muslimah. Kemudian wa tasdiqu fi ma akhbar, menjauhkan tasdiqu membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Tasdiq membenarkan apa yang beliau beritakan, ini termasuk iman. Jadi apa yang diberitakan, bahkan iman itu asal artinya tasdiq, membenarkan. Jadi yang dibawa oleh Rasul itu wajib kita benarkan. Tidak seperti orang-orang aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang menggunakan akal. Jadi semuanya diukur dengan akal seperti Mu'tazilah. Ini orang-orang aqlaniyun yang disilakan oleh para ulama dengan aqlaniyun. Dan ini banyak orang-orang aqlaniyun. Jadi kalau ada riwayat hadis dari Nabi tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Umpamanya tentang mi'rad. Mana mungkin Nabi bisa mi'rad selama ini? Atau sudah dia batalkan hadis yang sahih. Yang kedua, mana mungkin Rasulullah itu masa wirawiri nuntut kepada Allah dari 50 sampai menjadi 5. Dan itu tidak pantas, berarti Rasul tidak taat kepada Allah. Kewajiban kita membenarkan apa yang beliau beritakan. Rasulullah beritakan dan hadisnya sahih, secara sanad riwayatnya sahih. Rasulullah mengatakan bahwa dia sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan nabi-nabi. Kemudian diperintahkan ketika bertemu dengan Musa, Musa suruh balik lagi sampai salat itu menjadi 5. Kita yakin karena yang memberitakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita bahas. Enggak usah seperti orang-orang aqlaniyun, rasionalis, menggunakan akalnya saja. Atau hadis tentang Rasulullah menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Betul ada. Dan di luar akal manusia, orang-orang aqlaniyun mengatakan, kok saya sudah coba dengan berbagai alat, enggak terdengar adanya siksa. Sampai seperti itu. Ini sudah keterlaluan, ingkar tentang adanya azab kubur. Sekian banyak hadis menyebutkan. Dan Rasul tidak pernah tinggal dalam sholatnya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap sholat di akhir at-tahiyat Rasulullah membaca. Sebelum salam itu baca. Berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Min azabil qabr, dari azab kubur. Perlindung Rasulullah dari azab kubur. Kita yakin itu ada. Dan kita percaya itu. Karena yang diberitakan adalah yang memberitakan Rasulullah. Atau keadaan tentang akhir zaman. Waktu mengabarkan nanti akan adanya dajjal. Nanti Isa itu akan turun. Menghancurkan salib. Menghapuskan pajak. Menyuruh orang-orang Nasara masuk Islam. Kita yakin karena hadisnya sahih. Kemudian lagi cerita tentang neraka, tentang surga, kita yakini, kita imani. Dan tidak sama seperti Rasulullah tentang surga. Air yang kita minum dari air haud itu, orang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kita yakini karena kita kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surga itu ada satu pohon yang kalau seandainya orang lewat 1000 tahun tetap masih rindang, belum sampai ke batasnya karena rimbun rindangnya pohon itu. Orang bisa berteduh, berjalan selama 1000 tahun. Kita yakini karena mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah menceritakan tentang azabnya di neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka itu giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Tangisannya mereka yaitu darah dan nanah. Kalau seandainya kata Rasulullah, perahu itu jalankan dalam neraka akan jalan perahu itu. Hadis ini sahih, kita imani. Dan kita yakin bahwa Rasulullah tidak berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Najm? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kita selama dalam sikap seorang muslim, ya, ahlul hadis, kalau hadisnya sahih yang diberitakan Rasulullah, kita imani. Kalau hadis yang dhaif atau maudhu, kita buang, kita tolak. Tapi kalau sahih, kita imani. Betul, terjadi begitu. Kalau hadis itu sahih. Jadi kita melihat sahih atau tidaknya dulu sanadnya. Kalau sahih, bagaimanapun seandainya menurut akal kita enggak sesuai, kita imani. Karena memang demikian benar. Dan banyak masalah-masalah yang lain tentang masalah ini. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau ceritakan. Yang ini, tentang yang kedua ini perhatikan. Pada saat sekarang ini termasuk yang banyak didustakan. Bukan hanya orang awam saya katakan. Banyak orang-orang juga dirinya alim, ustaz, atau pakar, sudah dapat gelar doktor, itu banyak mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasionya. Ini perhatikan. Makanya di buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam, saya jelaskan banyak orang-orang yang mendustakan sunnah Rasulullah disebabkan karena rasionya. Mu'tazilah, paham? Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Nah, sebentar. Saya tambahkan lagi, ini juga sering ditolak oleh mereka, tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena yang menyabdakan Rasulullah, ya kita imani bahwa betul, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Tentang bagaimana kaifiatnya, kita tidak tahu. Tidak boleh kita tanya soal kaifiat. Kita wajib imani tentang masalah yang seperti ini. Jadi masalah-masalah yang diberikan oleh Rasulullah, yang bagi kita itu sepertinya memahaminya agak sulit, ya kita imani. Makanya iman itu nomor satu sebelum yang lain. Antum lihat Abu Bakar As-Siddiq, satu contoh. Maka dikatakan siddiq, artinya dari kata-kata tasdik, membenarkan. Waktu Rasulullah cerita tentang Mi'raj, Nabi Isra dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis terus ke langit. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke langit. Ketika pagi Nabi kumpulkan, biasa kalau Nabi dapat wahyu, dikumpulkan semua orang-orang musyrikin, kafirin, dikumpulkan, disampaikan ayat Allah. Atau minimal dikumpulkan keluarganya. Waktu menyampaikan itu, dikatakan gila Rasulullah. Terutama oleh Abu Jahal, gila. Bagaimana dalam jangka waktu tidak sampai satu malam, bisa berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Semua mendesakan. Bahkan ada sebagian yang murtad dari Islam pada waktu itu. Abu Jahal mengatakan gila itu semuanya. Kemudian diuji. Diuji oleh mereka. Kalau benar engkau itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, coba hitung pintunya. Subhanallah, ditunjukkanlah Allah pintunya itu. Berapa pintunya? Dijawab oleh Nabi. Dan benar. Tapi tetap saja mereka mendustakan, ingkar. Kemudian Abu Jahal datang cari akal bagaimana supaya orang mendustakan. Datang Abu Jahal ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar waktu itu belum hadir. Abu Bakar, bagaimana tentang teman kamu itu? Mengatakan bahwa dia Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis terus Mi'raj. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, yang menceritakan itu siapa? Teman kamu itu Muhammad. Kalau yang menyampaikan dia, lebih dari itu aku percaya. Padahal belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, karena Abu Bakar imannya Masya Allah. Imannya luar biasa. Jadi imannya Abu Bakar jauh dibandingkan dengan iman orang-orang yang sesudahnya. Jauh iman Abu Bakar itu. Dia lebih berat timbangannya dibandingkan iman orang-orang yang sesudahnya. Makanya dia iman lebih dahulu, baru mempelajari Al-Quran. Iman lebih dahulu. Sekarang tidak, belajar lebih dahulu, imannya nanti. Dibalik. Iman dulu, artinya percaya. Pokoknya apa yang datang, selama datang dari Allah dan Rasul, yakin. Kita percaya. Begitu. Itu yang harus ditanamkan kepada setiap Muslim dan Muslimah. Jangan dia... belajar dulu, kemudian setelah itu, wah kalau gitu apa yang datang kalau tidak cocok dengan saya tolak. Kalau kita iman. Sebab nanti begini timbulnya, ada beberapa orang yang dibawakan ayat atau hadis. Masa Rasulullah bersabda demikian? Keras ya hadisnya. Hadisnya keras. Dari mana hadisnya keras? Karena apa? Karena memang baru tahu. Coba kalau dia iman, yang menyampaikan itu siapa? Rasulullah. Hadisnya sahih, saya iman. Dan saya amalkan. Begitu. Kalau ini tidak, dicari bagaimana supaya menghindar dari kewajiban-kewajiban yang Rasulullah perintahkan, atau bagaimana menghindar dari larangan-larangan itu supaya bisa tetap dikerjakan. Nah, ini yang salah. Mungkin untuk melihat kejadian Abu Bakar, sejak itu dinamakan As-Siddiq. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yaitu menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ini dasarnya juga ayat dan hadis Nabi. Bahwa setiap larangan Allah, setiap larangan Rasul itu wajib dijauhkan. Kalau tidak akan membawa kepada kebinasaan. Yang pertama, antum lihat ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Al-Hasyr. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa-apa yang datang kepada kamu dari Rasul, maka kamu ambil. Dan apa yang dicegah, dilarang, kamu tinggalkan, jauhi. Itu perintah. Kemudian akibat bagi orang yang melanggar, antum lihat dalam surah An-Nur. Jadi orang-orang yang sudah diperintahkan oleh Rasul, tapi dia menyalahi, itu akan mendapatkan akibat. Surah An-Nur, surah 24 ayat 63 kalau tidak salah. 6 ayat 63 di akhirnya itu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintahnya perintah Rasul maksudnya, dan hendaknya orang yang menyalahi perintahnya berhati-hati. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, akan ditimpakan fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW itu akan ditimpa fitnah di dunia dan akan ditimpa azab. Dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW itu akan ditimpa fitnah di dunia dan akan ditimpa azab. Dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul, dan akan ditimpa azab pada Allah. Jadi ini hukuman berat bagi orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, makna Muhammad Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh Allah diibadahi itu melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi kita diperintah oleh Allah. Ini artinya sudah ditulis. Tidak boleh Allah diibadahi melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Maksudnya begini, Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan, ayatnya hantum sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan demikian, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya beribadah kepada Allah, bagaimana caranya, karena ibadah ini luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Sudah antum tulis itu tentang mana ibadah ini luas. Sekarang kalau seandainya tidak diatur caranya, masing-masing orang beribadah sendiri menurut seenaknya, yang penting bisa sampai kepada Allah. Makanya di sini dikatakan tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Karena kalau seandainya beribadah menurut prasista atau menurut kehendak kita, berarti masing-masing orang punya ibadah sendiri dan akan terjadi kekacauan. Sedangkan Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah. Dan Allah mengutus Rasul, diberikan wewenang untuk mengajarkan Islam ini. Makanya orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, intinya ittiba, inti dari diutusnya Rasul itu ittiba. Jadi esensinya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri seperti yang ada sekarang ini, ya sudah masuk ke dalam apa? Dalam apa? Dalam bid'ah. Mengadakan satu ibadah yang tidak Rasul adakan namanya bid'ah. Ya seperti orang-orang tarekat sufi ya. Dia mau sampai kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Caranya apa? Zikir rame-rame pada malam tertentu, rame-rame. Sampai la ilaha illallah sampai pingsan. Sampai terakhir, terakhir. Pingsan. Itu cara dia bertemu dengan Allah, menurut dia begitu. Apa Rasul pernah contohkan? Sahabat pernah contohkan? Gitu. Kemudian nanti ada yang lain lagi ibadahnya. Kalau mau sampai ibadah itu dikubur. Sholatnya, doanya, ini dikubur. Kalau enggak dikubur, tidak akan sampai kepada Allah. Salah lagi ibadah yang seperti ini. Kemudian macam-macam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Makanya, supaya manusia ini tidak mengadakan ibadah-ibadah sendiri, diatur. Yaitu mengikuti Rasulullah saja, tidak boleh yang lain. Makanya disebutkan dalam ayat, dalam surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti Rasul, tidak boleh ikuti yang lain. Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Di dalam kita ibadah, ikuti Rasul. Bagaimana Rasul salat? Kalau dalam satu contoh, salat umpamanya. Kalau masing-masing orang mau menurut kehendaknya, hancur. Sedangkan Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Atau haji, di salat, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Haji, ada orang mengatakan, "Ya, kalau haji ya menurut kehendak saya saja, gimana saja yang saya bisa laksanakan." Ya bisa. Kenapa? Ketentuannya sudah ada. "Khudzu anni manasikakum," kata Nabi. Ambillah dariku cara manasik haji kamu. Tidak bisa dengan yang lain. Jadi ibadah, kita beribadah kepada Allah harus mengikuti Rasul. Ya Rasul harus kita ikuti. Kalau tidak, maka ibadah itu tidak akan diterima. Ibadah itu tidak akan diterima kalau seandainya tidak mengikuti Rasul. Karena dia sudah mengadakan ibadah tersendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sudah capek, sia-sia, tertolak. Bahkan jatuhnya bid'ah lagi. Jatuh bid'ah apa? Kullu bid'atin dalala wa kullu dalatin benar. Nah ini hati-hati. Hadis ini dua-duanya sahih. Yang satu, "Man amil amalan," diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu lagi, "Kullu bid'atin dalala," diriwayatkan dari sahabat Jabir. Dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kita cukupkan dulu. Kita salat maghrib. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله kita lanjutkan itu yang terakhir kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diingat. Jadi kalau disebutkan makna Muhammad Rasulullah bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu menyanjung Nabi Muhammad. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita sanjung, kita rayakan, sudah segala macam. Itu yang dipahami oleh kaum muslimin. Nah sekarang yang benar makna Muhammad bagaimana? Ini syahadatnya. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Itu yang benar. Jadi kalau sekedar disanjung, disebut-sebut namanya tapi tidak ditaati, ya percuma. Yang penting ditaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat, diam dan haji. Karena kita bahas tentang rukun Islam ini. Yang sudah selesai tentang makna syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Dan dalil-dalilnya. Sekarang dalil tentang salat, zakat, dan tafsir tauhid. Wa dalilus salati wa zakati wa tafsir tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa dalilu as-salati waz-zakah, dan dalil salat dan zakat dan tafsir dari tauhid, yaitu firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan, وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah mereka diperintahkan, إِلَّا, melainkan, لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, untuk beribadah kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Hunafa'a dengan lurus. Hunafa'a artinya hanif dengan lurus. Wa yuqimu shalah dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakata dan mengeluarkan zakat. Yu'tu zakah mengeluarkan zakat artinya memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Tentang dalil salat dalam Al-Qur'an banyak. Dalil salat itu ratusan ayat. Salat, zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah banyak sekali. Ya, dalilnya cukup. Cuma dibawakan oleh muallif di sini, penulis kitab Usul Salasah. Di samping dalil salat dan zakat, dibawakan juga tafsir dari tauhid. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini tauhid. Artinya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas yaitu tidak berbuat syirik. Ini perhatikan. Ikhlas itu yang pertama maknanya bersih daripada syirik, yang kedua bersih dari riya. Bersih dari syirik seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Man kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, beramal soleh dan tidak boleh berbuat syirik, artinya dengan ikhlas. Tidak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, dengan ikhlas dia akan masuk surga. Dia mengerjakan karena Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik, dia tidak akan masuk surga. Itu yang harus dipahami. Jadi orang enggak bisa mengatakan sembarangan tentang masalah ikhlas. Saya ikhlas. Tapi syirik, bukan ikhlas namanya, syirik. Seperti orang beribadah di kubur, saya ikhlas. Atau saya menyembelih, bernazar, menyembelih di kubur, saya ikhlas. Bukan ikhlas, syirik. Jadi jangan, bukan soal perkataan manusia, tapi bagaimana syariat menentukan tentang makna ikhlas itu, dan bagaimana tentang yang lainnya masalah akidah. Jadi diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak boleh bercampur dengan syirikan. Dengan lurus dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Yang demikian agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang lurus. Semua agama yang ada semuanya sudah tidak lurus, sudah menyimpang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ketika menafsirkan satu ayat, Nabi menjelaskan harus ikut agama yang lurus ini, tidak boleh ikut yang lainnya dan juga tidak boleh ikut jalan-jalan yang lain. Dalam surah apa? Dalam surah apa nih yang sering daurah ini? Insyaallah sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 153, 153 Allah berfirman dan inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalanku yang lurus ini dan jangan kamu ikuti jalan yang lain. Agama Islam ini agama yang lurus, tegak, qayyimah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Misalnya jalan-jalan itu akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Itu nasihat Allah, artinya wahyu Allah yang Allah wasiatkan kepada semua kaum muslimin. Ketika menafsirkan ayat itu, Nabi menggariskan garis. Kemudian Nabi menggaris yang kecil-kecil. Jadi Nabi menggaris satu garis yang menunjukkan jalan Islam ini jalan yang lurus. Jadi jalan lurus. Nah, di sini ada jalan-jalan. Nah, jangan ikuti jalan ini. Nabi sudah garis jalan lurus, jangan kamu ikuti jalan ini. Misalnya jalan-jalan ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, agama-agama yang lain, pemahaman, pemikiran, firqah-firqah yang ada, Nabi sudah ingatkan.
1: dengan ayat ini. Sejak awal Nabi sudah ingatkan kaum muslimin. Jadi agama ini agama yang lurus. Dinul Qayyimah. Itu tentang makna atau tafsir daripada tauhid dan juga dalil salat dan zakat. Jadi agama yang lurus itu agama Islam saja. Semua yang lain selain Islam tidak lurus. Kita lanjutkan. Wa dalilus siyam, dalil tentang puasa. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi, wahai orang beriman, ayat ini sudah antum hafal. Wahai orang beriman, diwajibkan, kutiba, artinya ditulis, maksudnya furidha, diwajibkan. Kutiba, artinya furidha. Furidha, diwajibkan. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu bahwa puasa yang wajib yang awal itu yaitu puasa Muharram, puasa Asyura. Jadi pada waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kamu berpuasa untuk apa? Atau dalam rangka apa? Kami berpuasa karena menghormati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari perjalanan Fir'aun. Kata Nabi, aku yang lebih berhak. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Dan Nabi juga menyuruh anak-anak berpuasa. Jadi anak kecil dimasukkan ke masjid, dikasih mainan. Supaya lupa makan. Itu yang pertama kali. Dikeraskan oleh Nabi untuk berpuasa. Bahkan yang makan pagi hari disuruh stop puasa. Itu puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sedikit lagi ini, 10 Muharram ini. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, setelah turunnya ayat ini, ayat 183 ini, dihapuskan, tidak wajib lagi puasa Asyura itu. Jadi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan fadilahnya sudah saya sampaikan juga di hadis yang ada di Bulughul Maram itu, pada pekan yang lalu. Jadi fadilah atau keutamaan puasa pada 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu fadilahnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu fadilah dari puasa 10 Muharram. Tentang puasa Ramadan ini, kita kembali kepada dalil ini. Puasa Ramadan hukumnya wajib dan tidak ada seorang pun yang diberikan uzur kecuali yang uzur syar'i, seperti yang sakit atau perempuan yang haid, dia tidak puasa. Atau anak-anak, dia tidak puasa. Atau orang gila. Makanya kalau ada orang yang sehat di tengah jalan waktu Ramadan itu berbuka, tinggal kita pilih dia laki atau perempuan. Kalau laki enggak mungkin haid. Kalau bilang anak-anak, dia sudah dewasa, sudah ada kumis, ada jenggot. Berarti tinggal kita pilih, ima dia sakit atau dia orang gila. Tinggal kita pilih, sebab yang berbuka pada bulan Ramadan itu, yang ada udzur syar'i, ima dia orang gila, ima dia anak kecil, ima dia perempuan yang haid, ima dia orang yang sakit, yang tidak mungkin berpuasa. Atau musafir, ini pun tidak sembarangan dikasih batasan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau yang ada yang kita lihat di tengah jalan berbuka, ya tinggal kita pilih. Kalau dia muslim, ya tinggal lihat muslim, lihat dewasa, bukan anak-anak, berarti nggak ada uzur dia. Juga tidak haid, juga tidak sakit, sehat, bisa kerja kok. Pilihan kita terakhir jatuh kepada orang gila. Ya, ini perlu diingatkan, karena banyak orang-orang yang dari rumahnya sahur, di kantor buka, tempat kerja buka, yang di tempat kuliah buka. Padahal kewajiban ini bukan ringan. Orang yang tidak melaksanakan puasa, azabnya berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'raj diperlihatkan oleh Allah tentang beberapa orang yang digantung di neraka. Kakinya digantung, kepalanya di bawah, kemudian keluar darah dan nanah. Nabi bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Kata malaikat, innahum yuftiruna qabla tahillatus siyamihim. Mereka orang-orang yang buka puasa, belum waktunya buka dia sudah buka puasa. Dan tidak ada uzur syar'i. Orang yang demikian itu akan diazab. Orang yang sakit saja tetap harus mengganti. Orang yang sakit atau orang yang haid tetap wajib mengganti di hari yang lain. Sedangkan dia berbuka di tengah hari puasa. Dan ini hukumannya berat dengan siksaan. Hadis itu sahih. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tamamul Minnah bi Takhrij Fiqh Sunnah. Jadi hadis ini sahih tentang ancaman. Adapun riwayat yang mengatakan barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan sehari saja tidak bisa diganti seumur hidup, hadis itu dhaif. Jadi kita pakai hadis ini yang sahih ini. Hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tidak bisa diganti seumur hidup, hadis itu dhaif. Karena tetap dia wajib qadha, dia berdosa dan dia wajib qadha dan dia bertobat kepada Allah. Umumnya kita melihat orang yang demikian, kita ingatkan, kemudian dia menyesal, dia harus mengganti karena dia buka dengan sengaja, dia harus mengganti tetap di hari lain, tetap harus mengganti dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang ikhlas karena Allah, tobat yang benar. Jadi ini wajib dan wajib kita ingatkan tentang wajibnya puasa. Ini sudah sering sampaikan dalam Ramadan. Kemudian yang terakhir dalil haji. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi dan bagi Allah. Arti karena Allah dan karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan haji bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan karena Allah wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ghani artinya kaya dari sekalian alam. Di dalam ayat ini, dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Jumhur itu artinya banyaknya ulama. Jumhur artinya banyaknya ulama. Jadi dijadikan dalil oleh jumhur ulama, oleh banyaknya ulama, bahwa ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Ada berapa ayat dalam Al-Quran seperti wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada sebagian ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji dalam surah Al-Baqarah. Ada lagi yang mengatakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Hajji, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Itu di antara ulama, tapi yang jumhur ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Jadi atas manusia, karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan ibadah haji. Hukumnya wajib, dalilnya jelas dan hukumnya wajib, enggak bisa ditawar-tawar. Dan ini termasuk rukun Islam. Haji ini termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan. Tentang masalah man istata'a ilaihi sabila, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang adanya al-qudrah binafsihi ala zihad wa wujudul zat wa rahilah. Yang dikatakan istita'ah, artinya di sini dikaitkan man istata'ah, kewajiban yang dikaitkan dengan istita'ah. Wajib tapi dikaitkan dengan istita'ah, artinya diwajibkan dengan kemampuan. Di antara kewajiban-kewajiban dalam syariat ini yang di kaitkan dengan kemampuan, yaitu haji. Juga nanti ada lagi kewajiban yang

Aku haji ditunda. Saya sering katakan, punya tanah itu enggak wajib. Punya mobil enggak wajib. Kalau haji wajib. Haji wajib. Antum kerja bisa naik kendaraan umum. Kerja bisa naik kendaraan umum. Tapi dengan dia punya apa? Dengan dia beralasan, wah, nah saya enggak bisa nih kalau enggak pakai mobil. Padahal mobil itu bisa dikecilkan, tadinya harganya 30, itu bisa yang mulai 15 juta berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, man arada al-hajja falyu'ajjil fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Hadis ini derajatnya hasan. Barang siapa yang ingin pergi haji, segera. Jangan ditunda. Karena dia tidak tahu halangan yang akan menghalangi dia. Bisa jadi dia sakit, atau keluarganya sakit, atau ditimpa musibah, atau yang lain. Cepat. Jangan ditunda-tunda. Jadi bukan umat Islam ini jangan menunda masalah-masalah yang seperti ini. Juga kejadian seperti kemarin, banyaknya waiting list. Karena banyak yang menunda. Uangnya sudah ada ditunda. Memang bentuknya cicilan. Bentuknya cicilan. Untuk yang lain tidak dicicil, tapi untuk haji ya nyicil dulu lah. Mumpung ada kesempatan nyicil. Akhirnya kena korban. Korbannya waiting list. Ya di antara itu juga sebagai akibat dari dia menunda-nunda. Jadi satu pihak memang disalahkan. Dari pihak pemerintah disalahkan. Tapi juga kita melihat kepada pribadi-pribadi orang yang menunda-nunda, ada sebagian orang sudah mampu ditunda lagi. Akhirnya dikenakan musibah oleh Allah. Tidak bisa berangkat. Wallahualam tahun depan lagi. Yang mesti berangkat tahun kemarin, sekarang mau berangkat. Karena dia menunda, tidak berangkat. Tahun depan belum tentu lagi. Kalau sakit, wallahualam meninggal nanti. Nah ini, jangan menunda-nunda. Makanya, di dalam ayat ini, hukumannya Allah kasih berat. Apa hukumannya? Kafir. Tapi ingat, tentang ketentuan ini tidak boleh orang sembarangan dalam masalah mengkafirkan. Dalam ayat ini, wa man kafara, barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Yang perlu kita ingat, tentang kekafiran ini tidak boleh kita kafirkan. Karena penjelasannya kepada mufassirin, tidak ada seorang mufassir mengatakan bahwa orang yang tidak haji itu kafir. Cuma ada isyarat dari sahabat. Dari isyarat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, orang yang sanggup pergi haji, tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibawakan riwayat Umar, orang yang tidak haji, padahal dia mampu ditunda-tunda, maka dia matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi berat masalah seperti ini. Kadang-kadang orang beralasan, sudah wajib suaminya, istri saya minta. Ya kalau uangnya belum sanggup untuk dua orang, ya pergi dulu satu-satu. Ini sering dipakai alasan. Atau alasan yang lain-lain, masalah banyak. Urusan banyak atau belum siap atau segala macam. Ini ditunda-tunda justru akan menjadi bahaya. Jadi kewajiban haji itu segera. Dan kewajibannya hanya sekali. Maratan wahidah. Satu kali seumur hidup haji itu. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Seumur hidup cuma sekali. Yang dikatakan hajjatul Islam. Haji Islam itu ya cuma sekali. Dan Nabi sendiri mengerjakan haji cuma sekali. Nabi Muhammad SAW cuma sekali mengerjakan haji. Umrahnya empat kali, hajinya sekali. Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tentang masalah kafir ini saya bahas sedikit lagi. Karena ada juga orang yang amat keras menghukumkan dengan dasar zahirnya ayat kafir. Dalam Islam tidak bisa begitu. Karena penjelasan sahabat tidak ada dari masalah rukun-rukun Islam yang dianggap pelakunya itu kalau meninggalkan kafir kecuali sholat. Ya sahabat menganggap orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim. Kata Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik ini seorang tabi'i. Kata beliau, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah
tidak melihat sesuatu dari amal-amal yang kalau ditinggalkan itu hukum.

0: hukumnya kufur kecuali sholat. Jadi kata para kata Abdullah bin Syakik, seorang tadi, adalah para sahabat Rasulullah tidak menganggap sesuatu dari amalan-amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya itu kufur, melainkan hanya sholat. Di sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Itu menurut penjelasan para sahabat dan tabi'in demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya sekarang tentang haji bagaimana? Ya, tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa, cuma kita bawakan ayat dan kita anjurkan. Jadi setiap mukmin dan mukminah, setiap mubalig menganjurkan orang untuk berangkat haji. Yang sudah haji juga begitu, anjurkan kepada orang-orang yang belum haji agar mereka berangkat haji. Ibadah ini wajib dilaksanakan dan sekali seumur hidup. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, untuk itu kita cukupkan dulu tentang martabat yang kedua tentang iman. Dan martabat kalian yang ihsan, insyaAllah kita bicarakan pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan mati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم أدر

0: لك عني سلطانيا خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

0: ألف لام ميم.
1: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِأَبْصَارِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan bil khalq wa da'watan ilal haqq wa irsyadan ilal huda wa tahdhiran minar rada wa wa'duhum bil husna wa khawwafuhum min su'il uqba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qada wa qaddar wa syara'a wa amar wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda risalah wa nasaha al ummah wa aqama al hujjata wa awdaha al mahajjah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa uhayyikum bi tahiyatil islam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan taufik kepada kita untuk dapat melanjutkan kembali tafsir kajian tafsir al-muyassar dan biidznillahi taala kita akan membahas ayat yang ke-8 dari surat Hud. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab itu dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, la yaqulunna ma yahbisu, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, ingatlah di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu perolok-olokkan itu. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian akan keagungan dan kemahakuasaannya yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang maksud dan tujuan penciptaan makhluk-makhluk tersebut. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang salah satu contoh dari bentuk kecongkakan dari orang-orang musyrik yang telah keluar dari fitrahnya yang menyelisihi maksud dan tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in akharna an ha'ula'il musyrikin al-'adzaba ila ajalin ma'lum fastabta'uhu layakulunna istihza'an wa takziban ayyu syai'in yamna'u hadzal 'adzaba minal wuqu'i in kana haqqan ala yawma ya'tihim dhalikal 'adzabu la yastati'u ay yasrifahu 'anhum sarifun wa la yadfa'ahu dafi'un wa ahata bihim min kulli janibin adabu ma kanu yastahzi'una bihi qabla wuqu'ihi bihim.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in akharna an ha'ula'i al-musyrikin al-adhaba ila ajalin ma'lum fastabta'uh, dan jika kami tangguhkan dari mereka orang-orang musyrik itu azab sampai pada waktu yang ditentukan, maka mereka akan mengatakan tentang keterlambatan itu, la yaqulanna istihza'an wa takdziban, niscaya mereka akan berkata sembari memperolok-olok dan mendustakan, ayyu syai'in yamna'u hadzal 'adzaba minal wuqu' in kana haqqan, apakah yang menghalangi terjadinya azab ini jikalau memang azab itu benar adanya. Ala yauma ya'tihim dzalikal 'adzabu la yastati'u ayyasrifahu anhum sarifun wa la yadfa'uhu dafi'. Ketahuilah pada hari azab itu datang kepada mereka tidak ada sesuatu pun yang dapat memalingkannya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya. Wa ahata bihim min kulli janibin adzabu ma kanu yastahzi'una bihi qabla wuqu'ihi bihim, dan niscaya adab tersebut akan meliputi mereka dari setiap penjuru akibat dari ulah perolok-olokan mereka terhadap adab itu sebelum menimpa mereka. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman

dan kehidupan akhirat. Wala in akharna anhumul adzab, dan jikalau kami tangguhkan azab dari mereka, maksudnya azab dunia. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa azab itu ya ada dua macam. Ada azab dunia dan ada azab akhirat. Tentu saja azab yang sesungguhnya adalah azab di akhirat. Karena akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan. Ya. Tempat pembalasan baik bagi orang-orang yang beriman yang akan diberikan pahala yang berlipat ganda, ataupun juga balasan bagi orang-orang kafir. Namun azab ini ada juga adab dunia. Adab dunia bagi orang-orang yang beriman adalah dengan ditimpakannya berbagai macam musibah, ya, kesulitan bagi mereka sebagai bentuk penghapusan bagi dosa-dosa mereka, dan juga untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah setelah mereka menyikapinya dengan kesabaran. Adapun orang-orang kafir di dunia, maka mereka pun mendapatkan azab sebagai bentuk balasan atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, atas kekufuran dan ketogutan yang mereka lakukan. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah misalnya ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan niscaya kami akan timpakan kepada mereka azab yang rendah sebelum azab yang besar. Jadi ada azab al-adna, maksud azabul adna di sini adalah adabul dunia. Azab terdekat, ada azabul akbar, ada azab terbesar yaitu di akhirat. Allah timpakan kepada orang-orang kafir itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 151 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Niscaya kami akan lemparkan atau akan kami campakkan pada hati orang-orang kafir itu rasa takut karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesungguhnya kegelisahan, kegalauan, rasa takut yang dialami oleh orang-orang kafir, sesungguhnya juga dia adalah merupakan bagian daripada adab atau azabul adna yang Allah timpakan. Kembali kepada ayat, wala in akharna anhumul adzab, dan jikalau kami tangguhkan azab dari mereka, azab di sini maksudnya adalah azab dunia atau adabul adna, ila ummah sampai kepada umat yang ditentukan. Apa sebenarnya arti daripada umat dalam ayat yang mulia ini? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa makna umat di dalam Al-Qur'an itu atau di dalam bahasa Arab itu ada 8 makna. Ya, jadi makna umat yang kita ketahui kan umat itu hanya sekelompok orang gitu ya. Satu kelompok orang dari pengikut ya umat tertentu atau nabi tertentu, itu dikatakan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Qur'an kata-kata umat itu ada 8 makna. Yang pertama, umat artinya jamaah, sekelompok manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajada alaihi ummatan minan nas. Nabi Musa mendapatkan sekelompok umat, sekelompok manusia dari negeri tersebut. Yang kedua, ummah juga maknanya pengikut para nabi dan rasul. Yang ketiga, umat juga bermakna adalah seseorang yang memiliki keutamaan sehingga dia patut untuk dijadikan suri toladan. Oleh itu terkadang umat adalah

0: hanya satu orang maksudnya. Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat, padahal sendirian. Ya, ketika beliau menjadi suri toladan yang diikuti, maka beliau dikatakan ummah. Sama apabila kita melihat seseorang yang Masya Allah memiliki pengaruh, memiliki keutamaan sehingga orang semua kagum kepadanya, maka kita katakan hadar rajul ummah, orang ini umat. Yani sendirinya bagikan banyak orang. Kemudian berikutnya yang keempat, makna ummah juga artinya din, artinya millah, ajaran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah, gitu ya. Ketika orang-orang kafir diseru untuk mengikuti Al-Qur'an, maka mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu umat, maksudnya ada di atas satu ajaran. Kemudian ummah juga maknanya bisa bermakna waktu, ya, atau masa, sebagaimana di dalam surat Yusuf ketika Allah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf, ya waddakara ba'da ummah, Nabi Yusuf kemudian atau temannya Nabi Yusuf yang di penjara baru ingat pesan Nabi Yusuf setelah ya berlalunya masa tertentu. Demikian juga ummah maknanya terkadang orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Orang Arab mengatakan fulanun hasanul ummah. Si fulan ini postur tubuhnya ummah. Ini maksudnya tinggi. Sementara ummah juga bisa bermakna dalam bahasa Arab seseorang yang memiliki postur tubuh yang berbeda dengan manusia yang lain. Ya. Tidak ada yang mirip dengan dia. Itu juga dinamakan dengan ummah. Hadar rajul ummah, maksudnya berbeda dari yang lainnya. Dia umat tersendiri, punya golongan tersendiri gitu. Ya, ummah juga di dalam bahasa Arab ya bisa bermakna artinya ibu. Ya, Rasulullah SAW beliau atau di dalam makna yang tadi Rasulullah bersabda, ya, Zaid ibn Amr ibn Nufail ummatun wahidah. Ya, beliau memiliki postur tubuh yang berbeda dengan yang lain. Ummah bisa bermakna ibu, seperti kita mengatakan misalnya hadhihi ummatu Zaid. Ini adalah ibunya Zaid. Ya. Dan yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini, wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Ummah artinya masa di sini. Jikalau kami akhirkan azab itu dari mereka sampai kepada batasan waktu yang telah ditentukan, la yaqulunna ma yahbisu. Dengan penuh kecongkakan orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa? Kalau seandainya azab itu benar, mengapa kemudian tidak sekarang saja gitu? Ma yahbisu, apa yang membuat azab itu tertahan? Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka karena ungkapan mereka ini adalah berdasarkan kebodohan mereka. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa penangguhan waktu agar mereka bertaubat, justru mereka sikapi dengan istihza, dengan perolok-olokan. Kalau memang benar enggak usahlah diakhirkan nanti. Kau turunkan saja sekarang kalau memang itu benar gitu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah, hati-hati ya gitu. Kapan azab itu datang kepada mereka, maka tidak akan pernah lolos dari mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan niscaya azab itu akan menimpa mereka, meliputi mereka dari setiap arah akibat dari perolok-olokan yang mereka lakukan terhadap azab tersebut sebelum azab itu menimpa mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna ijmali dari ayat yang mulia ini, ayat 8 dari surat Hud. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana hukumnya laki-laki yang mengerjakan sholat waktu di rumah atau di kantor sendiri? Lalu ketika misalnya kita bepergian, lalu tiba-tiba dengar azan, kalau kita sholat menunggu berjamaah, mungkin kita terlambat, misalnya ditinggalkan pesawat atau kendaraan umum. Nah, sehingga kira-kira bagaimana solusinya? Yang ketiga, apakah boleh memilih pemimpin perempuan dalam suatu lembaga? Misalnya ada calon rektor perempuan, kita sebagai anggota senat, apakah kita bisa memilih perempuan sebagai pemimpin kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum sholat di rumah atau hukum melaksanakan sholat dengan tanpa berjamaah bagi kaum pria, tentu hal itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah memerintahkan kaum pria untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, ruku bersama dengan orang-orang yang ruku itu tidaklah dapat terwujudkan kecuali manakala kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Adapun di saat kita melakukan perjalanan, lalu kemudian kita mendengarkan azan di suatu masjid, maka kita mampir di masjid tersebut. Lalu kemudian untuk menunggu imam rotib, mungkin kita mengalami keterlambatan. Pertama, kita katakan bahwa orang yang melaksanakan safar atau orang yang dalam keadaan safar tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak pula ya melaksanakan sholat jamaah. Ya. Sehingga apabila dia mendengarkan azan, maka sesungguhnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan afdolnya, seseorang yang sedang dalam keadaan perjalanan itu tidak melaksanakan sholat di masjid. Afdolnya dia melaksanakan sholat di alam terbuka, di perjalanannya. Karena fadilah dan keutamaannya lebih besar daripada melaksanakan sholat di sholat di masjid secara berjamaah. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya as-salatu fi jamaah ta'dilu 25 shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 25 derajat. Dalam riwayat yang lain 27 derajat. Ya, ini disesuaikan dengan bagaimana kualitas sholat jamaah kita. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'idha sholaha fi fulah. Apabila dia melaksanakannya di alam terbuka, ya, dalam perjalanan di tengah padang pasir atau di tengah hutan, ya, kita misalnya pergi Kola ke Kendari gitu, maka kita sholat, tidak ada masjid, jangan kemudian cari masjid, ya, sholat saja di pinggir jalan, ya, jangan di tengah jalan nanti ketabrak. Sholat di pinggir jalan, bawa sajadah, gelar sajadah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atamma ruku'aha wa sujudaha apabila dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, balagot khamsina sholat, maka dia akan mendapatkan keutamaan 50 kali sholat. Ya. Tetapi katakanlah kita mampir di masjid dan azan di sana sudah dikumandangkan, afdolnya memang kita adalah menunggu imam rotib. Ya, karena apabila kita dirikan sholat berjamaah terlebih dahulu, maka kemudian akan mengacaukan jamaah masjid tersebut, ya, atau bisa jadi kemudian bisa menimbulkan polemik, ya. Tetapi apabila kita sendirian, lantas kita sholat sendirian, langsung kemudian setelah itu bergegas keluar, lalu meninggalkan masjid, itu tidak apa-apa. Tetapi untuk mendirikan sholat berjamaah, karena kita misalnya rombongan, sebelum imam rotib atau imam yang ada di masjid tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan karena akan dapat menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya berkenaan dengan kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan yang tidak diperbolehkan adalah kepemimpinan yang sifatnya umum. Adapun kepemimpinan yang sifatnya khusus, ya, karena misalnya dia memiliki potensi yang sangat besar, maka diperbolehkan apabila kepemimpinannya kepemimpinan khusus. Ya, ada salah satu fatwa ditanyakan bahwa kita di sekolah terdiri daripada ya guru-guru dan murid. Di antara guru-guru itu ada guru laki-laki dan guru perempuan. Ketika akan diangkat salah seorang di antara mereka sebagai kepala sekolah, potensi yang menonjol justru pada ada guru pada perempuan itu. Misalnya di yang ditanyakan kasusnya adalah SD, ya. Maka apakah boleh diangkat? Boleh, karena ini adalah kepemimpinan yang sifatnya khusus. Khadijah radhiyallahu taala anha, ya Ummul Mukminin, beliau memimpin perusahaan. Ya, memimpin perusahaan dagang. Ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan yang sifatnya terbatas, maka diperbolehkan. Ya, adapun kepemimpinan seperti di kampus, wallahu taala alam, kampus itu besar. Ya, maka seyogianya kita memilih dari kalangan laki-laki. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yufliha qaumun tar'asuhum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan, karena kepemimpinannya mirip dengan kepemimpinan umum besar, ya. Misalnya di kita di kampus misalnya sampai mahasiswanya 55 ribu orang dan ya membawahi sekian ribu dosen, maka tentu ini adalah kepemimpinannya mirip dengan kepemimpinan umum. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tadi Ustaz, bagaimana kalau kita terlibat macet di jalan, misalkan seperti kampanye dan lain-lain sebagainya. Kita terlibat macet, dalam keadaan macet itu kita mendengar azan. Bagaimana solusinya Ustaz? Sementara kita menjaga sholat tepat pada waktunya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi kemacetan lalu lintas, maka kemudian solusinya sholat kita jamak, walaupun kita tidak safar. Ya, kalau kampanye sih bisa mampir dulu kalau di Kendari gitu ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya, kita macet di jalan tol, mau mampir tidak bisa. Ya, kalau seandainya di Sulawesi Tenggara ini masih bisa mampir. Ya, parkir mobil sudah dimanapun bisa. Tapi misalnya seperti di kota-kota besar, kita tidak mungkin menghentikan kendaraan kita dalam kondisi macet. Ya, karena kita berada di jalur cepat. Maka dalam kondisi seperti itu, walaupun kita tidak dalam keadaan safar, maka kita jamak sholat kita dengan tanpa qasar. Karena perbedaan beda antara jamak dengan qasar. Kalau qasar itu adalah hanya boleh dilakukan dengan alasan safar. dia adalah merupakan sebuah dispensasi dan keringanan. Tetapi jamak sholat adalah azimah. Dia bukan rukhsah, tetapi dia adalah sebuah tuntutan. Sehingga kemudian kita melaksanakannya dengan jamak, ya, dengan jamak takhir atau jamak takdim. Ya, Allah Ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Masih dari hadirin kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berkaitan dengan penanya yang pertama tadi, jadi misalnya Pak Ustaz ada keperluan misalnya di Kolaka. Pak Ustaz ke Kolaka 3 hari, tujuannya misalnya untuk berdakwah di sana. Ya. Setelah 3 hari di Kolaka, masih lanjut lagi sampai 6 hari, sampai beberapa hari. Apakah perjalanan Pak Ustaz itu selama perjalanan di sana menjama atau mengkasar sholat atau menyempurnakan sholat dengan imam-imam yang ada di tiap-tiap masjid yang Pak Ustaz datangi? Bagaimana kira-kira seperti itu Pak Ustaz? Mohon penjelasan.
0: Apabila kita melakukan safar ke suatu tempat dan kita telah memiliki rencana bahwa kita akan tinggal di tempat tersebut lebih dari 3 hari, Imam Ahmad membatasinya sampai 17 waktu sholat, maka saat itu begitu kita sampai, kita langsung menyempurnakan sholat kita dan mengambil hukum mukim. Ya, menyempurnakan sholat dan tidak lagi menjamaknya, kecuali jikalau hal itu dibutuhkan. Karena jamak tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak itu adalah sebuah kebutuhan, saya katakan. Jadi sehingga jamak itu boleh dilakukan walaupun kita tidak melakukan safar. Ketika kita telah berencana bahwa kita akan tinggal di tempat tujuan safar kita melebihi 3 hari, maka kita mengambil hukum mukim. Tetapi kalau seandainya keberadaan kita di tempat tersebut telah direncanakan 3 hari atau maksimal 3 hari, maka kita boleh untuk mengqasar sholat kita. Ya. Lalu kemudian apabila kita belum mengetahui berapa lama kita berada di tempat tersebut, namun kita bertekad bahwa kita akan menyelesaikan suatu urusan. Apabila selesai 1 hari, maka kita akan pulang. Selesai 2 hari pulang, selesai 3 hari pulang. Ya. Tapi ternyata waktunya molor, terus mundur sampai 1 minggu bahkan lebih. Maka dalam kurun waktu atau dalam kondisi seperti itu, kita tetap diperbolehkan untuk mengqasar kita, untuk mengqasar sholat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengqasar sholatnya sampai 19 hari lamanya. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui kapan beliau akan pulang ke Mekah. Karena seluruh pergerakan Nabi SAW, kapan harus berangkat, ya, kapan singgah, itu semua diatur oleh wahyu. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh beberapa orang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan terus mengqasar sholat kita?" Rasulullah mengatakan, "Iya, andaikan kita pun tinggal di sini 20 tahun kita akan qasar sholat kita." Kenapa? Karena saat itu Rasulullah memang tidak tahu kapan akan pulang. Adapun jikalau kita telah mengetahui kapan kita akan pulang dan itu telah direncanakan lebih daripada 3 hari, maka diperboleh, maka saat itu kita menyempurnakan sholat kita. Dan ini walaupun tentu masalahnya adalah masalah khilafiyah. Ya, tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah seputar masalah ini. Namun apabila kita sholat di masjid bersama dengan kaum muslimin dan sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya, maka wajib bagi kita sekalian untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, tidak boleh kemudian imam misalnya menyempurnakan sholat, sholat duhur nih, kita sengaja menterlambatkan diri, nanti imam sudah 2 rakaat baru kita masuk melaksanakannya 2 rakaat. Ya, dengan tujuan bahwa kita qasar. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita datang terlambat, dan apabila kita sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan sholat kita. Wallahu ta'ala alam.
3: Ya, disilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Yang ini saya tanyakan Ustaz, semalam saya membaca hadis kudsi yang mengatakan bahwa yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, terus ada orang yang datang, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan, alhamdulillah hamdan kathiram
0: tayyiban
5: mubarakah fi. Terus setelah sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik mengatakan, siapa yang mengatakan hal itu? Terus sampai 3 kali terus mengatakan bahwa saya. Tatkala itu maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada 12 malaikat turun kemudian mencatat amalan yang mengatakan hal itu. Ternyata malaikat tidak dapat mencatat berapa besar amalan itu, dan 12 malaikat tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus secatat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan catat apa yang dia katakan. Yang saya tanyakan Ustaz, kapan kita ucapkan amalan-amalan tersebut? Kemudian yang kedua pertanyaan saya Ustaz, apa hukumnya kita menghatamkan Al-Qur'an bagi orang yang sudah meninggal. Karena di kampung-kampung saya Ustaz, apabila bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Qur'an bagi orang tuanya misalnya, keluarga-keluarganya yang telah meninggal. Saya pernah mendengar ada Ustaz mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Tolong Ustaz berikan penjelasannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, mengucapkan alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih, ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar. Walaupun tentu sebagiannya adalah hadis-hadis yang yang lemah, seperti hadis misalnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, ma min abdin yaqulu hina yusbih thalathan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih illa sarrafallahu anhu sab'ina naw'an minal bala adnahum alham. Barang siapa yang memasuki waktu pagi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, maka akan dipalingkan darinya 70 bala. Yang paling rendah adalah kegalauan. Ini hadis ini tidak sahih, ya. Hadis ini dhaif. Maka tidak boleh kita menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada hadis yang antum sebutkan tadi, ya. Dan dia bukan hadis qudsi sesungguhnya. Dia adalah hadis nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Rifa'ah ibn Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala an. Beliau menceritakan kunna yauman nusalli wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami melaksanakan sholat di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rufa'a ra'sahu min ar-raq'ah, tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, Qala sami Allahu liman hamidah. Beliau kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun waraahu. Saat itu ada seorang pria di belakangnya mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia mengatakan doa tersebut. Tatkala selesai salat, falamman sharaf. Tatkala beliau selesai salat, qala manil mutakallim. Katanya siapa yang membaca doa tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kemudian pria itu mengatakan anak. Dia itu mengatakan iya. Qala Rasulullah kemudian bersabda ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Sungguh aku telah melihat 30 lebih malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang pertama kali mencatat. Ya, mencatat amalan tersebut. Ya, ini diantara hadis yang datang dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan kisahnya tadi, ya, ayyukumul mutakallim bil kalimat, siapa diantara kalian yang membacakan kalimat tadi. Maka saat itu kemudian para sahabat terdiam, ya. Tiba-tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laqad ra'aitu 12 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku telah melihat 12 malaikat, mereka berebut siapa di antara mereka yang pertama kali melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat agung. Ya, zikir ini adalah merupakan zikir yang paling agung. Dia adalah merupakan pujian yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya bahwa dia dapat menghilangkan 70 ya bala, maka ini adalah tidak sahih. Tetapi yang sahih adalah para malaikat berebut untuk mencatat kalimat-kalimat tersebut. Dan ini tadi dibacakannya kapan? Dibacakannya adalah setelah kita ruku. Ya, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita mengatakan ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, boleh juga kita jadikan zikir sebagaimana zikir yang lain. Ketika kita sedang santai, ketika kita sedang berzikir kepada Allah, kita mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Atau ketika kita mengawali khutbah atau mengawali ceramah kita, juga hal itu diperbolehkan. Adapun kemudian membaca Al-Quran bagi mayit, maka ini masuk ke dalam ranah masalah khilafiyah di kalangan para ulama rahimahumullah. Apakah hal itu diperbolehkan ataukah tidak. Tetapi semoga yang rajih atau pendapat yang kuat adalah bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak dicontohkan oleh Nabi karena Rasulullah telah ditinggalkan wafat oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh pamannya semasa Rasulullah masih hidup. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasannya Nabi SAW mengirimkan bacaan Al-Quran kepada karib kerabat beliau yang telah mendahului beliau. Ya. Adapun kemudian para ulama yang memperbolehkannya karena mereka mengatakan bahwa itu adalah salah satu amalan yang dilakukan di saat kita melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji itu ada sholat, ada qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sementara menghajikan orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi tetap kita katakan secara khusus untuk mengirim pahala bacaan Al-Quran secara khusus, maka hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka apabila kita hendak mengirim pahala bagi orang yang sudah meninggal, maka hajikanlah, umrohkanlah, sedekahkanlah. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0813-4181 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, jikalau ada masjid yang jarang ada sholat, ada orang sholat berjamaahnya pada waktu zuhur dan asar, meski adzan telah saya kumandangkan, apakah saya tetap sholat sendiri di masjid tersebut ataukah saya mencari masjid yang ada orang sholat berjamaahnya? Syukran.
0: Di saat Anda telah mengumandangkan adzan namun tidak ada orang yang datang setelah menunggu waktu atau memberikan waktu yang cukup kepada mereka, maka Anda sholat sendirian di masjid tersebut. Dan Anda telah mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat secara berjamaah. Ya, bahkan Anda telah memberikan atau telah cukup berjasa bagi penduduk kampung tersebut karena telah mengumandangkan azan. Karena andaikan azan tidak dikumandangkan di masjid tersebut akan mengakibatkan seluruh kampung berdosa. Ya, akan mengakibatkan seluruh kampung berdosa karena hukum mengumandangkan azan itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kapan ditinggalkan oleh semua orang maka akan mengakibatkan semua orang di kawasan tersebut berdosa. Tetapi apabila dikumandangkan maka dosa tersebut terangkat dari mereka. Jadi Anda bukan hanya mendapatkan pahala sholat berjamaah, karena al-mu'min yusabu ala qadri niyatihi, seorang muslim itu akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Anda sudah pergi ke masjid niatnya sholat berjamaah, bahkan Anda mengumandangkan adzan, tapi kemudian orang tidak datang. Ini faktornya faktor hidayah. Anda tidak salah. Maka Anda sholat di masjid tersebut dan Anda juga telah menyelamatkan satu kampung itu dari dosa karena mereka telah meninggalkan adzan. Allah Ta'ala alam.
3: Baik, kemudian pertanyaan terakhir Ustaz dari 0822-5989 sekian-sekian. Ustaz, apa doa yang dibaca agar terhindar dari kemalasan, maksiat, dan perkara sia-sia? Kemudian, apakah boleh sholat istikharah setiap malam agar senantiasa di dalam petunjuk Allah? Dan yang terakhir, mohon didoakan Ustaz mertuaku, maksudnya mertua penanya ini, supaya
0: mertuamu
3: agar dia mau sholat dan berhenti jadi dukun, dan bagaimana cara menasihati mertuanya ini penanya. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, doa agar kita terhindar dari kemalasan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan doa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Wa a'udzubika minal qaswati wal ghaflah. Dan aku berlindung kepadamu dari kerasnya hati dan kelalaian. Ya. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal qaswati wal ghaflah wal ilati wal dhillati wal maskanah. وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. Ini kelengkapan doanya. Kalaupun kita potong sampai kalimat yang kedua sesuai dengan tujuan dan yang ditanyakan tadi boleh. Tapi kelengkapan doanya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari kerasnya hati dan kelalaian. Aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan kehinadinaan. Dan aku berlindung kepadamu dari kefasikan, kecelakaan, kemunafikan, aku berlindung kepadamu dari sum'ah dan riya, dan aku berlindung kepadamu dari ketulian dan kebisuan, serta aku berlindung kepadamu dari penyakit sofak, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ini adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah kita turut mendoakan agar mertua penanya tadi adalah dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perdukunan, sehingga kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk akidah yang baik, ya, akidah yang bersih, yang terlepas dari segala bentuk kesyirikan. Dan tentunya ini perlu pendekatan, ya, perlu kesungguhan dari menantu yang baik agar memberikan nasihat yang bijak kepada sang mertua, sehingga kemudian dia dapat memahami agama ini dengan baik dan benar dan terhindar dari kesyirikan. Di samping itu pula adalah harus diiringi dengan doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepadanya, dan sehingga dia meninggalkan perdukunan yang dia praktikan. Wallahu taala alam. Nah, salat istikharah boleh dilakukan kapan saja, semakin sering semakin baik. Ya, kita sehingga kita tidak memutuskan sebuah urusan kecuali setelah kita melakukan istikharah. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus salih radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
6: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: Radio Muaz Minjamal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: Kemudian dia pun ia dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: المشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والنعمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Sholat berjamaah, kata Rasulullah, lebih baik daripada 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Beliau bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa isyirina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah. Oleh karena itulah, akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la." Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fawadu'a yadahu." Allah pun meletakkan tangannya, di antara dua pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Na'am ya Rabb, ya aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat. Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat. Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at. Yaitu melangkahkan kaki kita ke solat berjamaah. Yang kedua, yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat. Menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit. Di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu intidharus salawati ba'das salawat. Menunggu satu solat sampai solat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Sadaqta ya Muhammad, benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Benar sekali. Faman fa'ala dhalika, barang siapa yang melakukan itu, asya bi khairin, wa mata bi khairin, wa kana min khati'atihi kayawmi waladatu ummu. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik. Mati pun dalam keadaan baik. Dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudhu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik. Wafat pun dalam keadaan baik. Dan ia bersih dari dosanya, seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan, ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Innama ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia pun mendirikan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, masyaallah. Subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala salat berjamaah. Oleh karena itulah, marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datang

serahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan, dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu,
bahwa seorang

0: Seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدواتنا نبويه عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدواتٌ نبويه
4: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu,
3: mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab,
7: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
11: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
14: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
15: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan, nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya Syafiq, nih inti lihatnya apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang, kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu, padahal dia nggak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia, itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
19: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
13: Sahabat Mu'ad, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'ad TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih bisa untuk hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama kita duduk dalam majelis ilmu, dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita tentunya Al-Ustaz Abu Qudama Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita tentunya masih melanjutkan pembahasan surah ke-33 di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
22: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillahi taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Qur'anul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Watawakkal 'alallah. Wa kafa billahi wakila.
22: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mukminun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li annahum ahwaju ila dzalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wa la tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kalian janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana 'aliman bikulli syai, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, Maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayyuhan nabi,

0: Ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik dan seterusnya. Ya, ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad ini siapa Muhammad ini? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah." Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun anda, sekalipun anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu. Anta'mala bi ta'atillah. Ya, ala nurin minallah. Engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu. Tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin minallah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya. Dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat. Dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya, karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda, ya ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya. Mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya, yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8 Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini, wala tuti'il kafirin wal munafiqin? Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat. Ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri, pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan arahan oleh Allah. Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan biarkan tekanan eksternal dan kerusakan internal mengubah prinsipmu wahai Rasulullah. Tetaplah istiqomah, tetaplah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebuah kalimat penutup yang sangat indah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama, Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dan siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas, siapa orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, siapa orang yang menipu, siapa orang yang bersabar, siapa orang yang kafir, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu, siapa orang yang teguh di atas kebenaran. Innallaha kana aliman hakima. Al-Hakim adalah Maha bijaksana. Semua perintah Allah memiliki hikmah. Semua larangan Allah memiliki hikmah. Semua ujian dan cobaan termasuk pada perang Ahzab ini memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan terkadang manusia belum memiliki hikmah dari sebuah peristiwa, tetap pasti itu memiliki hikmah. Tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Ya. Oleh sebab itu seorang yang beriman dalam semua keadaan, ketika dia menyikapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dalam setiap perintah dan dalam semua larangan di dalamnya pasti ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita tafsir dan juga tentunya pelajaran yang terkandung di surah Al-Ahzab di ayat yang pertama. Semoga tentunya dapat kita pahami dengan baik apa yang telah dijelaskan oleh guru kita, dan tentu kita harapkan agar ilmu yang telah kita dapatkan pagi ini dapat kita aplikasikan ataupun kita realisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita bisa kembali berjumpa dalam lanjutan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang berikutnya. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
3: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
6: Assalamualaikum,
7: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
7: Oh begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ Komandan, nanti pergi ambil.
5: Oh iya di, Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat umat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat semua sekalian di kesempatan pagi hari ini. Di pagi yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk dapat melakukan amal kebaikan di hari ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada pagi hari. Bukan hanya tentang tentunya persiapan tubuh untuk beraktivitas, tetapi juga tentang persiapan pikiran dan hati kita. Dan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mengawali aktivitas pagi adalah zikir pagi. Dan zikir menjadi salah satu bentuk ibadah sahabat mas yang mengarahkan seseorang untuk agar selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan serta menyerahkan aktivitas yang dijalaninya atau yang akan dijalaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di tengah kesibukan kita dan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan, akan kita jalani hari ini, maka mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk menenangkan diri dan

0: mengawali pagi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Zikir Pagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Azkarus Sabahi wal Masa.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
9: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
4: 94,3 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
11: مصيبه dari dahulu tetap musibah bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri, mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
10: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat muaz kalian di kesempatan pagi hari ini. Ya sahabat muaz dimanapun anda berada. Aktivitas-aktivitas seperti begadang ya karena tugas yang belum selesai ataupun mungkin karena ujian atau karena mengajar ya mengejar deadline. Makanya sahabat muaz dimanapun anda berada, ini tentunya seringkali ya menjadi sesuatu yang sebagian dari kita pernah merasa atau pernah mengatakan sebentar lagi selesai atau setelah tugas ini selesai baru kemudian kita akan tidur. Tetapi ternyata sahabat muaz satu tugas bisa berlanjut ke tugas berikutnya. Jadi yang awalnya mungkin kita sudah menentukan batas atau toleransi kapan kita akan tidur, tapi ternyata karena dikejar deadline ya, dikejar tugas yang harus diselesaikan, akhirnya kita harus menunda tidur itu. Atau bahkan begadang karena merasa waktu malam adalah waktu yang tenang untuk belajar. Tidak sedikit kemudian kita mengatakan bahwa sebentar lagi selesai ya setelah tugas ini baru kita bisa tidur. Sahabat muaz dimanapun anda berada, di satu sisi kita mungkin merasa bahwa dengan mengurangi waktu tidur kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk belajar atau menyelesaikan tugas dan menyelesaikan pekerjaan akademik. Tetapi di sisi lain, ada pertanyaan menarik yang seringkali muncul. Dan ini ternyata sudah dikaji oleh para peneliti. Apakah waktu belajar yang kita tambahkan dengan kita mengorbankan waktu tidur itu benar-benar memberikan keuntungan bagi proses belajar kita? Karena belajar bukan hanya tentang tentunya berapa lama kita duduk di depan buku atau layar komputer, tapi ada proses bagaimana kita memahami informasi, mempertahankan perhatian, mengingat materi, dan kemudian menggunakan informasi tersebut ketika menghadapi tugas maupun ujian. Dan semua itu tentunya membuat kita perlu mempertimbangkan kondisi tubuh dan otak ketika proses belajar berlangsung. Maka dari itu, persoalannya bukan lagi sekedar apakah saya sudah belajar cukup lama, tetapi juga apakah saya memberikan tubuh saya waktu istirahat yang cukup dan berkualitas untuk mendukung aktivitas belajar ini. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian membawa kita pada sebuah persoalan yang menarik. Apakah tidur memiliki hubungan dengan prestasi akademik? Dan jika memang terdapat hubungan, maka yang lebih penting adalah berapa lama tentunya kita tidur. Atau justru seberapa baik kualitas tidur kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bersama-sama kembali belajar mencari tahu informasi ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, sahabat Mudi, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Sahabat Mudi, dimanapun Anda berada, ada sebuah penelitian tentang tidur dan kaitannya dengan prestasi akademik. Jadi secara ilmiah, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tapi tidur juga berperan penting dalam kesehatan dan berbagai fungsi ya untuk tubuh kita, termasuk perhatian, perilaku, dan fungsi kognitif. Nah, bagi rebanja usia 13 tahun hingga 18 tahun, American Academy of Sleep Medicine merekomendasikan tidur itu 8 jam per hari. Namun banyak remaja belum memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kondisi ini sahabat Mas menarik untuk dikaji. Karena muncul pertanyaan, apakah tidur yang lebih lama ini memang berkaitan dengan prestasi akademik yang lebih baik atau tidak? Atau justru kualitas tidur lebih penting daripada sekedar jumlah jam tidur? Nah, menjawab pertanyaan ini, ada penelitian yang dilakukan atau dikeluarkan tahun 2021. Penelitian ini dilakukan oleh Mushafen dan rekan-rekannya dengan judulnya Associations Between Sleep and Academic Performance in U.S. Adolescents, a Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi penelitian ini, sahabat Muas, berfokus pada pertanyaan utama, yaitu apakah durasi dan kualitas tidur ini memiliki hubungan dengan prestasi akademik pada remaja. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, para peneliti tidak melakukan penelitian hanya pada satu sekolah atau satu kelompok siswa. Jadi mereka melakukan atau mengumpulkan, para peneliti mengumpulkan berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahap awal, peneliti menemukan sebanyak 2.437 rekaman penelitian. Jadi setelah penelitian yang sama atau duplikat dihapus, tersisa 1.906 rekaman. Kemudian judul dan abstrak diperiksa. Dari proses tersebut, terdapat 49 penelitian dinilai lebih lanjut secara lengkap. Nah, setelah diterapkan berbagai kriteria penelitian tersebut, akhirnya kemudian disaring lagi, ya. Hanya terdapat 14 penelitian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam systematic review ini. Dan dari 14 penelitian tersebut, disaring lagi ternyata menjadi 11 penelitian yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut dalam meta-analisis. Jadi penelitian ini sebenarnya mencoba melihat gambaran yang lebih luas berdasarkan bukti-bukti yang sudah tersedia. Dan penelitian ini ada terdapat dua aspek yang diteliti, yang menjadi fokus penelitian. Yaitu dari tidur yang diperhatikan, yang pertama adalah durasinya, durasi tidur itu, yaitu berapa lama seseorang tidur, dan yang kemudian yang kedua adalah kualitas tidurnya. Jadi bagaimana kondisi tidur seseorang, bukan hanya berapa lama atau berapa jam ia tidur. Nah, kemudian kedua aspek ini, durasi tidur dan kualitas tidur, dibandingkan dengan prestasi akademiknya. Seluruh penelitian yang dimasukkan merupakan penelitian observasional pada remaja yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah di Amerika Serikat. Nah, peneliti juga menilai kualitas metodologis penelitian yang mereka masukkan, dan hasilnya 12 dari 14 penelitian dinilai memiliki kualitas baik atau tinggi, sedangkan 2 penelitian lainnya memiliki kualitas yang rendah. Dan masuk kepada hasil penelitiannya, sahabat semua dimanapun Anda berada, ini yang menarik tentunya untuk dibahas adalah apa sebenarnya yang ditemukan dari penelitian ini. Ternyata disebutkan untuk durasi tidur. Hasil penelitian, hasil meta-analisis menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,03 dengan p-value-nya yaitu 0,087. Yang ini menandakan, Sobat Muas, hubungan antara durasi tidur dan prestasi akademik itu ternyata tidak signifikan secara statistik. Artinya, berdasarkan gabungan penelitian yang dianalisis, jadi sudah dikumpulkan dari penelitian, berbagai penelitian, mulai dari 2000 disaring ke 1000 yang sesuai, kemudian disaring lagi, hingga terdapat hanya sekitar 11 penelitian yang memenuhi syarat-syarat untuk dianalisis. Dan berdasarkan temuan itu, ternyata peneliti tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa semakin lama durasi tidur, maka semakin tinggi prestasi akademik secara keseluruhan. Tetapi, ketika peneliti melihat kualitas tidurnya, ya. Jadi kalau tadi lama waktu tidurnya, nah ini kualitas tidurnya. Ternyata hasilnya berbeda. Jadi kualitas tidur tidak memiliki nilai korelasi, atau R-nya sama dengan 0,089 dengan p-value-nya 0,005. Nah, karena p-value-nya berada di bawah 0,05, ini hubungan tersebut menandakan hubungan tersebut signifikan secara statistik. Jadi artinya terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan prestasi akademik. Namun, ada hal yang sangat penting untuk dipahami. Meskipun signifikan secara statistik, besarnya korelasi tersebut itu sangatlah kecil. Dengan kata lain, kualitas tidur itu memang memiliki hubungan dengan prestasi akademik. Tetapi, hubungan tersebut bukanlah hubungan yang besar. Lalu, sahabat semua dimanapun Anda berada, kenapa hasilnya itu bisa berbeda? Ini justru menjadi salah satu bagian menarik juga dari penelitian ini, ya. Ketika peneliti melihat penelitian satu per satu, hasilnya tidak semuanya sama. Nah, untuk durasi tidur, dari 14 penelitian yang masuk dalam systematic review, 5 penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara durasi dan prestasi. Nah, kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa dengan durasi tidur lebih panjang itu cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Tetapi ketika hasil berbagai penelitian tersebut digabungkan ke dalam meta-analisis, hubungan keseluruhannya menjadi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai tidur dan prestasi akademik ternyata memang cukup kompleks. Perbedaan hasil berkaitan dengan cara mengukur tidurnya itu seperti apa, cara mengukur prestasi akademiknya bagaimana, kemudian definisi kualitas tidur itu sendiri apa, serta karakteristik peserta dan metode penelitian yang digunakan. Bahkan peneliti yang menyebut bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam definisi metode dan instrumen yang digunakan untuk mengukur durasi tidur, kualitas tidur, maupun prestasi akademik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kualitas tidur? Nah, untuk kualitas tidur, sahabat emas, jumlah penelitian yang tersedia ternyata jauh lebih sedikit. Jadi dari 14 penelitian yang masuk ke dalam systematic review yang dilakukan, semuanya meneliti durasi tidur. Tetapi hanya 4 penelitian yang meneliti kualitas tidur dan hubungannya dengan prestasi akademik. Nah, ini penting karena berarti kesimpulan mengenai kualitas tidur ya perlu diinterpretasikan dengan lebih hati-hati. Meskipun hasil meta-analisis menunjukkan hubungan yang signifikan, tapi bukti yang tersedia untuk kualitas tidur juga masih lebih terbatas dibandingkan durasi tidur. Nah, peneliti karena itu merekomendasikan agar kemudian penelitian selanjutnya menggunakan alat ukur tidur dan prestasi akademik yang lebih objektif dan tervalidasi. Dan ini tentunya menjadi rekomendasi bagi sahabat muas sekalian yang mungkin berkecimpung di bidang kesehatan ya. Ini bisa menjadi rekomendasi penelitian yang menarik untuk dikaji. Jadi kesimpulan penelitian ini sahabat muas adalah, kalau disederhanakan, penelitian Mushafen dan rekan-rekannya memberikan 3 poin penting. Yang pertama, hubungan antara tidur dan prestasi akademik ternyata cukup kompleks. Kedua, kedalaman meta-analisis penelitian ini, durasi tidur tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kualitas tidur menunjukkan hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Jadi kualitas tidur ya, bukan durasinya, tapi kualitasnya yang menunjukkan justru hubungan yang signifikan dengan prestasi. Tetapi besar hubungan tersebut relatif kecil. Dan ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Penelitian ini berbicara tentang hubungan, bukan membuktikan ya hubungan sebab-akibat. Jadi kita tidak bisa mengatakan juga tidur berkualitas pasti ya membuat nilai seseorang menjadi lebih tinggi. Yang bisa kita katakan berdasarkan penelitian ini adalah bahwa kualitas tidur itu memiliki hubungan dengan prestasi akademik pada remaja yang diteliti. Itulah perbedaan penting antara menemukan korelasi dan membuktikan sebab akibat. Dan justru disinilah menariknya penelitian ini. Jawabannya tidak selalu sesederhana seperti semakin banyak tidur berarti semakin bagus nilainya. Tetapi penelitian ini ya justru menunjukkan bahwa kita perlu melihat tidur itu secara menyeluruh. Termasuk kualitas tidur, bukan hanya jam atau banyak-banyakan jam tidurnya. Nah, setelah memahami hasil penelitian ini, sahabat semua dimanapun Anda berada tentunya menarik tentu kita kaji lagi lebih dalam berkaitan dengan kualitas tidur ya dengan prestasi akademik ini. Dan ini menjadi rekomendasi juga bagi sahabat muas dimanapun Anda berada yang berkecimpung ya di bidang kesehatan untuk menggali penelitian berkaitan dengan kualitas tidur dan prestasi akademik pada para remaja. Ya sahabat muas dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Namun sebelum itu kita akan jeda dulu dengan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masih dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Sahabat muda dimanapun Anda berada, telah kita bahas bersama berkaitan dengan penelitian hubungan antara jam tidur dan juga kualitas tidur pada prestasi akademik untuk anak-anak remaja usia 13-18 tahun tadi. Jadi kalau kualitas tidur memang berkaitan dengan prestasi akademik, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata jam tidur itu dengan prestasinya tidak ada hubungan yang signifikan. Tetapi kualitas tidurnya yang memiliki keterkaitan hubungan, ya, memiliki ada hubungannya dengan prestasi akademik itu. Maka kalau kualitas tidur memang berkaitan dengan prestasi akademik, lalu pertanyaannya, sahabat mas, apa yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita agar kualitas tidur kita berkualitas? Nah, tentu kita tidak bisa mengubah hasil penelitian tadi menjadi sebuah aturan yang baku bahwa tidur sekian jam, ya, pasti membuat nilai bagus. Tetapi kita bisa menggunakan bukti ilmiah tadi, bukti penelitian tadi yang ada, kemudian sebagai dasar untuk membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat. Jadi ada beberapa hal sederhana yang bisa kita terapkan. Yang pertama, sahabat mas, adalah tentunya kita buat jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Artinya kita usahakan waktu tidur dan bangun itu tidak berubah terlalu jauh dari hari ke harinya. Jangan sampai hari sekolah kita kemudian tidur pukul 10 malam. Tetapi saat akhir pekan, ya, justru kita tidur mungkin larut sampai jam 3 pagi dan bangun akhirnya kesiangan sampai naudzubillah min dzalik kita tidak sholat subuh atau kesiangan dari sholat subuh. Nah, keteraturan merupakan bagian penting dari kebiasaan tidur yang sehat. Maka penting tentunya kita menjaga konsistensi waktu tidur. Kemudian yang kedua, jangan menjadikan begadang sebagai strategi utama, ya. Ketika tugas menumpuk atau ujian, ya, yang semakin dekat waktunya, kita memang sering merasa bahwa 1 atau 2 jam tambahan di malam hari akan membantu. Tetapi perlu kita mempertimbangkan kondisi tubuh keesokan harinya. Karena kalau tambahan waktu belajar tersebut membuat kita sangat mengantuk dan sulit berkonsentrasi, belum tentu waktu belajar tambahan itu memberikan hasil yang optimal. Jadi belajar lebih awal dan mengatur waktu dengan lebih baik dapat menjadi pilihan yang tentunya lebih utama, lebih sehat, daripada kita terus-menerus mengorbankan waktu tidur. Jadi opsi lainnya adalah kita harus belajar ya, belajar dari jauh-jauh hari. Jangan kemudian ini kebiasaan yang sering kita temui adalah nanti dekat waktu ujian baru kita mau belajar. Padahal bagusnya adalah kita sudah sejauh hari ya, kita sudah memupuk apa yang kita pelajari itu untuk persiapan ujian misalnya. Yang kemudian sahabat teman dimanapun Anda berada, tips yang ketiga, kita harus perhatikan penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Nah ini penting, karena biasanya kita sering begadang itu karena justru kita doom scrolling ya, karena HP, laptop atau tablet yang sering menjadi teman kita sampai menjelang tidur. Jadi kita membuka media sosial, menonton video, membalas pesan atau bahkan masih mengerjakan tugas di tempat tidur. Karena itu membatasi aktivitas dengan perangkat elektronik menjelang waktu tidur, ini juga salah satu hal yang penting untuk kita ketahui. Tidak dapat menjadi salah satu bagian dari rutinitas yang atau ini bisa menjadi rutinitas yang justru mengganggu waktu tidur kita. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi 3 tips yang dapat kami bagikan di kesempatan pagi hari ini, dan juga berkaitan dengan informasi penelitian berkaitan dengan jam tidur, kualitas tidur terhadap prestasi akademik para remaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua setiap pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadirat sadah. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang.

0: melalui pinjaman online, hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
1: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
2: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
0: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Filter.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Freya. Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Halo Sobat Fitness.
8: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
9: Epis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
9: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
8: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
10: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Quran for Hafiz.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang justip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Radio Muadz bin Jabal.
10: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, belajar ya memang adalah sesuatu yang telah diwajibkan atas setiap muslim bagi setiap muslim ya. Dan belajar juga menjadi kebutuhan kita karena ilmu memberikan kita pengetahuan, tata cara kita mengetahui kemudian nanti tata caranya bagaimana, kemudian apa yang boleh dan tidak, dan lain-lain sebagainya. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tetapi juga tentunya ya, di samping belajar, kita juga perlu memahami bagaimana mengatur waktu dan memberikan kesempatan untuk beristirahat. Dan memberikan waktu, mengatur waktu, memberikan istirahat, kesempatan untuk beristirahat bukanlah tanda bahwa kita kurang bersungguh-sungguh. Tetapi ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan hak kepada masing-masing aspek di kehidupan kita. Terkadang kita hanya membutuhkan satu kalimat sederhana juga untuk mengingatkan hati yang mulai lalai, menguatkan diri yang sedang lelah, dan mengingat kembali kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kuat Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
4: Menuntut ilmu adalah sebuah kemuliaan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika seseorang membuka bukunya, menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari hadis, atau berusaha memahami agama dengan benar, maka sesungguhnya dia sedang menempuh sebuah jalan yang sangat mulia. Namun di tengah semangat kita dalam menuntut ilmu itu ada hal yang terkadang kita lupakan. Kita ini memiliki tubuh. Dan tubuh kita memiliki bukan hak atau bukan milik kita ya secara mutlak. Tetapi tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata untuk melihat, begitu pula telinga untuk mendengar, akal kita untuk berpikir, dan tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas. Maka sebagaimana kita memiliki kewajiban untuk menjaga ilmu, pelajari ilmu, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada sebuah hadis yang sangat indah dan sangat relevan dengan kaitannya dengan ini, sahabat Mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya bagi tubuh ada hak atasmu. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah prinsip yang sangat penting, bahwa tubuh kita memiliki hak. Artinya seorang muslim ya tentunya tidak seharusnya memperlakukan tubuhnya dengan sembarangan. Kita boleh memahami kesungguhan dalam beribadah, bekerja, belajar, atau menuntut ilmu sebagai alasan untuk terus-menerus mengabaikan kesehatan tubuh ya, kebutuhan tubuh, maka ini tentunya sesuatu yang tidak dibenarkan. Termasuk kebutuhan untuk beristirahat, termasuk kebutuhan untuk tidur. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Di kesempatan sebelumnya dalam program Spirit Pagi, kita sudah membahas bersama sebuah penelitian ilmiah mengenai hubungan antara tidur dan prestasi akademik. Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidur ternyata tidak sesederhana pernyataan berapa jam kita tidur. Dan penelitian tersebut ya menemukan bahwa kualitas tidur memiliki hubungan dengan prestasi akademik pada remaja. Semakin durasi tidur saja atau sementara ya durasi tidur ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam meta-analisis yang mereka lakukan. Tentu penelitian ini tidak mengatakan bahwa tidur adalah salah satu atau satu-satunya penentu keberhasilan belajar. Tetapi penelitian ini memberikan kepada kita sebuah bahan untuk kita renungi bahwa tubuh dan otak itu memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa terus-menerus memaksa tubuh tanpa memberikan kesempatan untuk beristirahat. Kadang kita begitu bersemangat mengejar target, tugas, ujian, buku yang harus diselesaikan, hafalan yang harus ditambah, pekerjaan yang harus diselesaikan, akhirnya kita kemudian berkata, tidak apa-apa malam ini begadang. Atau kita lebih baik begadang daripada pekerjaan tidak selesai. Besok atau mungkin besok saja tidurnya. Yang penting tugas selesai. Sekali mungkin tidak menjadi persoalan besar. Tetapi kalau misalkan kebiasaan itu terus berulang, kita perlu tentunya bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah cara seperti ini benar-benar merupakan bentuk kesungguhan? Atau justru kita sedang belajar untuk mengabaikan hak tubuh kita sendiri? Sahabatmu dimanapun Anda berada, Islam agama yang sempurna, agama yang tidak mengajarkan kita untuk hidup secara berlebihan. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita beribadah, belajar, bekerja, kita membantu keluarga, kita juga beristirahat. Maka semua memiliki tempatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan disebutkan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Robmu memiliki hak atasmu. Dirimu memiliki hak atasmu dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak-haknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan sahabat tersebut. Ini adalah prinsip yang sangat indah, sahabat muat dimanapun Anda berada. Maka berikan kepada setiap yang memiliki hak-haknya. Maka ketika kita menjumpai waktu belajar, kita tentunya harusnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya kita beribadah, panggilan azan sudah berkumandang, maka tentunya kita harus bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, masuk di waktu kerja, maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika tubuh membutuhkan istirahat, maka tentu kita harus memberikan haknya untuk istirahat. Bukan berarti kemudian kita juga menjadi malas. Bukan berarti setiap hari atau setiap kali kita merasa lelah, kemudian kita meninggalkan kewajiban kita juga. Bukan juga demikian. Tetapi kita belajar mengenali kebutuhan tubuh dan mengaturnya dengan sebaik mungkin. Karena produktivitas yang baik bukan berarti kemudian kita harus terus aktif tanpa berhenti ya. Karena sekalipun robot juga ya, dia juga akan panas. Dan lambat laun dia akan rusak ya. Komponen penyusunnya juga akan rusak. Maka kita bukan robot, kita bukan mesin ya yang bisa dipaksa terus untuk bekerja, tetapi kita butuh istirahat. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, bagi para pelajar dan mahasiswa yang mungkin pesan ini sangat relevan, jangan sampai kita memiliki pola pikir bahwa kalau saya tidur berarti saya kehilangan waktu atau kesempatan untuk belajar atau menyelesaikan tugas harian. Tetapi sahabat muat dimanapun Anda berada, ini kemudian bukan berarti demikian atau belum tentu. Tidur bukan berarti kemudian kita sedang membuang waktu. Tidur adalah bagian dari menjaga tubuh kita. Dan ketika kita menjaga tubuh, kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas. Maka, daripada belajar secara tidak teratur sampai larut malam karena tugas yang menumpuk, akan jauh lebih baik jika kita belajar mengatur waktu, mulai belajar lebih awal, kurangi kebiasaan menunda. Kemudian kita membuat target yang realistis tentunya, sedikit demi sedikit, gunakan waktu siang dan sore dengan baik, sehingga ketika malam tiba, kita tidak selalu berada dalam kondisi yang terdesak. Karena seringkali masalahnya bukan kita kekurangan waktu. Tetapi kadang-kadang masalahnya adalah kita kurang mampu mengatur waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setiap orang mendapatkan 24 jam dalam sehari. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana waktu tersebut digunakan. Ada waktu untuk mencari ilmu, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja, dan ada waktu untuk beristirahat. Maka, jangan sampai kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk perkara yang tidak bermanfaat atau pekerjaan yang kurang bermanfaat. Kemudian kita ketika tugas atau kewajiban sudah mendesak, kita kemudian barulah mengorbankan waktu tidur kita. Kita menghabiskan waktu dengan perkara yang tidak atau kurang bermanfaat. Kemudian menyalahkan keadaan karena tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Maka ini menjadi bahan muhasabah untuk kita semua. Dan bagi para orang tua tentunya mungkin pembahasan ini juga penting. Anak-anak tidak hanya membutuhkan nasihat untuk mereka supaya menjadi rajin, tapi mereka membutuhkan lingkungan yang membantu mereka memiliki kebiasaan yang baik. Maka perlu tentunya kita bersama-sama mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan bagaimana mengatur waktu, mengajarkan tanggung jawab terhadap tugas. Tetapi jangan lupa ajarkan pula bahwa tubuh itu memiliki hak. Jangan menjadikan nilai akademik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang, karena anak bukan hanya membutuhkan kemampuan untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi mereka juga membutuhkan kesehatan, akhlak yang baik, dan membutuhkan ilmu agama, membutuhkan kedisiplinan. Dan yang paling penting, mereka membutuhkan pendidikan yang membantu mereka mengenal dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, maka ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa menjaga kesehatan bukan berarti menjadikan kesehatan sebagai tujuan hidup, karena kesehatan adalah sarana. Kita menjaga tubuh agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kita menjaga kesehatan agar dapat bekerja mencari nafkah yang halal. Kita menjaga kesehatan agar dapat menuntut ilmu. Kita menjaga kesehatan agar dapat membantu keluarga dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ketika kita tidur dengan cukup, niatkan bahwa kita sedang mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan kebaikan pada hari berikutnya. Ketika kita makan dengan baik, misalkan juga, kita niatkan agar tubuh memiliki tenaga untuk beribadah. Ketika kita berolahraga, maka sudah sepatutnya juga kita niatkan untuk menjaga amanah tubuh. Bismillahi ta'ala, dengan niat yang benar, maka perkara yang asalnya mubah atau boleh, ini pun dapat menjadi atau menjadi nilai kebaikan, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, demikianlah program Quote Islam di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua agar dapat menyeimbangkan segala aspek kehidupan kita, memberikan porsi atau hak-haknya masing-masing. Memberikan hak kepada tubuh adalah bagian dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jangan sampai kita begitu sibuk mengejar keberhasilan dunia, sampai lupa bahwa tubuh kita juga memiliki hak. Dan pada akhirnya, yang kita harapkan bukan hanya menjadi orang yang berprestasi, tetapi juga menjadi orang yang berilmu, sehat, bermanfaat, dan menambah atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan program Kuat Islam lainnya bismillah ta'ala. Akan terus hadir menemani Sahabat Muat setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Muaz Bin Jabal.
9: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
10: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
9: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, Hafizahullahu Ta'ala.
10: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
9: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
10: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
9: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
8: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
11: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Taubat nasuha, taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
14: taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muaz Bin Jabal dari 94.3 FM menemani waktu pagi sahabat Muaz sekalian. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada pagi hari, tentu bukan hanya waktu untuk mempersiapkan aktivitas, tetapi juga waktu yang tepat untuk kita memperbarui informasi. Mulai dari perkembangan nasional, kebijakan pemerintah, kondisi sosial masyarakat hingga informasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentu informasi yang kita terima perlu kita sikapi dengan bijak. Karena itu bukan hanya cepat mendapatkan informasi yang penting, tetapi juga kita harus memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Info Dunia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
1: Ya sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, senang rasai kembali menjumpai sahabat-sahabat sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
1: Pemerintah Kota Kendari serahkan program jaminan sosial 150 pekerja rentan di momen HUT Republik Indonesia. Dapur Umum Kemensos mulai beroperasi pasca gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Ketenagakerjaan tegaskan sumber daya manusia kompeten jadi kunci industrialisasi Indonesia. Penjajah Israel tingkatkan pembongkaran rumah Palestina di Kalandia. Menteri Israel